7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng pastinya. Halo, halo Saudara Fortuna. Pagi ini, saudara-saudara, telah terjadi penambahan usia pada seseorang yang luar biasa. Aduh. Dan hari ini juga ternyata 15 Oktober 2026, satu tahunnya. Ya, pertemanan kita, silaturahmi kita ya. Teh Meliandri, Teh Olivia, Mama Windu, Ispa, yang lainnya juga pertemanan, pertemuan Teh Meli lah intinya Maya bersama kita di sini. Aduh, udah satu tahun ya Teh Mel, nggak berasa banget. Momen spesial ini. Yap, hari ini mungkin hari yang spesial, hari ketika mungkin dunia kedatangan manusia istimewa. Manusia penuh dengan pesona yang katanya makin tua makin dewasa. Tapi kalau ketemu diskon tingkahnya makin seperti anak TK. Kita mama ya. Pokoknya semoga yang hari ini panjang ulang tahun atau mungkin hari kita momen spesial pertemanan ya, silaturahmi, semoga kebahagiaan datang selalu bertubi-tubi, masalah minggir tanpa permisi, utang lunas satu persatu, dan yang masih jomblo semoga segera menemukan pasangan. Yang udah pertahankan uluh. Bukan cuma menemukan, tapi langsung diajak ke pelaminan. Waduh, ambiar dong. Ingat ya, usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, gigi boleh berkurang, tapi semangat harus tetap membara. Pastinya dong. Pokoknya hari ini wajib bahagia ya, harus wajib bahagia. Bagi-bagi kebahagiaannya, jangan lupa bagi-bagi. Nah, Tete, karena penyiar juga butuh kalori ya enggak? Sekali lagi, happy birthday. Semoga hidupmu makin berkah, makin sukses, makin disayang keluarga, dan makin gacor di segala kesempatan. Terutama pertemanan kita ya, Teh Mel, Mama Rindu, Teh Olivia, Teh Del, terus juga Ibu Ipung, Teh Lilis, ya semua-semua yang pastinya. Oke deh. Yang udah miss call, sebentar, tak tengok dulu. Teteh DJ Maya di Cianjur, selamat pagi. Terima kasih sudah gabung di live TikToknya pagi hari ini. Aha, Teh Mel juga. Ayo kita rayakan dengan makan cilok. Ayo. Cilok spesial ya. Teh Vita, selamat pagi. Waalaikumsalam, semangat. Pagi Teteh, semangat siarnya selalu. Selalu semangat, Ispa. Po, kirim stikernya. Aduh, Anda layak mendapatkan durian, gitu dong, Po. Ranginang mangga seloba, Po. Jaba ieu saha di rambutna.

si Mpo Ayayaway. Terima kasih stikernya po. Nanti bisa dipunguti stiker nama po. Nempel di handphone, gumama wana. Mama Nurul, selamat pagi, selamat bertugas. Oke, gimana kabar? Baik, Mama Nurul, baik sekali. Mama Bungsu juga, waalaikumsalam, selamat pagi. Di Warawiri digenjrengkan ya. Mama Bungsu, selamat pagi aja, sehat selalu. Salamnya buat semuanya ya. Cuaca cerah buat Teh Ani di Cijangkar. Barakallahu fi umrik. Moga sehat, berkah rezekinya, bertambah keimanannya. Amin. Buat Teh Isma yang lagi tugas, sehat selalu, tetap semangat, ada dalam lindungan Allah SWT. Makasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Spesial lagu ini buat hari pertemanan kita ya, Teh Mel. Pertemuan kita 15 Oktober dulu bersama semua-semuanya. Oh, saudara-saudara, bergabungnya Teh Mel bertemu dengan kita Ispa di sini.

Iya, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng dan di Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng pagi hari ini sudah ada Fortuna. Dan kita sudah masuk interval yang kedua baru aja, 19 menit berlalu dari pukul 7. Selamat pagi Teh Ani, terima kasih, kata Teh Ani ini ya. Waalaikumsalam, di Genjreng kan, di warna-warni Fortune FM Genjreng. Selamat pagi Teh Ispa, Teh Ani hadir nyimak sambil biasa ya, ngapsus. Terima kasih ucapannya dan lagunya. Semoga pada sehat semuanya, amin. Di Genjreng, Teh Ani. Ya, selalu juga buat Teh Ani dan keluarga ya. Buat semua-semua juga pagi hari ini di momen spesial 15 Oktobernya 2026. Semoga makin berkah umurnya, pertemanan kita juga makin barokah ya. Bestie-bestie. Ngomong-ngomong, Ispa tadi tengok informasi terupdate. Waduh, banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang bikin miris kadang-kadang ya. Selalu korbannya wanita. Sendal di lokasi penemuan mayat perempuan di Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi petunjuk penting. Tuh, sendalnya kia geningan, bodas, ayah kemang tengah-tengahnya. Di sukabumiupdate.com ya, Ispa kutip nih pagi hari untuk terupdate-nya. Di Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi petunjuk penting dari sendal di lokasi penemuan mayat perempuan. Polisi masih menunggu hasil otopsi atas jenazah perempuan yang ditemukan sudah dalam keadaan rusak di area kebun jati milik warga di kawasan Kampung Margaluyu 2 RT 7 RW 5 Desa Girimukti Kecamatan Ciemas pada Selasa kemarin 13 Oktober pagi. Selasa pagi ditemukan nih mayat perempuan. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Ibtu Dudi Suharyana menjelaskan kalau dari hasil olah TKP, awalnya jenazah berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi pakaian bagian atasnya terbuka, astagfirullahalazim, kaos hitam ya. Sementara bagian bawahnya mengenakan celana jeans warna biru tua. Penyidik ya, Pak Dudi juga menemukan sejumlah gunakan berkaitan dengan keberadaan korban. Selain sandal juga ditemukan hoodie yang menjadi bahan pendalaman penyidik. Hoodie siapa?

Ya, pemeriksaan luar terlihat ada luka di tubuh korban. Nah ini kayaknya kasus pembunuhan ya, kalau ada luka di luar tubuh korban. Dan ini ternyata luka diduga akibat benda tumpul menurut Pak Dudi ini ya. Meski demikian, Pak Dudi mengungkapkan bahwa penyidik belum dapat memastikan penyebab kematian. Masih menunggu hasil pemeriksaan medis secara menyeluruh diperlukan untuk mengetahui apakah luka tersebut berkaitan dengan tindak kekerasan atau penyebab lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia ya. Jenazah masih di rumah sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi sesuai kebutuhan penyidik dan penyelidikan. Polisi juga mendalami kondisi lokasi penemuan jenazah yang berada di area kebun yang jauh di sekitar lokasi. Tapi kalau hewan liar nggak begitu ya, ini kan benda tumpul tadi awalnya saja ya, clue-nya ada benda tumpul ya. Mencari jejak orang hilang, mayat tersebut pertama kali ditemukan petani warga setempat Jumrowi ya, sekitar pukul 7.00 Gresia Barat. Saat itu baru selesai mengarit rumput. Kapolsek Ciemas AKP Deni Miharja menjelaskan kalau tak ditemukan identitas di sekitar mayat perempuan tersebut. Jadi kita gak nemuin identitas perempuan itu, mungkin KTP atau dompet atau apalah yang pastinya tertuju kepada mayat wanita tersebut. Yang ditemukan posisi terlentang berjarak sekitar 100 meter dari akses jalan dan 350 meter dari pemukiman warga. Saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans panjang warna gelap, kaos hitam dan juga bra. Juga ditemukan hoodie dan sweater abu-abu di bawah kepala mayat. Korban atau pelaku, kita nggak tahu ya. Dan untuk menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut, segera melaporkan ke Polsek Ciemas atau Polres Sukabumi ya secepatnya, menurut Pak Deni Miharja. Jadi kita tunggu informasinya juga, mungkin saudara Fortuna ada yang kehilangan keluarganya dengan tadi ciri-cirinya ya, wanita pakai kaos hitam warna gelap dan juga celana jeans ya. Jeansnya ini tadi celana jeans, betul. Terus juga ada sweaternya abu-abu, ada hoodie-nya juga. Yang pastinya saudara Fortuna nih menjadi satu tanda tanya besar nih ya. Tidak ada identitas ya. Semoga saja secepatnya Allah ungkap kebenarannya ya, buat saudara Fortuna yang merasa kehilangan dengan apalagi ciri-ciri bajunya tadi, terus mungkin kehilangan saudaranya, anaknya, keluarganya ya, wanita atau perempuan ya. Iya, ya Allah, mudah-mudahan kejelasan terungkap secepatnya ya. Kenapa sih kayaknya kasus-kasus seperti ini makin marak aja, terlebih hal-hal yang kenapa ini para pelaku tidak mikir panjang ya. Iyalah, mungkin kerasoban, bukan. Mereka mungkin yaitu musuh utama kan hawa nafsu kita ya. Nah sebenarnya dia melawan musuhnya di dirinya sendiri itu ya. Sampai gelap mata, sampai aduh, gak bisa diungkap dengan kata-kata deh. Kalau orang sudah berani untuk menghilangkan nyawa kayak gitu, ya Allah, astagfirullah. Kita banyak-banyak eling ya saudara Fortuna. Buat siapapun keluarganya yang merasa kehilangan, mudah-mudahan secepatnya terungkap ya identitasnya. Buat keluarga yang kabar secepatnya, paling tidak kita tahu kan ciri-ciri tadi udah dikasih tahu juga ya. Nggak habis pikir ya untuk para pelaku nih yang dengan kayak nyawa manusia tuh kayak gimana gitu ya. Astagfirullahalazim. Waalaikumsalam Rahmat. Iya, monggo boleh Rahmat. Bunda izin follow ya. Siap, yang mau follow boleh banget. Gak apa-apa, gak usah izin, langsung aja follow. Ini siapa? Langsung follow aja Radio Fortuna. Buat Anda yang mau memfollow, gak usah izin, gak apa-apa, langsung boleh banget. Dengan senang hati ya, udah di follow Radio Fortuna. Terlebih sudah dibagikan share-nya di Cianjur, Teteh DJ Maya. Mohon maaf, sepertinya ada suaranya ya. Mike. Kedengaran suaranya. Terus juga mungkin tadi yang sudah follow, terima kasih sekali lagi. Enggak apa-apa, enggak usah izin, langsung follow, udah follow langsung gabung di sini ya. Ada gambar love itu tulisannya gabung di handphone kamu tuh pasti ya, taplop orange ya. Yowes, saudara Fortuna, budak nah yang jajan cikana teh. Teh JJ, DJ Maya.

Mudah-mudahan secepatnya ya, jenazah wanita yang saat ini mungkin sangat dinanti-nanti keberadaannya oleh keluarganya yang merasa kehilangan, segera lapor secepatnya ya, mudah-mudahan bisa terungkap ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: tersebut, otomatis dong Rian gercep mencari orang yang dimaksud hingga menemukannya di sekitar pom bensin. Saat dihampiri dan ditanya, pria itu disebut memang jodoh ya. Akhirnya Tuhan mempertemukan keduanya, sang pemilik dan sang pengambil gitu ya. Saat dihampiri ditanya, maling tersebut atau pria tersebut ya langsung kelihatan panik dong, lalu kabur berlari ya. Iya, jurus TB cina kabur ke arah aliran sungai Cicati di Bojongsari. Kelihatan dong ya, kalau orang yang kelihatan gelisah ditanya, ya itu berarti si pelaku. Langsung Rian bersama seorang temannya berusaha mengikuti pergerakan pria itu, dan menurut Rian dirinya mengikuti dari jalan raya hingga ke jembatan. Sedangkan pria tersebut bergerak menyusuri daerah aliran sungai. Beliau juga mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana pria itu masuk ke air. Rian juga menegaskan bahwa pria tersebut bukan dikejar warga, hanya Rian dan seorang temannya yang ikut membantu setelah pria tersebut berada di sungai. Jadi ya merasa, mungkin dia merasa bersalah ya, si pelaku ini takut ketakutan yang luar biasa gitu ya. Karena sang pemilik handphone kan mengawasi. Maka tingku gelisah, takut ya, meren dikejar-kejar, nyebur we meren ke sungai Cicati. Rian dan warga mengikuti pria yang tentunya terlihat kesulitan berenang di sungai Cicati. Atuh naha ujang teu bisa berenang na arek. Naon teh wawani gitu nyebur kana sungai. Aduh pasihan deui we atuh handphonena hampura gitu, iya hilap gitu tanya.
1: Hilap sesaat.
0: Nah tateh, akhirnya kan ditolong oge sama pelaku. Rian dan warga mengikuti pria tersebut dan terlihat yang kesulitan berenang di sungai Cicati. Bahkan warga sempat merekam. Kejadian ini jangan sampai terlewatkan nih, harus ada kejadian itu pas direkam. Aduh, saat pria tersebut kesulitan berenang hingga akhirnya menghilang tenggelam di sungai Cicati, lain ditolongan ieu teh warga kalakah direkam. Gusti Nama Agung, ini jangan dicontoh ya Saudara Fortuna, meskipun dia pelaku atau maling, paling tidak kita harus tolong dulu nyawanya, jangan direkam. Ukeyan sampai hilang, tidak tahu kemana keberadaan itu maling. Astagfirullah. Nah ini hal-hal kebiasaan seperti ini jangan ditiru ya, di saat kita melihat kejadian yang tentunya butuh pertolongan kita meskipun dia adalah pelaku. Tolong jangan direkam dulu, tolong. Itu tuh bisa berenang. Gusti, ku aya kitunya. Pasca pelaku menghilang, informasi maling HP tenggelam di sungai Cicati beredar cepat di medsos hingga hilang atau tenggelam. Akibat kejadian ini, Rian kehilangan satu unit handphone Samsungnya. Oh, Galaxy-nya ya. Memperkirakan nilai kerugiannya mencapai 4 juta. Wih, mahal-mahalnya ya. Untuk Kak Rian, Jang Rian, sing sabar, sing ikhlas, insya Allah mungkin ayah gantinan leuwih ti etanya. Sugan we kabeli buah apel. Rian mengaku tidak mengenal pria tersebut dan juga mengambil handphone miliknya yang saat kejadian sedang bekerja di wilayah Parung Kuda. Sementara itu identitas pria yang dilaporkan tenggelam serta perkembangan proses pencarian masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang. Dugaan pencurian handphone dalam peristiwa ini juga belum dikonfirmasi secara resmi oleh kepolisian. Jadi Rian ini kayaknya tidak melapor ya. Jadi ya lewat begitu aja. Tapi yang menjadi satu perhatian dan perlu digarisbawahi Saudara Fortuna, di saat kita berada di kejadian yang memang harus patut kita, kondisi seperti inuh, jadi seperti itu, jangan direkam dulu. Aku tulungan heulah eta. Atau selamatkan handphonenya, atau ulat selamatkan pelakunya, meskipun ya dia bersalah, paling tidak kita dengan menyelamatkan nyawa seseorang itu wah pahalanya luar biasa, meskipun dia adalah pelaku ya. Jangan terus merekam we, ngadukai ngerekam sampai ke tenggelam hilang. Aduh kumaha ieu teh. Ini jangan dicontoh ya kasus seperti ini. Di saat kita melihat kejadian yang memang butuh pertolongan, ditolong, dibantu, bukan direkam. Menik kesel. Macam mana pula itu, Bah?

10,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng. Terima kasih kebersamaannya yang masih selalu setia di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya. Kang Deksa, Om Jeki, Kang Ade Duit, Kang Deden Bantas, Tayati Bali, ACT, I'm Baros, Mama Nini, Mami Papi, yuk. Yang udah miss call, miss call. Pagi hari ini terima kasih to miss call-nya. Nanti ya sabar, yang sudah komen-komen di Facebooknya dibacain. Sebelumnya informasi dulu terupdate nih, masih sambungannya nih, to be continue nih, yang tadi tenggelam nih maling. Ya ternyata kronologinya akhirnya ya, kalau rejeki memang gak kemana ya Kang Rian. Aksi dugaan pencurian handphone di sebuah masjid yang berada di Kecamatan Parung Kuda tersebut, kabur-kabur ini berakhir dramatis. Terduga pelaku nekat melompat ke sungai hingga dilaporkan hilang, diduga tenggelam pada Rabu sorenya. Meski demikian, terduga pelaku masih diselidiki. Warga berhasil mengamankan tas milik pria tersebut yang terbawa oleh arus sungai. Di dalamnya itu ditemukan sebuah ponsel milik korban beserta pakaian gamis hitam. Kapolsek Parung Kuda ini AKP Pak Erman, AKP Erman menjelaskan kalau peristiwa ini bermula saat Rian Fadila 23 tahun, warga kampung Pajangan, Kampung Pajangan, ada ya Desa Nangka Koneng, Desa Nangka Koneng, Kecamatan Cikidang, kehilangan handphone Galaxy-nya ketika beristirahat di masjid tadi ya. Kronologinya kan lagi dicas katanya, terus dia tertidur gitu ya, ujuk-ujuk, wah inget, oh handphone udah gak ada. Peristiwa tersebut terjadi di Masjid Kecamatan Parung Kuda yang berlokasi di Jalan Raya Seliwangi nomor 58, Kampung Lewi Orok, Desa Sudawenang, Kecamatan Parung Kuda sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pak Ita kayaknya tahu tuh, kalau enggak Bu Mimi. Parkut ya. Saat itu Rian meletakkan handphone miliknya di dekat masjid seperti biasa ya. Tertidurlah selama kurang lebih 30 menit Rian ini. Seketika terbangun, ingat handphonenya sudah tidak ada. Menurut Erman, Rian kemudian berusaha mencari informasi ya, tanya sana tanya sini keberadaan handphone yang hilang tersebut. Dan menurut keterangan penjaga masjid, diketahui ada seorang yang sebelumnya masuk dengan mengenakan gamis hitam. Nah, berbekal informasi Rian dong bergegas bersama temannya Heru, 21 tahun, mencari orang yang dicurigai ke arah Cibadak. Kemudian keduanya melihat seseorang di depan SPU Lewi Orok yang disebut telah berganti pakaian. Jadi si gamisnya ciganan terlipet, ganti pakaian, masukin ke tasnya. Di dalam tasnya juga ada handphonenya. Nah, saat didekati dan ditanya mengenai handphone yang hilang, namanya orang maling ditanya gitu, tanya pastikan kelihatan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian beliau berlari, itu beliau, sang maling ini berlari menyeberangi jalan dan melompat ke sungai yang berada di seberang SPBU. Itulah keterangan Pak Erman atau Kak Erman, temannya, teman Rian ya. Untuk mengikuti ke arah orang tersebut menyusuri sungai, namun pria terbawa oleh arus hingga ke bagian sungai di bawah jembatan Kampung Lewi Orok RT 01 di Desa Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda. Jangan main-main itu kedalaman sungai sampai 4 meter ya, Saudara Fortuna Gusti Atua Wania, terbisa berenang nyebur ke sungai. Pria tersebut kemudian dilaporkan tenggelam di sungai dengan kedalaman tukang sekitar 4 meter dalamnya sebelum tenggelam. Dan ternyata tasnya itu terbawa oleh arus. Di dalam tas itu ditemukan tuh, warga sekitar tak berani memberikan pertolongan langsung karena kondisi sungai yang dalam tuh. Kan warga aja udah agak berani, iya ujuk-ujuk. Dan di bejana tuh warga, hei eta dalam, hei gitu dah. Aduh, danya eta tuh ya tadi jadi apa namanya, warga tidak berani menolong karena dalam teh ya Gusti. Malakah di non eta teh video keunnya ditolong tuh karunya pisan si Ujang ya. Mudah-mudahan Ujang selamatnya. Tas tersebut terbawa oleh arus sekitar 100 meter sebelum akhirnya ditemukan oleh warga ya. Akhirnya diperiksa tuh ditemukan sama warga, di dalamnya terdapat satu unit handphone milik Rian. Alhamdulillah Pan Rian kajian parem oke jika nanti tidak ketenggelam, apakah bawa air cair gitu tanya. Sebelumnya terus juga ada ditemukan gamis hitam yang punya si pelaku ini, diduga berkaitan dengan pakaian dikenakan orang tersebut tuh kan. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian melakukan pengecekan di lokasi untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Identitas pria yang tenggelam tersebut hingga kini masih belum diketahui tuh, si Mixer X ya.
Wah, kita di mana, Mr. X? Karunyanya tak gitu, ya. Armadan cekal mana, Gusti? Karege, kuncik daih nama karege gitunya. Aduh, jadi perhatian-perhatian ya, Saudara Fortuna. Maka dari itu carilah yang berkah-berkah saja. Pikir panjang sebelum melakukan hal-hal di luar nurul ya. Banyak-banyak istighfar kalau ada godaan-godaan segala macam, bisikan-bisikan yang membuat hati jadi terjerumus gitu tanya. Pokoknya lawan hawa nafsu kita dengan banyak eling istighfarnya. Karena balik lagi nya, sang maling ini juga terbawa oleh nafsunya dia. Nafsu untuk bisa mengambil itu handphone, memiliki, entah itu menjual, entah ada perlu apa. Kita kan itu balik lagi, nafsu musuh utama kita adalah nafsu, hawa nafsu kita ya. So, kendalikan hawa nafsu dengan perbanyak istighfar, eling, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT ya. Sekolah mentong jauh ti sajadah iya. Sanes jauh ti sajadah, maksudnya sajadah tadi caketkan we. Sajadah digigirnya, uang orang aya digigir tapi teu. Entu salat Allah. Kadang-kadang tak eta. Kadang-kadang jangan jauh dari sajadah, itu adalah mungkin kata-kata orang tua ya. Kalau selalu mengingatkan anaknya, "Neng, tong jauh ti sajadahnya." Gitu. Nya ada piraku kudu digigireun wae. Eh, iya. Kudu dipetakeun wae nya. Anak zaman sekarang mah. Aduh, hampura we atuh. Ma, Uyut. Mana cenah ispa? Aduh, Gusti. Jadi perhatian juga nih ya untuk Saudara Fortuna di saat kita mengalami kejadian, tolong ada jika seseorang itu sampai, yaitu kan kelihatan gitu ya, yang bisa berenang mah tidaknya tenggelam-tenggelam, lain ditulungan kalau kadi pidewan. Jadi we ya wes, kita langsung saja ke komen-komen Facebooknya pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi buat Saudara Fortuna yang sudah komen-komen di komen Facebook. Sebentar ya, Fitri Imut di kawasan Cikarat di Warawiri di Genjreng.

cewek tetep, kakak cewek sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel aja. Ohoy. Gusti Gede Loka juga tabanan Bali, selamat pagi Bunda Cepi, kemana aja di Warawiri digenjrengkan, genjreng Cakar juga ke Basmadia Surabaya hadir. Nova juga good morning Lampung hadir. Marin juga waalaikumsalam. Warawiri Fernanda FM genjreng. Pagi juga Neng Is, Ekon Hadi digenjreng. Teh Marlianti juga di Puncak Payung, waalaikumsalam untuk Warawiri digenjrengkan. Good morning, selamat pagi Tesai. Hari Kamis tetap optimis, berikan senyuman manis, semangat selalu, sehat selalu. Puncak Payung hadir digenjreng. Terus juga Kang Rustam Mustami digenjreng. Lukas Rosyun SP5 Gala Lampung hadir. SP5 warga Mabar Wonogiri juga Horas Medan Tumiam Virgo Ibu Ipung waalaikumsalam Warawiri Fernanda FM genjreng. Selamat pagi Neng Is, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Doyang sama buat Ibu. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Terima kasih kepada semua fans Fortuna yang suka menyapa. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat Kurnia juga di Warawiri digenjrengkan. Pagi Tete Ispa manis di saat hadir. Oke, Tete Isa juga Pelabuhan Ratu ya, wilayah Pelabuhan Ratu, selamat pagi. Selamat pagi di Warawiri digenjrengkan, genjreng. Bundanya Aceh juga selamat pagi digenjreng, waalaikumsalam. Pagi Tete, semoga sehat selalu juga buat semuanya dimanapun berada digenjreng. Olivia juga waalaikumsalam Warawiri for FM genjreng. Kalau beres hari digenjreng, genjreng. Gianyar Bali juga hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas. Abah Waisel, Sampelangan, Gianyar Bali. Semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu, terima kasih. Hai Diani Iskandar juga, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, gejreng. Selamat bertugas, salam kenal dari Diani, orang Cijagung, Situ Gunung. Selamat tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih Diani. Nande juga waalaikumsalam Warawiri Fortuna FM genjreng. Pasir Pacar hadir. Mbak Ispa kirim salam buat semua fans Fortuna semuanya, spesial buat Mbak aja ucapannya genjreng. Nanti kita lanjut lagi ya. Yang namanya hidup harus terus berjalan pastinya. Buat saudara Fortuna yang pagi hari ini merasakan kehidupan, tetap semangat, jangan banyak mengeluh, hidup harus terus berjalan. Semangat.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo, por una cosa es hacer.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak

0: lagi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Persen ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Kembali lagi untuk bacakan yang sudah komen-komen di WhatsApp dan juga Facebooknya. Teis di Cibadak ya, selamat pagi, waalaikumsalam, digenjreng aja. Pagi hari ini pagi juga ya, Teis di Cibadak. Oke, buat semua fans Fortuna aja, kata Teis di Cibadak boleh. Bundanya aja juga, waalaikumsalam, selamat pagi di Warawiri Fun FM Genjreng. Teis pas, selamat pagi buat semuanya, sehat-sehat selalu juga. Saudara Fortuna dimanapun berada di Genjreng. Kalifia juga ya, waalaikumsalam, kalau beres Warawiri Fun FM Genjreng. Hadir di Genjreng. Selamat pagi juga untuk Rahman Diski, Kampung Banten, Diski Medan Horas, Wah Supri juga di Parkut, di Warawiri Fun FM Genjreng. Salam Genjrengnya buat semua saudara Fortuna, mat Genjreng aja, mat aktivitas juga buat para pejuang receh rupiah laris manis ya. Bersama dengan dagangannya, kawan-kawan juga semuanya pastinya, buat sobat Ambi juga ketinggalan. Terima kasih. Tumir Edawati juga pagi, Mbak Ispa hadir Juanda Medan Horas, Beritiki kemarin juga hadir Tamora Medan City. Makasih Mbak Ispa, Sing Ayu, Matugas. Terima kasih kembali. Satu komentar baru. Bentar ya, satu komentar baru. Kita refresh.

kasih juga yang sudah like-like-nya pagi hari ini. Kita langsung absen saja kali ya, sebelum nanti stop pamit. Dan karena masih ada beberapa promo juga yang tersisa. Ami Ani, terima kasih. Amiruddin, Suhadi, Diwanti juga, Lela, Alam Sibli, Rahman Diski, Aib Sukandar, Nande, Denny Akbar, Muas Firdaus, Abah Wesel, Olivia, Reni Rentina, Bundanya Aca, Baziran, Reis Aisyah, Rahmat Kurnia, Sukabumi, Nana, Ibu Ipung, Sapuro, Tunyum, Virgo, Lukas juga ya, Anisha, Arshi, Dinata, Adi Mulyadi, Tamelian, Ditenopa, Lelati Binakit alias Marin, Surya Lesmana, Syakhar, Gusti Gede, Bunda Cepi, Fitri Haryati. Terima kasih banyak sudah like-like ya pagi hari ini dan sudah komen-komen juga.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit. Pandian tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

bikin candu sibat Siti Badriah. Saudara Fortuna, kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 9 karena sudah 47 menit juga berlalu dari pukul 8. Interval yang ketiga untuk Warawiri. Hari ini Kamis manis ya, di 15 Oktober 2026. Saudara Fortuna, ada harga yang harus kamu bayar untuk setiap perbuatan. Tidak semua tagihan datang hari ini. Kadang hidup menagihnya bertahun-tahun kemudian saat kamu sudah lupa apa yang pernah kamu lakukan. Yowis, kebersamaan kita tuntas sudah. Setelah ini jangan kemana-mana. Acara Famina dan Keluarga bersama Mbak Dian Negawati juga Restu dan Tio ya, menemani di jam 9 sampai jam 11 aja. Ispa pamit, nanti ketemu lagi Suara Ispa di jam 11 di acara Domisol. Yang pastinya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: dalam hari Sabtu nomor 20 kota kita tercinta Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tema kita hari ini segera ya, seawal mungkin kita mendidik anak sejak dini. Jadi jangan umur 5 tahun, 7 tahun, sejak awal aja, dari mulai 0 tahun sampai sekian tahun ya. Baik, terima kasih. Hari ini terbesar 15 Oktober 2026 di Enggawati.
1: Restu di sini.
0: Cuman kita berdua. Mungkin Restu sambil TikTokan nanti ya di jam 10 ya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah bertengger di grup juga ya. Grup komunitas Penda di Fortuna, Kang Ie Pete, selamat pagi semuanya ya.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Bersama para teman-temannya yang ada di Cisaat sana ya. Kemudian juga Baleba, selamat pagi. Medan Bajing, selamat pagi juga semuanya. Untuk Pak Guru Eko juga selamat pagi. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik saja. Bang Len juga, Joko Weo, kemudian Pak Ben ya. Dan juga Ujeng J. Selamat pagi Mami Minok, gimana?

0: kondisi hari ini. Sehingga Cece tuh langsung minum obat menontelin ngeluh wae. Ngancang lek gitu. Jadi naon wae lamun karasana ieu ngeli ieu gitu.
1: Iya.
0: Iya, jadi jangan dibiarkan berlarut-larut walaupun hanya 1 jam 2 jam tapi itu membuat menjadi parah ya.
1: Iya benar.
0: Baik, terima kasih juga untuk Ibu Ipung Sapuro. Apa kabar Ibu Ipung? Kemudian halo juga untuk Meliandri. Ada juga di sana tuh ada Marina lebih nangkit di Pasekon ya. Ya selamat benar pagi. Kemudian selamat juga pagi untuk Olivia Senja, selamat pagi. Pokoknya semuanya Diki dan Kang Ateng-Ateng serta banyak yang suka komen. Terima kasih. Kita berikan sebuah tembang untuk Anas Mas. Selamat okay pagi. Kincering
1: eh. Kincering eh.

Baiklah, kita akan mulai dengan tema kita hari ini ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta semuanya. Semoga Anda komen sesuai dengan tema kita ya. Jadi mungkin Anda dulu bagaimana mendidik anak sejak awal ketika dia 0 tahun ya. Baik, ibu rumah tangga, pendidikan merupakan salah satu pilar terutama di bidang pendidikan agama. Karena merupakan pendidikan salah satu pilar peradaban. Maju tidaknya suatu bangsa dapat dinilai dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh masa depan yang cerah, dan begitu pun sebaliknya. Islam juga sebagaimana agama yang kita anut sangatlah memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Hal itu tercermin jelas dari banyaknya ayat Al-Quran yang salah satunya diantaranya dengan artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu atau Allah.

0: yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, mengenai cara metode mendidik anak seumur Islam telah memberikan panduan yang lengkap, mulai dari Al-Quran, hadis, Nabi dan lain sebagainya, juga ulama-ulama muslim yang semuanya saling melengkapi antara satu dan lainnya. Sejatinya pendidikan anak dalam Islam dimulai sejak anak berusia 0 hingga 2 tahun, di mana atau di masa ini diberikan nama yang baik, akikah, mengeluarkan zakat, fitrah dan lain sebagainya. Nah, fase 2 tahun di rumah tangga mengawali umur 2 tahun. Di sini menyebutkan bahwa hendaknya seorang anak di awal tumbuh kembangnya ditalkinkan doktrin-doktrin akidah yang sangat bagus dalam ajaran agama Islam, dan baik itu yang berkaitan dengan Allah yang meliputi 20 sifatnya dan juga berkaitan dengan Rasulullah, ibu rumah tangga dan calon berumah tangga. Oleh sebab itu pentakinan akidah ya untuk anda semuanya berumah tangga 2 tahun agar hal ini dapat menancap di kepalanya dengan kokoh. Pasalnya kekuatan hafalan di waktu kecil cenderung lebih kuat. Selanjutnya berumah tangga fase 7 tahun. Adapun setelah ia menginjak usia 7 tahun, maka seorang anak mulai diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Setelah ia beranjak 10 tahun, maka ia harus dipukul ketika meninggalkan hal tersebut sebagaimana yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tahu mungkin dulu ya, ketika kita dari fase awal ketika ke masa anak-anak diajar hafalan. Cepat ya kita cepat hafal, cepat ngerti dan lain sebagainya. Tapi kalau menginjak sudah tua ya tidak mungkin lah, karena mungkin sudah beda umurnya ya. Silakan.
1: Oke, mendidik anak sejak usia dini untuk membentuk karakter kemandirian dan akhlak mulia. Anak adalah generasi penerus yang perlu kita persiapkan sejak dini. Pendidikan anak tidak hanya tentang membaca, menulis, berhitung, tetapi juga tentang membentuk karakter, mengajarkan kemandirian, dan menanamkan akhlak yang baik. Mendidik anak sejak dini sangat penting karena pada masa inilah anak mulai mengenal kebiasaan, memahami perilaku, dan meniru apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Ada 3 hal penting dalam mendidik anak. Pertama, membangun karakter. Ajarkan anak untuk berkata jujur, menghormati orang lain, disiplin, dan bertanggung jawab. Kebiasaan sederhana seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan berkata sopan dapat menjadi dasar pembentukan karakter yang baik. Yang kedua, melatih kemandirian, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal-hal sederhana sesuai usianya, seperti merapikan mainan, memakai pakaian sendiri, dan membereskan barang miliknya. Jangan selalu melakukan semuanya untuk anak, karena mereka perlu belajar mencoba dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Anak lebih mudah meniru tindakan daripada sekedar mendengarkan nasihat. Jika kita ingin anak berbicara sopan, kita harus berbicara sopan. Jika kita ingin anak menghormati orang lain, kita juga harus menunjukkan sikap saling menghormati. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan terburu-buru memarahi atau membentak. Berikan arahan dengan bahasa yang mudah dipahami, tegas tanpa kekerasan serta penuh kasih sayang. Ya, lanjut pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan lingkungannya. Karena itu mari kita ciptakan lingkungan yang aman, positif dan mendukung tumbuh kembang anak. Ingatlah, anak yang baik tidak terbentuk dalam satu malam. Mereka tumbuh melalui kebiasaan, perhatian, kasih sayang dan keteladanan yang diberikan setiap hari. Mari kita didik anak kita sejak dini agar tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, mandiri, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Baik, kita lanjutkan nanti ya, ibu rumah tangga, ditunggu oleh komennya. Kita akan berikan sebuah teman untuk anda dari Charlie Van Houten. Tulang rusukku.

0: Baik, berumah tangga dan calon berumah tangga tercinta ya. Kita lanjutkan kembali dengan tema kita sesuai usia kelemadiannya, baik berumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Pas sebalik nih sini adalah setelah masuk umur balik, seorang atau seorang anak atau seorang pendidik tetap harus mengawasinya, bahkan hukuman yang diberikan padanya harus naik lewat level ketika masuk masih melakukan atau meninggalkan hal-hal yang seperti sholat dan lain sebagainya.
1: Iya benar.
0: Berumah tangga di waktu balik itu pula seorang pendidik mestinya memperhatikan perkara seksual si anak, mulai dari kecondongannya untuk menikah dan lain sebagainya. Ulama salaf Daud juga sangat memperhatikan hal yang demikian. Berumah tangga dapat dipahami bahwa seorang anak dididik mulai dari usia 0 hingga 2 tahun dengan memenuhi segala haknya. Setelah ia berumur 2 tahun, maka harus ditanamkan nilai-nilai keimanannya, dipertontonkan hal-hal yang wajib dia lakukan nantinya, serta menjauhkan dia dari tindakan-tindakan yang negatif. Hal itu berlangsung hingga ia berumur 7 tahun. Setelah umur 7 tahun, seorang pendidik juga harus memberitahukan dia pada sesuatu yang wajib dan melarangnya dari sesuatu yang buruk. Di saat itu pula, ia mengajarkan anaknya tentang Islam lebih dalam lagi, seperti halal dan haramnya, memperdengarkan lantunan Al-Quran, hadis Nabi dan doa, zikir dan lain sebagainya. Tak kala umur 10 tahun, maka ia harus dipukul jika ia masih enggan melaksanakan apa yang diperintahkannya atau masih melakukan hal yang dilarang.

0: Namun sesuatu yang harus diperhatikan, bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang mendidik, bukan menyakiti dan mencederainya. Setelah itu mencapai usia balig, dan itu ditandai dengan keluarga, dengan keluarnya sperma seorang anak melalui mimpi, atau dengan ia mencapai usia yang ke-15, maka kedua orang tua harus lebih mengawasinya, memperhatikan perkara seksualnya dan mengajarkannya dari atas apa yang kita yakini.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Jadi mendidik anak bukan hanya tentang mengajarkan mana yang benar dan salah, tetapi juga membantu mereka memahami perilaku dan perasaan mereka sendiri. Sejak usia dini, anak sedang belajar mengenal dunia. Mereka mudah meniru perkataan, sikap, dan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Dalam mendidik anak, kesabaran sangat diperlukan. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung memarahi atau membentak. Berikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana agar mereka memahami apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Anak juga perlu belajar mengenali emosinya. Ketika mereka menangis atau marah, cobalah mendengarkan terlebih dahulu, bantu mereka memahami perasaannya, dan ajarkan cara menyampaikan keinginan dengan baik. Dengan begitu, anak belajar mengendalikan diri tanpa harus merasa takut. Selain itu, orang tua perlu memberikan aturan yang jelas di rumah, misalnya membiasakan anak merapikan mainan, berbicara sopan, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas barang miliknya sendiri. Aturan tersebut perlu diterapkan secara konsisten, tetapi tetap disertai kasih sayang. Jangan terlalu sering membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Setiap anak memiliki kemampuan dan proses perkembangan yang berbeda. Tugas kita bukan menuntut mereka menjadi sempurna, melainkan membimbing mereka agar terus berjalan menjadi lebih baik. Seperti itu.
0: Ya, baik, sebelum kita lanjut, mungkin kita akan membagi mungkin restu yang ada di FB dan mungkin nanti yang ada di WA
1: WhatsApp tonight. Juga ya.
0: Baik, Mbak Diani datangnya dari Pesona Ciberem ya.
1: Pesona Ciberem, oke.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemina keluarga Genjering, berarti hari ini hanya berdua, Restu dan Diani Gawati.
1: Iya.
0: Tema yang sangat bagus, mendidik anak. Ini jarang sekali dilantunkan, diperdengarkan oleh orang-orang yang mungkin sudah menganggap anaknya pintar. Padahal anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari. Oleh karena itu, orang tua yang harus menjadikan contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan. Jika orang tua ingin anak-anak mereka menjadi individu yang soleh dan soleha, mereka harus menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, jika orang tua ingin anaknya jadi rajin sholat, satu contohnya adalah mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak pernah meninggalkan sholatnya. Yang berikutnya, contoh teladan yang lain yang baik meliputi kejujuran. Seorang ibu, bapak atau ayah harus mengajarkan tentang kejujuran dan memberikan contoh-contohnya. Selalu berbicara jujur kepada anak dan orang lain. Jadi nanti anak akan meniru. Kedisiplinan menunjukkan kedisiplinan dalam beribadah dan menjalani hidup dengan sehari-hari. Kerendahan hatinya menunjukkan sikap rendah hati dan berinteraksi dengan orang lain. Kemauan anak harus dipahami. Setiap anak memiliki keunikan dan kemauan yang berbeda-beda. Memahami kemauan anak adalah kunci untuk mendidik mereka dengan bijak. Orang tua harus harus peka terhadap kebutuhan, minat, dan bakat anak-anak kita. Dan berikut beberapa caranya di rumah tangga ya. Mendengarkan anak, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita, keluhan, dan lain sebagainya. Memberikan ruang untuk berkembang. Biarkan anak-anak mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Jika mereka tertarik pada seni, olahraga, ataupun yang lainnya, dukung mereka dengan berikan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan. Bersabar dan tidak mudah marah. Tunjukkan kesabaran ketika anak membuat kesalahan. Gunakan kesempatan hari ini dan seterusnya untuk mengajari mereka dengan cara yang positif. Misalnya jika anak membuat kesalahan, jelaskan mengapa itu salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ibu rumah tangga, disiplin adalah bagian penting dalam mendidik anak, namun harus diterapkan dengan bijak dan penuh kasih sayang. Islam mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak. Disiplin dan efektif meliputi. Dan berikutnya juga berikan pujian

0: penghargaan kepada anak-anak kita, di mana agar dia menjadi memberikan motivasi mereka untuk terus berbuat baik. Ibu rumah tangga jelaskan alasan di balik setiap aturan dan konsekuensi yang diberikan. Anak-anak akan lebih mudah menerima dan memahami jika mereka tahu alasannya. Mendoakan anak-anaknya, doa adalah senjata terkuat bagi orang-orang Muslim, dan doa itu semoga menjadikan hal yang baik. Mendidik anak dan dalam Islam adalah proses yang memerlukan kasih sayang, kesabaran, kebijaksanaan dengan memberikan pendidikan yang baik, menjadi contoh kepada anak-anak kita dan memberikannya fasilitas apapun itu. Orang tua bisa membentuk karakter anak-anak mereka menjadi pondasi kuat bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam mendidik anak-anaknya. Amin ya.
1: Amin.
0: Kirim salamnya untuk semua saja yang lagi nguping, terutama yang sekomen-komen dan like-like-nya ya. Untuk dua penyiar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lagunya ya nanti kita putar ya.
1: Oke.
0: Okay. Baik.
1: Langsung ke Facebook aja, Mbak.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ada Kak Diki di sini.
0: Iya, boleh.
1: Femina keluarga Fortuna FM genjreng euy, genjreng euy. Assalamualaikum, selamat pagi Tedian dan
0: pagi,
1: Bang Restu. Pagi.
0: Iya.
1: Bang Diki. Anak itu ibarat cermin. Dia tidak banyak dengar nasihat, tapi dia banyak meniru apa yang kita lakukan. Jadi kalau mau anak jadi baik, orang tua harus jadi contoh dulu. Karena anak belajar dari yang dia lihat, bukan hanya dari yang dia dengar. Mendidik anak itu bukan sejak dini, namun sejak memilih siapa ibunya, kata Bang Diki ya. Mendidik anak bukan hanya tentang menyiapkan masa depan di dunia, tetapi juga membimbingnya agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Semoga kita mampu menjadi teladan yang baik dan mengenalkan cinta kepada Allah sejak dini. Pengen lagunya mah dari Tip X, judulnya Salam Rindu. Salamnya buat semua fans Fortuna. Tuntas, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat, semangat.
0: Semangat kita ya,
1: semangat pagi-pagi ya. Rezekinya lancar selalu, amin. Terima kasih Fortuna FM genjreng euy. Terima kasih Bang Diki ya untuk komennya. Next langsung ke Kak Fitri Haryati Fitri.
0: Boleh.
1: Femina keluarga genjreng euy, Teh Fitri Imut Cikaret, pingin requestnya lagu Merpati Band, Tak Rela. Sayangnya spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ejem, ucapannya genjreng. Oke, kita putarkan ya.
0: Masih ada.
1: Masih ada. Ah, ini Temily Andri. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Genjreng, waalaikumsalam. Cantik juga, harus tuh ganteng. Kiu-kiu.
0: Kiu-kiu.
1: Selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat selalu, amin. Rezekinya lancar, amin, bahagia. Panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puncak Puyum hadir mendidik anak sejak dini. Sejak usia dini, berdasarkan pada konsep fitrah, kesucian dan amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya, tanamkan dasar-dasar akidah dan tauhid, menjadi teladan akhlak yang baik, jujur, tutur kata dan perilaku. Pengen requestnya lagunya Jauh Sebelum Ada Kamu dari Kangen Band.
0: Jauh Sebelum Ada Kamu.
1: Ya.
0: Silakan, bisa ya, ada.
1: Dari Kangen Band, salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Teh Lilis, Kang Ujing Jay, Pak Ben, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Diki, Pak Maman Apero, Mak Nini, Mami Papi, Kang Budi, Teh Dela, Ibu Atika, sama Neng Heranya. Buat semua penggemar Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun. Genjreng euy, like,
0: genjreng,
1: lope. Terima kasih. Nah, ada Kak Tumium Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Hadir, terima kasih. Ada Abah Waisel, Gini Anjar Bali hadir. Femina, assalamualaikum. Selamat bentar. Selamat pagi. Selamat pagi, halo. Bentar nih, HP-nya trouble. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Haja Dian Egawati dan Den Restu. Selamat pagi Abah. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga

0: Semoga sehat dan bahagia, dilancarkan rezekiin.
1: Iya, terus masih ada.
0: Lanjut, Kak Bu Lailwati Binangkit.
1: Iya. Boleh.
0: Oke, okay. Assalamualaikum Femina keluarga genjreng euy, genjreng euy. Santun pagi Mbah Haja juga harus tuh Kamis manis penuh berkah. Semoga keberkahan selalu menyertai kita dengan tema yang bagus, cara mendidik anak. Betul, anak itu seperti kertas yang putih. Mau diisi tinta apa dengan kita pasti membekas. Memberi arahan di masa dini masih gampang seperti kawat kecil yang lentur untuk dibentuk, terserah. Karena anak pun masa dini seperti itu, mu diapakan dia tergantung kita yang mendidiknya. Lahirnya, batinnya, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Itu saja komennya. Sehat okay. Selalu buat semua. Boleh lagunya diputerin, Tangan Tak Sampai.
1: Belum ya nih ya. Assalamualaikum. Soalnya satu menit yang lalu. Assalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh yeah. Waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering eh. Selamat yeah. pagi Neng Hajah dan Arestu bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bagus temanya mendidik anak sejak dini merupakan proses pendidikan dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional serta sosial pada periode emas untuk membentuk fondasi karakter dan kecerdasan anak. Salam-salamnya membuat semua fan Fortuna yeah. FM. Terima kasih kepada semuanya fan Fortuna yang selalu suka menyapa. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kinjering ya, terima kasih, bagus ya. Ini ya. Amiannya, assalamualaikum Mbah Hajah Dian bareng Arestu. Selamat pagi, semangat. Semangat tugas di acaranya Femina dan keluarga. Mbah Hajah puntennya baru ngomen soalnya Ami dari hari Senin ke Bandung. Oh, pantas sana tuh. Yeah. Sampai sekarang masih di Bandung. Radio Fortuna di daerah Bandung bagus sekali. Ami cuma bisa mendengerin, gak bisa menelpon karena lagi hajatan. Semoga Mbah Haja sama Arestu sehat semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ningrum nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbah Haja cantik dan juga Arestunya.
0: Selamat
1: pagi juga buat semua keluarga Balai Bat, buat grup Ceria Inspirasi dan juga buat mana nih, Ibu dan Bapak Marwan, juga Mas Bambangnya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Ujeng Jai, Waong, Deden Gembo, Den Bajing, Pak Eko Budianto, Kak Fe,

0: Sudah
1: kita,
0: semuanya.
1: Kita akan kita, berikan
0: ya,
1: sesuai urutan ya.
0: Boleh.
1: Mana tadi yang terdahulu?
0: Boleh di komen-komen juga di WhatsApp atau di Facebook ya, yang belum apa komen dan
1: ini aja
0: hadir
1: sebelum absennya. Apa nih dari sebelum ada kamu.
0: Sebelum ada kamu ya.
1: Lebih dangdut ini Maya gini. Itu Meliani minta lagunya apa? Kangen Band.
0: Kangen Band. Sebelum adanya kamu ya.
1: Tapi barusan dangdut. Sebelum adanya kamu coba. Belum ada kamu. Salah judulan, cari dulu coba itu apa? Yang Meliandri. Kita berikan dulu sebuah tebang untuk warga Pesona Ciburan.

0: 90.7 Fortun FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses.

0: bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
0: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Boy pun Sapporo.
1: Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

Ini ada yang minta juga nih. Udah lagunya diputar. Oke, penyanyi juga namanya Antik. Ayo.

0: baik berumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta yang belum dibacakan untuk FB ataupun WhatsApp-nya, kita akan bacakan ya.
1: Okay.
0: Baik, kali ini ada dari Bang Len ya.
1: Dari Bang Len.
0: Dari Bang Len. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemina keluarga Fortuna PM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian dan Aristu. Ya. Semangat beraktivitas untuk hari ini. Salam bahagia, selamat pagi juga buat Lisna dan keluarga Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Balebat, Mami Minok, buat semua saya yang sedang nyimak acara ini. Pola mendidik anak yang tepat di zaman sekarang adalah pola asuh demokratis, ya, yaitu mengombinasikan kehangatan, kasih sayang dan komunikasi terbuka dengan batasan serta aturan yang jelas. Orang tua mana kini tidak lagi cocok menggunakan pola asuh otoriter, komandan yang hanya memberi perintah ataupun juga intinya dalam mendidik anak di era digital modern, bangun koneksi sebelum koreksi. Jadi kawan baik, posisikan diri sebagai teman diskusi yang aman bagi anak-anak kita, terutama saat mereka memasuki usia remaja, agar mereka tidak mencari validasi atau pelarian di luar rumah. Validasi emosi, dengarkan perasaan anak terlebih dahulu sebelum terburu-buru menghakimi, memarahi atau memberi solusi instan. Komunikasi dua arah, kurangi kebiasaan menceramahi terlalu panjang. Gunakan metode berdiskusi atau teknik dua pilihan untuk memberi anak rasa kontrol. Manajemen penggunaan gadget dan teknologi, batasi screen time. Buat zona bebas gawai, tetapkan aturan tegas, misalnya tidak boleh ada gawai sarga. Jangan sampai disalahgunakan. Gunakan pengawasan memanfaatkan fitur kontrol orang tua atau parental control, dan dampingi anak saat mereka berselancar di internet atau media sosial. Disiplin positif tanpa kekerasan, aturan yang konsisten, terapkan batasan jelas, berani meminta maaf jika orang tua berbuat salah atau kelepasan emosi. Ajarkan anak nilai kejujuran dan tanggung jawab dengan tulus, meminta maaf kepada mereka. Keteladanan nyata, anak belajar dari contoh. Anak-anak lebih mudah mencontoh apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika orang tua ingin anaknya bijak bermedia sosial atau sopan, maka orang tua harus menunjukkan kebiasaan tersebut terlebih dahulu. Lagunya masih ada dari 2D. Oke, good job buat Bang Len ya. Masih ada. Silakan.
1: Ujang J udah belum ya?
0: Belum.
1: Fortuna FM Genjreng euy. Pagi Mbak Dian dan Arustu. Pagi juga, Bang. Mendidik anak harus di usia dini. Ajari anak untuk sopan santun, mengajarkan doa-doa karena daya ingat itu sangat kuat. Jangan sering memberikan HP ke anak. Nah, iya sih. Benar ya. Jangan sering memberikan HP ke anak, jangan tunjukkan kemarahan kita di dekat anak. Jadilah ibu dan ayah yang berperan hebat kepada anak-anak kita. Kalau anak kita hebat berprestasi, kita sebagai orang tua pun akan ikut kesebut. Misalnya, anak siapa ya? Pinter, anaknya sopan, santun, berprestasi. Nah, lagunya Wali, doa aku untukmu sayang.
0: Ya, berikutnya dari Ibu dan Mbah Mamran dulu ya ini. Okay.

0: rumah tangga. Assalamualaikum Neng Haja Dianggawati Cepresto. Selamat pagi saya semuanya ya. Semoga dalam lindungan Allah dan memiliki tanggung jawab moral serta spiritual yang tinggi. Anak adalah anugerah sekaligus ujian bagi orang tua. Oleh karena itu Islam memberikan pandangan jelas, memberikan pandangan orang tua, memberikan pandangan jelas. Islam memberikan panduan jelas tentang cara mendidik anak yang tidak hanya fokus pada aspek duniawi tetapi juga ukhrawi atau akhirat. Beberapa prinsip utama dalam mendidik anak banyak ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Jadi pada prinsipnya dalam Islam mendidik anak bukan sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga memperkuat fondasi keimanan dan akhlak dengan kasih sayang, keteladanan dan pendidikan agama yang benar. Orang tua dapat membimbing anak-anaknya menjadi pribadi yang soleh, berakhlak mulia dan taat kepada Allah SWT di dunia maupun akhirat nanti. Kirim salamnya untuk Bang Len, Pak Ben, kemudian juga Ujeng Jai. Terima kasih juga untuk Joko Weo, Baleba juga meminok, semoga cepat sembuh ya. Kemudian juga ada Miliandri, ada Oli Pesenja, juga Marin, lalu Binangkit, kemudian juga ada Den Bantas, ada Kang Surya, Kang Basar. Semua saja lagi nguping, selamat pagi dan selamat mendengarkan ya. Hari ini pokoknya genjreng
1: ey. Kita lewat lihat di WhatsApp apa langsung gimana?
0: Facebook, kamu yang di WhatsApp Mbak, lihat yang di Facebook ya.
1: Oke.
0: Kita ini ada yang terbaru dulu deh.
1: Terbaru di sini juga ada 1-2.
0: Lili liu lili 2 menit yang lalu. Assalamualaikum ngegenjreng ey. Waalaikumsalam genjreng ey.
1: Genjreng ey.
0: Boleh kamu baca yang WhatsApp?
1: Dari Ibu Aam dulu ya. Ibu Aam, assalamualaikum Mbak Dian, pembina keluarga genjreng ey. Dari Ibu Aam di Pulau Air minta lagunya Topeng Cinta.
0: Udah tadi kita putar.
1: Udah ya. Kirimnya buat fans keluarga Fortuna aja yang udah pada naik. Terima kasih genjreng ey. Ada Kak Marin juga ya. Terima kasih Mbak Arstu lagunya.
0: Oke.
1: Terus ada di sini Bunda Fatma. Assalamualaikum pagi Teteh Dian dan Arstu, pagi juga Bunda. Ya, anak itu bagaikan berlian yang belum digosok. Maka kita sebagai orang tua harus benar-benar mendidiknya dengan akhlak yang baik, karena anak itu titip buat kita, dan tanamkanlah dengan pendidikan agama. Insya Allah kalau iman kokoh pasti baik. Segitu aja, maaf kalau ada kata-kata yang gak baik.
0: Tidak bagus ya.
1: Iya.
0: Terima kasih komennya.
1: Boleh minta lagunya Kenanglah Aku dari Nauf. Makasih Teteh cantik dan terima kasih Bunda.
0: Sama-sama ya kita. Baik, berikutnya di spillover nih. Pemina dan keluarga Fortuna FM ngejering ay. Ngabisin kawasan Pargut, ngegenjering sami aktivitas bareng si itu si taun si eta. Buat Mbak Dian Gawati, Mang Restu.
1: Mang.
0: Kumaha hadinya lah. Mang kadinya sayur, Mas ngegeles sayur. Masih yang genjering terima kasih ya. Kemudian juga Patriana Jin nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badian ya. Bahagia Dian yang cantik dan baik hati. Amin ya dan Aristu. Selamat pagi juga Femina keluarga genjering ey. Selamat bertugas dan sukses selalu ya. Buat yang lagi bertugas, pokoknya Fortuna FM genjering ey. Di Sukabumi genjering ey.
1: Genjering. Paling untuk WA mau udah segitu aja. Cuman ada
0: amin,
1: lagi
0: Satrin.
1: Gak ya?
0: Ada lagi gak?
1: Untuk
0: coba lihat-lihat. Udah
1: untuk gue nggak ada di nggak ada yang miss call juga ya,
0: nggak ada sepi.
1: Iya
0: biasanya mana ini suka
1: sibuk ya, ini kayaknya jam segini
0: lagi sibuk beneran deh. Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Kita akan berikan dulu sebuah tembangnya untuk Anda ya.
1: Oke.
0: Tadi yang minta lagu masih ada dari Dian Pramana Putra. Genjreng ey. Bang Len.

0: 90.7 Fortune FFFM. 90.7 Fortune FFFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz hari ini Q&A.

0: Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

bolos-bolos ngajar, ulang ngupikin lagu. Hey, aduh kak iya lagu na. Emang leheng. Nah, ini lagunya bersamamu, ku bahagia. Well, well, well, well, well, well.

Atau mungkin ini yang mirip sama Elo, yang itu mah kan tadi gak ada, jadi udah di download dulu tadi tuh. Tapi bukan ini mah ya, bukan, jadi ini aja lah.

0: Bang Len, yeah. Ian Pramana Putra.
1: Oke, okay, Bang.
0: Tadi sempat temen ini enggak ada, baru kita download lagi ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita yang komen di WA kita adalah Bang Len, kemudian juga Pesona Ciberem, Ibu Liliana, Balebat juga, kemudian ada Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambang. 5-6 di sana berapa?
1: Di betul.
0: 3-4 ya.
1: Untuk Facebook ya?
0: Enggak, untuk yang WA.
1: 6 orang.
0: Jadi 11 2 3 4,
1: iya.
0: 11 orang yang WA ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga kita langsung saja melihat yang like-like kita. Bagusan kemarin ya like-nya kita cuman,
1: iya.
0: Sekarang cuman berapa? 24, 25, 26 ya. Mungkin 30, nanti tulis 30.
1: Iya.
0: Yang like-nya 21. Yang komennya. Terima kasih kita yang sudah like-like ya. Di sini kita akan sebutkan 27, 28, 29.
1: 29, 30.
0: 30. Denny Akbar, Berarti Kekembaran, Aisri Iswali, kemudian Mas Iro, Spiloper, Alif Candela, Emang Samsudin, Muhammad Rahmat, Patrianijen, Amin Satirin, Fitri Hariat Fitri, Nur Kania, Diki, Bung Sapura, Tom Pirge, Ujeng Jeb, Abawaisel, Meliandi, Ningrum, Hadi Suhandi, Kartini Adam, Amir Udin, Amia Ani, Ade Sunanda, Lela Binangkit, Reni Rentina. Yang teploknya kemarin ada 13, Denny Akbar, Betik Kekembaran, Fitri Hariat Fitri,

0: Sapura Ujeng J Meliani Ningrum Ningrum dan Laila Binangkit ya. Terima kasih, nanti jam 11 mungkin ada Pak Iswa Dalang atau dengan siapa.
1: Iya.
0: Mungkin Sulis ya hari Kamis. Jadi ya udah kalau Sulis semua udah enggak ada belum pulang ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan ya. Benar. Semuanya sebagai manusia kita tidak sempurna. Okay. Saya Diana Gawati.
1: Saya Restu.
0: Mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan

sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna. Siang hari ini kita ketemu di acara Domiso. Ispadalan hadir menemani sampai pukul 1 siang aja. Seperti hari Kamis 15 Oktober 2026. Kita awali dulu kebersamaan kita. Sabar-sabar yang mau bernyanyi ya. Oke, ada COD dulu nih.

0: 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, yang mau COD siap-siapin aja ya, putih alias cuannya. Tapi kalau COD-nya Gaya Yubi cuma omong doang, angin lalu kali ya. Ya wes lah ya, biarkan saja yang hobinya COD atau mau cash and carry. Kita langsung saja sapa penelpon perdana kita di domisil siang hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortuna FM. Ginjeng sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Mama.
1: Iya, cuaca gimana?
0: Cuaca di sini tadi main cerang. Sekarang agak redup-redup dikit. Tapi mudah-mudahan sih tidak akan hujan. Tapi kalau hujan rezeki ya Mah ya.
1: Amin ya Allah.
0: Kang Hero semangat Kang Hero. Hari ini Mama mau bawakan apa?
1: Ini teh ya, kan hari jadi.
0: Benar banget, 15 Oktober ya.
1: Satu tahun ya, 15 Oktober. Ya, buat Teh Mel ya, sama Neng Ispa, itu penyiar Fortuna. Kalau Mama mah udah berapa tahun kali ya?
0: Dari 2003 Ispa di
1: banyak,
0: sini ya.
1: Pokoknya banyak kenangan di bulan Oktober itu.
0: Betul.
1: Pertemuannya Teh Mel dengan kita Mari, semua. Teh Ispa, buat Neng Ispa, buat itu apa, Badian juga buat semua ya. Pokoknya mah spesial buat Teh Mel ya. Pengen nyobain lagunya itu apa, kado ulang tahun apa?
0: Kado ulang tahun.
1: Yang dari Evi Tamala.
0: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun apa? Ulang tahun itu hanya borojol aja kali ya. Ulang tahunnya kita.
0: Ulang tahun.
1: Satu tahun.
0: Ada perempuan siap.
1: Ada
0: aman-aman. Siap kita
1: jingle. Kasih tahu ya.
0: Abah-abah ya.
1: Temel spesial ya.
0: Berangkat jingle ya.
1: Mama Fiji sudah datang.
2: Radio Panggenjreng di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng kan. Puncak koyen Teh Mel. Ibu-ibu.
1: Teh Mel Teh Oli.

0: penyiar radio Korus juga ya. Gingring makasih ya Nenjit.
1: Sama-sama telepon. Mama rindu. Gak apa-apa.
0: Harap-harap. Pokoknya buat okay. Semua ya tempat terkecuali. Sehat selalu Nenjit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama rindu. Hari ini juga Teh Ani di Cijangkar juga ya Milad. Buat semua-semuanya yang hari ini spesial pokoknya ya, sudah dipersembahkan oleh Mama Rindu langsung. Di belakang Marin ada DB ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM di Genjreng.
1: Di Genjreng, Genjreng kan.
2: Aduh, rezeki.
1: Rezeki ya, tumben-tumbenan. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Aduh, agak mantap ya.
1: Hari ini apa judulnya?
2: Mau judul lagunya Kupinta Maafmu, senang jabahan, Teh.
1: Kupinta Maafmu dari
2: iya. Ayah Mansur muntah di Kang Heru Libra ya.
1: Oke, okay. Ada cewek ada ini. Kupinta maafmu.
2: Kupinta maafmu ke Teh Mamah Marin, selamat itu ya. Selamat ulang tahun pertemuan. Teh Mel juga ya, Teh Olis, Teh Lilis ya.
1: Kupinta.
2: Dan adut Ayah Susanti Kang Heru Libra bersama Teh Manur Malasari. Aduh, ampun.
1: Adanya nada cewek, nada cowoknya nggak ada, gimana dong?
2: Atau enggak saya salah, hujan duri lah, ini palang lah.
1: Hujan duri.
2: Palang asup ya, Pak.
1: Hujan duri. Boleh hujan duri aja.
2: Aduh, ampun, Teis.
1: Iya, siap di Genjreng.
2: Siap di Genjreng, ya. Fortuna. Radio Pan Genjreng, Fortuna FM Kang Heru Libra kepada Man. Derah. Ada Tati, Ayah Kasti Api Uni, Ati Nazar, Nakokap, di Genjreng. Kami Minok, Lema-lema.

0: Terima kasih KDB ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo dulu ya. Nanti setelah promo Ispa balik lagi. Ponura, Teh Asti, jangan kemana-mana.
2: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
3: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
5: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Mie Sedap goreng.
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks real.
8: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.

0: Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lu harus coba dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oh,

0: 90,7 Fortune FM. Langsung saja, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domiso, Fortune FM digrengai.
0: Digrengai.
1: Aduh, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah Teh Mel. Baik juga ya.
1: Nggak terasa setahun ya kita hari ini. Semoga langgeng pertemanannya ya.
0: Satu tahun ya.
1: Betul.
0: Nama lagi imut-imutnya, lagi
1: imut-imutnya satu tahun
0: lagi, gemes-gemesnya.
1: Nama inget banget sih, pertama masuk ke Fortuna tanggal 12 Oktober. Itu pertama ketemu Mama Rindu sama Teh Olive sama Bang Hari. Tanggal 15 sama Teh Shay.
0: Sehat ya. Lagunya mau apa?
1: Sebuah Nama ya.
0: Sebuah Nama boleh. Ini ada dari Intan Ali. Teh nggak apa-apa.
1: Dari LP suka sih?
0: Dari TLP-nya nggak ada. Sepertinya.
1: Kalau nggak itu aja deh. Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu. Oke.
1: Iya. Frekuensinya Kang Ujengjay.
0: Kang Ujengjay.
1: Kang Ujengjay di genjreng.
0: Baik kan nih Kang Ujengnya.
1: Gajakin duet, nggak mau.
0: Hayu atuh gerak duet. Derkan ya. Jinglenya

0: Dedegan Jereng.
1: Terima kasih atas
0: sama-sama.
1: Selalu semangat.
0: Selalu. Dari Po Ita nih buat Mami Soh, Ma Itoh, Ma Ijot, Ma Ici. Tarik Po. Nah, Tate. Ayo ayo semangat Teh Asti tadi Teh. Mama Indah ya, Teh Olive. Hayo Teh Olive. Ala Pieto. Oh, ayo Po Nur. Po Nur.
2: Halo.
0: Kang Heroli beras semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bigan jereng Teh Olive akalah siasat sama Po Nura.
2: Iya, tidak disangka, tidak diguduga ya.
0: Aduh, diguduga. Diguduga aja nah.
2: Diguduga.
0: Ngomong-ngomong apa judulnya nih, Po Nur?
2: Judulnya tamu tadi undang aja ada Idah ya.
0: Aduh, apakah masih ada tamu yang tadi undang?
2: Masih ada. Tidak ada kabar dulu.
0: Anu datang tadi jemput tehnya.
2: Iya.
0: Pulang tadi antar.
2: Itu. Kayak jalangkung.
0: Kamu tadi undang Isdahlia.
2: Isdah ya.
0: Baiklah kalau begitu siap kita jinglekan saja.
2: Boleh. Sayang Teh Is. Sayang banget sama Teh Isdah, cuman jauh.
0: Onde mande.
2: Ada yang atuh ulang buktikan, tahun ya.
0: Buktikan
2: ulang tahun pertemuan. Aduh.
0: Ya atuh.
2: Mau nanti yang udah beres
0: ke contreng we tanggal sabar kadi amangna kita jinggalkan.

Isa, buat Mama Sam, buat yang kita kan Padri ya, balik lagi. Thank you.

0: Hatur nuhun.
1: Iya, terima kasih juga Teh Is ya kan.
0: Iya.
1: Depannya ada misal pertuna emang genjreng.
0: Genjreng.
1: Ada Teh Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Iya, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Kita genjrengkan langsung saja penelpon berikutnya di kesempatan. Halo. Bentar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misal Fortune FM genjreng.
0: Akhirnya.
1: Teh
0: Olive, Api Udin semangat ya, Teh Ranti, Kang Basar juga.
1: Semangat ya pada semuanya.
0: Olive, sehat ya. Hari ini apa judul lagunya?
1: Pengen itu rindu berat ya.
0: Ice Tresnawati, rindu berat.
1: Rindu berat.

0: Selamat ulang tahun ya, Teteh Mel, Meliandria. Pokoknya buat Bella, kemudian
1: ibu. Oh, ayahnya, suaranya Kela.
0: Oh iya ya.
1: Berat sebentar, rindu berat, berat. Rindu berat.
0: Buat Ijeng Jaya, mudah-mudahan bisa. Bayu ini tani buat kamu, siakang Santana, kang Basaria, televisi ibu.

0: Ini yang ini, kau cintaku suka jadinya sama-sama.
1: Itu Kamela
0: bukan
1: Malik.
0: Itu merenya, bukan?
1: Itu mah Kamela Malik.
0: Oh iya, yang itu yang Kamela Malik. Iya. Salah.
1: Rindu berat Kamelia Malik.
0: Kamelia Malik.
1: Kalau yang itu.
0: Iya.
1: Boleh, boleh, boleh. Rindu berat Kamelia Malik.
0: Iya, yang Kamelia Malik. Buat Laung ya, Mami, Papi, ya, Manini. Buat Kang Deden Bantas.

0: Disuka.
1: Yang cerengnya itu balai kota nih mana nyanyi teh.
0: Enggak apa-apa. Ya, sudah menghibur Teh Oli.
1: Ya.
0: Iya. Enggak apa-apa keberanian.
1: Enggak apa-apa ya, balai kota juga yang sudah penting mah hiburan.
0: Betul ya, sekali.
1: Ya, ya.
0: Sama-sama Teh Oli.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abi Udin semangat di belakang Teh Oli pada Mama Indah rupanya. Abi Udin kemana? Ah, Abi baru kelihat setelah Mama Indah masuk.
2: Ya, yeah, halo.
0: Halo, ha.
2: Halo. Fortuna FM Genjreng euy.
0: Di Genjreng.
2: Iya, Teh Ispa.
0: Iya, Ma Indah.
2: Iya.
0: Hari ini Ma Indah bawakan lagu apa?
2: Pengen mandi madu.
0: Mandi madu kering. Bukan basah ya. Mandi madu.
2: Cepel.
0: Cepel gitu ya. Aduh, mandi madu.
2: Buat Teh Olive ya yang barusan.
0: Siap. Ya. Teh Olive ini mandi madu LP. Dari LP mandi madu. Oke, siap kita jinggalkan Mama Indah.

0: hoy.
1: Bicara
0: sama dia tadi, Pak. Nah, tema indah. Sirena sirena bakot teh gini. Bakot, bakot. Tuh semut bakot. Aduh, nyarocok langsung. Sama-sama, Ma Indah.
1: Amin.

0: digenjrengkan saja. Di belakangnya masih ada waktu dan kesempatan. Yang pastinya baru berapa menit nih? 10 menit untuk interval yang kedua. Halo. Halo.
1: Halo. Itu Miss Wafa tanya genjreng.
0: Genjreng dengan Kang Agus.
1: Pak.
0: Bukan, siapa?
1: Dengan Kang Herul Hidra.
0: Oh, nomor baru ite? Nomor yang Pak, satu.
1: Saya 17 tahun.
0: Wala, etatenya Herul Hidra. Hari ya. Ini apa judulnya?
1: Oh, nyanyi lagu pertemuan Roma Irama bersama Nur Halimah tanpa vokal cowok.
0: Pertemuan. Jadi kamu mau ngambilnya yang vokal cewek gitu?
1: Tanpa vokal cowok, ya.
0: Iya, tanpa vokal cowok berarti kamu yang ceweknya gitu. Aduh, pertemuan. Tanpa vokal cowok, bentar ya. Ada gak tanpa vokal cowok? Tidak bisa dilihat di sini, didengar saja. Atur ya, kita jinglekan kalau begitu.

Kim Trang Ori. Buat Mama Inda di Eliasi. Buat Asam Abdi Mahorong. Kemudian Pasca

0: harapan ternyata bukan khayalan.
1: Digenjre Kang Heruli beradua suara hebat. Versi cewek, versi cowok. Sing akur, Kang.

0: kan, ternyata bukan khayalan.
1: Yeay, akhirnya Kang Heru sama ya. Ce Oda.
0: Ce Oda. Boleh.
1: Akhirnya bisa duet sama-sama Kang Heru.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu berfoto lagi sebelum ISPA promo ya. Oke, hayo Api Udin, ke mana Ungkong?
2: Dawisol Fortuna FM
1: Gengreng Uy. Waalaikumsalam.
2: Itu teh kembaran teh Heru sama Hera itu.
1: Oh, itu tuh Heru Hera kira Ce Oda, Ce Oda, Ce Edo. Aku heran jadinya kalau kedua ini bernyanyi.
2: Sama Hera itu, Neng Hera.
1: Neng Hera sama Kang Heru.
2: Kalau malam Hera, kalau siang Heru.
1: Oh gitu. Antara malam dan siang jauh berbeda. Tapi hebat bisa dua suara gitu ya. Atuh Kong Basar bisa gak dua suara?
2: Bisa.
1: Bisa, boleh. Nanti jadi challenge ya.
2: Siap. Sekarang mah itu aja lah.
1: Apa yang mana?
2: Benalu cinta.
1: Eta benalu. Benalu perlu dibersihkan benalu.
2: Nah,
1: yang merambat
2: tadi udah dimandi madu
1: buah-buah. Oh gitu.
2: Cek mama indah teningan tadi telirik kata basar.
1: Hey Kang Basar, rasaan cepilnya kirang saya. Main dah cina keruan basar. Aduh untung we eta mah bazar itu bazar. You know bazar? Eta nu mirah-mirah ning diskon. Siap kita jinggalkan Kong.
2: Fortuna Radio Panjenengan di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng. Terima kasih Mama Indah ya atas lagunya.

0: gila di belakang mantri, gila beneran gitu. Kumaha bahaya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Nanti kembali lagi setelah
0: Kong break. Betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kong Basar sudah memberitahukan saudara foto untuk kita promo dulu. Nanti Ispa balik lagi, jangan kemana-mana api. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor-kotor
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset.

0: dashboard di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wingsfood. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
6: Iya, 90,7 Fortuna FM. Akhirnya, halo Api Udin.
7: Halo, so, Fortuna FM, Ginjreng.
6: Di Ginjreng. Halo, Api. Hari ini Api mau bawakan lagu apa, Pi? Dari tadi cikana keritingnya, Pi.
7: Iya,
6: Teh Ranti juga semangat, hati. Teh Ranti. Sampai hati. Sampai ke hatinya.
7: Iya. Aduh. Yang kedua kemarin, Baifa.
6: Yang kedua.
7: Ya kan kemarin minta gak ada lagunya.
6: Mm-mm.
7: Yang pertama, terus yang keduanya.
6: Apa tuh?
7: Iya, itunya kan ada dua.
6: Oh, dua versi maksudnya.
7: Iya. Yang diputar yang kedua kemarin.
6: Yang kedua, oh ya, bentar. Yang ini kah organ tunggal? Coba ya. Kita jinglekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng.
0: Kemarin enggak kebagian, sekarang kebagian. Rezekinya ya di interval kedua. Karanti sehat.
1: Alhamdulillah. Kita juga harus sehat.
0: Iya, Karanti. Apa nih judulnya hari ini?
1: Pengen sebujur bangkai.
0: Hey, eta sebujur. Mengingatkan kita ya. Selalu

0: Teh Citra, sama Adit, Kang Basar.
1: Siap.
0: Yang kita tadi di... itu siapa teh duet Kang Heru Libra ya?
1: Oh,
0: biasaan suasana.
1: Kembring ya Tama.
0: Dua suara
1: ya. Kera dan Heru. Siap kita jinggalkan teteh.
0: Fortuna. Radio Tanjung Krenya di Suka Bumi. Fortuna.
1: Genjreng. Sebujur bangkai versi Teh Ranti.

0: Digenjreng.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Selalu
1: ya. Doyang sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
3: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
5: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7 Yeah, 90.7 Fortun FM kembali di Domisol. Langsung saja, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Domisol Fortun FM
2: genjreng Teh Asti.
3: Iya, Teh.
2: Alhamdulillah akhirnya.
3: Iya, meskipun di akhir-akhirnya ya.
2: Betul. Lagunya apa nih?
3: Pingin lagunya itu aja, Jerak.
2: Jerah.
3: Iya.
2: Jerah. Hmm. Siap.
3: Buat yang barusan ya, Teh Ranti.
2: Oke, boleh.
3: Buat semuanya yang udah pada
2: nih. Semua-muanya. Ini Jerah dari Teh Asti versi

0: Jura.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cukup sudah kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini di Domiso. Terima kasih juga untuk Tumio Virgo, Fitri Imut, Aceh, Tengah Hidayah, terus sudah komen, Bundanya Ica, Socha, Mas Irul, Jeng Jaya, Abah Waisel, Rahman Rizky, Ateng Ateng, Tumio Redawati. Terima kasih yang sudah menghibur juga. Ya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang gak kebagian hari ini, besok hari masih ada waktu dan kesempatan. Sepadalan pamit, setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan bersama Mbak Diana Kawati juga. Siapa? Tio ya? Oke, atau Restu? Baik, kita pamit, tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bagi makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kancah mitra kaum dangu sadayana. Wilujeng ngupingkeun acara biasa digelaran Tatar Sunda nya nyata Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kangoditan ieu aya tilu urang, aya Restu,
1: Tio,
0: Dian Megawati nya tiluan nama di ieu didampingi.
1: Enak kebagiannya Restu kanggo live TikTok.
0: Mohon gitu. Dibagi-bagi we namanya bagi seueur jalmi lah.
1: Mohon.
0: Mangga terus anu lebat ya. Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Aman, Pak.
0: Hatur nuhun kan Dede Bantas nomor hijinya.
2: Siap teh aja. Ayo nuju aya waktos mah.
1: Atas memantau nya siga nama.
0: Atas memantau.
2: Ingkah-ingkah
0: di Fortuna setianya.
2: Mohon
0: ah ieu mah. Panggenjrengna pang. Panggenjrengna pangkayana bosnanya
1: kitu. Amin.
0: Nya. Hayang kawihna teh mangga.
1: Kawihna mangga.
2: Kawihna mah hoyong eta we. Sareng kamari ning
0: kapalangpetan
2: teh aja.
0: Sesalimpetan, sareng kapalangnya ah.
2: Sareng kapalangnya ah.
1: Sesalimpetan
0: mangga
1: mangga
2: Atio sehatnya Atio
1: alhamdulillah sehat sawang sulna
2: orang Citepus Atio tanya
1: muhun abi orang Citepus di Cimaja abi melinggihna
2: caket laut atuh juga
1: muhun caket laut nyata janten panas janten panas upami caket laut mah geningan
0: teti ibranya kedang ngaku AC
1: berudang
2: tas nu biasa mah itu teh aja
0: antu ah panas
2: oh panas ya
0: panas langsung di Sukabumi wae tas ngarang ngaku AC komo di
1: Sukabumi wae
0: aduh

0: Citepus.
1: Citepus.
0: Punya. Panas.
1: Cisolok si Abi maksudnya.
0: Cisolok. Komo lebih panas.
1: Iya, Cisolok mau.
2: Mantap lah.
0: Mantap. Bang ngin tuna kamar servis siap.
2: Tangan menjerengna kanggo kakak kamar servis. Lebar.
1: Siap.
2: Ibu-ibu sampuro, Mami Minok. Ayah Ibu Liliana, Bapak Marwan, Ibu Marwana.
0: Muhun.
2: Dilajeng Kakang Surya. Sama Mah Riji kamar itu nya.
1: Muhun.
2: Sama Mah Nura, sama Manjen.
1: Sama Mah Nura digaskeun. Muhun.
2: Hayu Mah Nura, Mamah tak jarang dikidur, kira jarang lah. Iye on air kan
1: dia Mami. Nya. Jarang naik.
0: Ya, dasarnya seorang Sunda, meren Mama Nura, mentak no. Tersebut anak kawin ke Sunda, datara naik.
1: Oh, sana seorang Sunda.
0: Spesialis domisol.
2: Kamari on air ayah.
0: Dina naon.
2: Dina gentra kape aja.
0: Nya ayah, tapi sekali-kali setiap iya.
2: Mohon.
0: Untuk matuh gitu.
2: Nah gitu, kama Mariji.
1: Mohon.
2: Melis Marin.
1: Siap.
2: Turan. Nah, sakituan on air banyak.
1: Sakituan mangga. Sadayana we meureunnya.
0: Mangga.
1: Sadayana inti nama eta.
0: Teu nuhun.
2: Aki basar.
0: Muhun.
1: Muhun.
2: Teu aja.
0: Mangga mangga.
1: Siap mangga.
0: Teu nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Kang Deden Bantas. Mangga.
1: Dilajeng di.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Genta Parahyangan Fortuna FM.
0: Gejreng euy. Bieu mah lain gentra genta.
1: Genta.
0: Gentra. Kedah aya Erna.
1: Aya Erna nya tinggaleun.
0: Gentra.
1: Kang Deden bangun.
3: Gentra.
1: Bangun nu sumanget ieu Kang Deden ieu.
0: Sanes ieu mah.
1: Oh Kang Deden.
0: Oh Jokowel.
1: Oh Jokowel.
0: Tadi Kang Deden mantas mah. Gentra.
3: Gentra.
1: Tah eta tos
0: aya. Parahyangan.
3: Genta.
1: Genta deui.
0: Genta.
3: Genta
0: parahyangan. Teu
3: kati. Fortuna FM gejereng.
1: Gejereng.
0: Kaci lain kitu. Gentra Parahyangan Fortuna FM gejereng euy. Kitu sok deui kitu.
1: Diulang terus.
3: Aduh. Aduh jadi stres ya murid
0: teh. Murid teh ieu mah.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Gencing euy.
0: Nah, gitu atuh. Gitu. Nah, ieu teh nya aduh ye.
1: Hebat
0: bapak-bapak teh.
1: Mangga kawinna hoyong naon? Ge
0: heula urang ngobrol
1: teh aja mah. Kawin heula.
3: Bawaan lahir kan RRR gitu.
0: RRR. RRR ro rojaho. Ro.
3: Susah bawaan lahir begitu
0: mah. Nah, sudah dilatih lidah nah.
1: Ro di regen.
0: Apa dina aramna mah ro.
1: Kadang sok pahilinya upami nu cadel teh. R jadi L, L jadi R.
0: Tah ieu urang taros iraha bade ka Sukabumi teh.
1: Nah, eta
3: malam Minggu ah.
1: Bohong.
0: Atau ai malam Minggu mah aya teh Dian atuh sok aneh.
1: Teh Dian atuh uwi.
3: Kabumi na we apelna.
1: Aduh.
0: Oh, bener ye, bener nya. Sok gampang, sok. Bener ye.
3: Sherlock,
1: di Sherlock langsungnya kabumi na we nya.
0: Bener ya, malam Minggu ada kabumi coba nya.
3: Gitu.
1: Well.
0: Mau mungkin
3: sekalian lamaran baru.
1: Waduh.
0: Sok ek di ngaek di antosan di payun calik na korsing antosan.
3: Gitu.
0: Kang Joko Weo.
1: Di antosan ku pisang goreng haneut.
0: Nya moal. Ge anyana nya anak babawa.
3: Babana tuh. Gitu. Atio nya bener tuh nya.

0: satu acan puncak malahan ieu mah. Heeh. Nyaho-nya lamun teh terus daerah.
1: Ditagih terus pokona mah tiap acara.
0: Tiap acara ditagih terus.
2: Anjeun mungkin nanti tagih nanti perarah we. Tedian ke Palabuan
0: gitu. Oh, aneh. Tak mungkin ai Tedian saumur-umur can pernah nyamperkeun lalaki kitu we.
2: Iya, jadi tujuan anak ieu nya menyelam sambil minum teh
0: gitu. Mung,
2: mung sampai ke Palabuan teh.
0: Atos bosan wisata ke Palabuan teh ka etang ti kapungkur ke Palabuan teh. Ayeuna mah orang Palabuan ka Sukabumi. Gitu.
2: Palabuan teh ayeuna mah
0: wah memang tapi kan kegepanah tuh nyaman
1: power dan menyelam di Palabuhan Wisi Palit
0: nya. Kamu orang Bandung kan tadi orang Bandungnya bisa ke bawah
2: ayah nama gak musuh nah ke Bogor ini nama
0: nah, sami Bandung kaya wain mau tiap tahun teh
2: ayah ada di bumi ya ayah nama dihantam nih deh
0: nya.
2: Ayah nama
0: pasar monyet, ayah kena teh didinya tak gegara pasar monyet.
2: Oh, itu ada.
0: Ini sok pasar monyet, tarang teh.
2: Ih, cerita kia.
1: Kumaha.
2: Ya, sok orang cerita tau.
0: Sok,
1: cerita. Mangga.
2: Cerita, abisnya nyanak mobil. Mobil dogongnya.
0: Iya.
2: Kan bilang di bumi gitu. Ya. Dan malu meren nenek, merennya ngaliringnya teh. Ayu orang mayoran aja nah, nenek-nenek teh nyawanya masih kena wargi-wargi saya.
0: Iya.
2: Ngiring, cenang ngiring, cenang ayu seorang mayoran. Ari gitu-gitu teh menang ayah dua cerita tiga cerita lah. Ari mobil teh abis teh lepas teing karena pasir anu ngebul nanti nih.
0: Namanya terlalu menyetan.
2: Oh, karena hampir ada karena itu nak karena laut. Ari gitu tehnya menang kunaan lah. Pas balik UI, nah kan mabes nih kan mobil touring mah daripada maju lah kan kalau
0: nggak
2: jeroan.
0: Cerita anu pertama tuh cerita kedua.
2: Kaya anu ngadorong, nanti menang kiri tehnya. Pipi, itu. Ah nu mes sudah gitu. Jadi ngagas ya di teh lain lah kan ngagas lah kan leuwih sama pada katakan ah nu mes
1: sarua teh bentes ngomong
2: lah ni nu ini yang teh mak mah teh menang nanya mana cina ujang cina di pasar monyet teh mana monyet na
0: monyet teh itu jelema
2: engke sore nantingan
1: monyet teh padang jadi
2: aduh sama saya aya cerita ya sama katanya kena ente dina ieu ge dina naon teh dina usang berkesan ge biasanya kayak gitu ya lah. Aya cerita buat teteh we gitu.
1: Iya.
0: Tah isi pan. Ena balik deui ka janji bari apel ka Kapuri Cibeureum.
2: Oh gitu.
0: Sebagai monitor datang ke penyiarnya
1: nya,
0: gitu.
1: Leres.
0: Bari disampakeun ditu oge kopi tos araya, kopi sabara macam aya.
2: Ayo, tarang ngopi, tarang ngaroko.
0: Nyang, tarang ngopi, tarang ngaroko berarti koret.
2: Paling koret.
1: Kayak diserangan koret.
2: Lain koret. Itu mah mungkin merenan statusnya kudu gitu ya meren di sekolah mengulah meren tarang ngopi tarang ngerokok gitu hari nyusul mah asok
1: pokoknya ya, mungkin upami dongkap ke dia mah disadiakan iyalah cau panas kayak cau goreng sarang kopi ay, naon atau teh panas
0: ulah disuguhanna naon cenah nyandak
2: bubu oh iya
1: nyandak lauk meureun
2: pul aku mau na mobil teh
1: nyandak laut meureunnya ka dieu mah atuh
0: sok kawihna naon ah nyaah waktu kawihna naon
2: kawihna ye
0: ayo
1: Labuhan Ratu
2: doa sapu jagat
0: tekaci panjang.
2: Oh panjang?
0: Panjang 8 menit moal, tamah. Oh, tidak termasuk kawis Sunda, tamah.
1: Tos apa lo nu panjang tu nu mana
0: merenya? Apa?
1: Mehlami meren.
0: Nya.
2: So, oh, pendek kayak nan pendeknya?
0: Tuh ayah nu pendek masuk gantos nu sanes we.
2: Anu sanes mah iya we atau naonnya?
0: Tuh nya.
1: Nu panjang mah apalnya?
0: Naon?
2: Iya we atau bagian sarang cinta ya we.
1: Siap. Cinta.
2: Jadi lamun bahagia pasti cinta anaknya keluar gitu.
1: Laras atuh. Pemita bahagia mah atuh. Tepuguh.
0: Sok nyentuh nahe karinya.
2: Jadi
0: nah ayo.
2: Kawerang.
0: Ayo.
2: Pokoknya mah di kitu namanya.
1: Oh, enggak.

0: Kang Den Bandar namanya.
1: Muhun.
0: Den Gembol. Favorit taman ini, saya naik man ini.
1: Mm-hmm, di Antos man ini.
0: Wangi tengah rona man ini betaya.
2: Nah, mana mangaronda?
1: Man ini di tengah ronda.
2: Ini mangaronda.
0: Di Antosan ku apong ki oge saya ngarona man ini mah.
2: Nya man ini teh ijideun.
1: Man ku tega man ini di tengah ronda.
0: Ye, man ini kamari duit ka subuh.
2: Ayo kentun-kentun. Ya waktos.
0: Kata email we ka mami papi. Mamimino,
1: Bang
0: Len, Pak Ben, Ujeng J, Kang Basar, Kang Sandana, Kang Amal Servis, Wao,
1: siap,
0: Kang Barto, Kang Mawar, Herman Apelo, Kang Mamayati Bali,
1: Muhun,
0: Temel udahnya, Temel,
1: Atos,
0: itu Marin,
1: Monduro,
0: itu Olive,
1: Teh Olive, Muhun,
0: Bu Ipung, Balebat. Kang Sadayana.
1: Sadayana ya. Siap.
0: Pang-pang nama Kak Adio.
1: Muhun.
0: Sarang Teh Haja.
1: Hiji deui. Hiji deui teh acan hiji deui. Ah eta.
0: Sing sehat sabapaos.
1: Amin.
0: Bahagia terus.
1: Amin.
0: Selamat dalam kerja dan pulang.
2: Amin.
1: Siap.
0: Ucapana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Rero eta.
1: Iya tos tiga dua orangnya.
2: Iya tos tiga dua orang mangga.
1: Tos tiga dua orang mangga.
3: Parahyangan Fortuna FM di Genjre.
2: Nah, iya mas
1: Genjre.
2: Iya paling iya mah paling romantis suaranya.
3: Oh gitu ya.
1: Suaranya berat romantis.
2: Padahal mah tak caket bag-bagan sarang pelaratnya caket marinya.
1: Caket atau bag-bagan mah.
2: Nya.
3: Mohon.
2: Coba paling tinggal di.
3: Apa ke caket kadinya paling seberat kilo.
2: Nya. Tetet mending merahasiakan alamatnya oge.
3: Kang Joko.
2: Mohon.
3: Aduh kakunaan. Dan
2: Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu tadi.
1: Lega meureunnya.
2: Ih, ngawitan bau-bau ka ditu teh.
3: Terkadang di Cikembar nganterna di Pelabuhan Ratu. Iya
2: gitu.
1: Seueur meureun bumina seueur
2: teh. Misterius.
3: Seueur tiasa janten.
2: Kade
3: ta Kang Joko kedah mana? Kada cara Kang Deden cara uclag acrob mana? Tadi manyakian di bag-bagan.
2: Tah kitu. Ulah
3: teu ka pamit apa? Iya susul Kang Amar kadi dipangjajapkeun.
2: Tah kitunya.
3: Mohon titi rel kareta teh ti barata teh katun kaluhur belok mohon. Kiri ka Gang.
2: Ah dina emutan teh ah cenah Kang Amar di emutan teh sudi cenah kudu sabaraha heun cenah kitu. Bensin cenah umum dina mobil 100.000.
1: Heeh.
2: Manya teh babawaan pasti diomongkeun babawaan ah nya ah mending dagang terus kitu.
3: Ah, ulang emutin kadinya.
1: Jadinya teh kadie.
3: Mohon dari jalmi mah air rajin sedekah mah semakin cepat datang nadei dongkap nadei.
1: Mohon.
2: Gitu.
3: Iya weh nanti samper Kang Amar atuh upami teh apa mah.
2: Wah sana teh apa manehna mah.
3: Nya
2: ieu manehna mah.
3: Kumaha?
2: Ahli merugi.
3: Kang Joko tak kumaha Kang Joko.
2: Aya dua kemungkinan alim ka partuna teh ka hiji koret, kadua teh pede. Hati lu kurang ganteng padahal mah dan dia mah apalah pilih. Bade ganteng,
1: bade mamang weh.
3: Itu mah kaduhung kumaha disusul ku Kang Amar eta teh dian Kang Joko.
2: Nya susul Kang Amar.
1: Kepiulaan atuh Kang Joko.
3: Teh kapiulaan ka Kang Amar.
2: Kang Amar.
3: Kang Amar teh dina namina ge tos merenah tumanina
2: ya.
3: Anak manis gercep, penuh romantis
2: Kang Amar anak romantis. Manis penuh romantis Arjunana Fortunanya
1: leres
2: hayang kawinana tuh Kang Amar mangga
3: kawinana teh hayang mawar bodasnya tian jatika
1: mawar bodas
3: siang Kang Anu mancen dama moga sini paparingan kesehatan
1: amin
3: kita kalancaran tugas siaran dui karengsenya
1: amin siap
3: badan ngintun salam naheula
1: Kang Anu
3: Kang Joko nya

0: kapan kudu lamun turun di rumah makan kedah mamayarkeun. Kacandok kana gitu we nu itungan.
1: Bareng cenah sahurna Kang Joko make dogong we nu tadi teh.
0: Iya.
2: Kitu ngadogong.
0: Iya sok coba.
2: Bios Kang Amar mah pengkerok.
1: Disorok asli ka domba nya ditukang.
2: Ya, di lajeng ka Kang Herunya
1: babagan
2: Jawa teh balebat. Kamari ka Kang Tin ka mamari.
0: Nuhun.
2: Anu ngajakan bade ngaliwet cenah di sawah, nama Datos Rengse panen.
1: Nuhun.
2: Lajeng ka Teh Olivia Senja, ka mamah bungsu Kang Surya, haturan Kang Basar oge nya. Bayu di sebelah, ka Baon teh ka Kantun Kang Geden Bantas teh nya. Anu gaduh maneh kedah kitu lah nyanung na nyanung mah cangkeul.
0: Nya cekel hate. Teu samikeun atuh jiga masep.
2: Ayeuna opat nuju raos di dieu on air kita pelebah lagu dialihkeun pancangkel di sana supir angkot.
0: Dialihkeun ka nu sanes ari mundut kawi hoyong eta cenah. Kunaon teh acan diputer padahal anjeunna mencucuk heula ka tukang dieu kitu.
1: Jadi sirik engkeuna.
2: Ada aturan wilujeng siang Kang Oka, Ibu Marwa, Ibu Liliana, Melianti oge nya aturan aya Susanti. Kehilap ka mamah kenanga mami
0: minokan
2: Bang Len teka kantun manini atuh dilajeng ka Ami Ani Kang Santana Bunda Aca si Mama Sipa Marin
1: siap.
2: Kang AM tanya kehilap Kang Okang Senja ka Kang Marco ka Kang Mus Mulyadi
1: muhun
2: alah nama Uwi Dewe kanu mancan damel
0: siap
1: ya.
2: Teka absen madi kumeti amar dugi ka Jul Fitar
0: gitu atuh.
2: Templing-templing nama Willy jangan anggukan acara gentra mudah-mudahan singkat orang sadayana
0: amin
2: utami dina siang ieu sadayana singkat atur nuhun waktosna assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, saya ieu memilik wae. Imane mah muncul terus aya deui tah Marin mangga.
1: Marin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kinjreng euy.
1: Kinjreng euy.
3: Kinjreng
1: euy.
3: Kinjreng euy.
0: Kinjreng euy. Kitu nya aduh ngagenjreng. Nya urang ieu mah insyaallah iraha-iraha urang kepala barat tuh tapi ulah nyimpang.
3: Mohon hayo.
0: Nya urang ieu we pan aya nomberna di dieu ka Joko we teh nya. Terus urang teleponan tapi tong sebatkeun di mana-mana cicing we.
1: Langkung we.
0: Eta mah lamun misalkan di telepon abdi ieu teh caket pelabuhan ratu moal diangkat.
3: Moal.
0: Tipe kitu mah.
3: Pantos canggih aya GPS.
0: Mohon. GPS mah langsung ter di dinya nya.
1: Moal keluar
0: titikna di dinya.
3: Kang Joko Weu.
1: Joko Weu.
3: Bangun nanti ngagibrig.
0: Ngagibrig.
1: Komo meureun aduh tos caket euy kumaha ieu
3: cen.
0: Tapi da urang mah teu matre nya.
1: Realistis.
0: Realistis.
1: Eta. Sanes
3: mah matre. Mangkaning bari kepala buan
0: ieu. Bari hayang kepala buan deui.
3: Salega
0: na ge pelabuhan teh aja. Nya itu anjeun teh cenah cara sabdeu keun teh Dian ka ditu nya cenah. Kitu nya padahal pamageteh nganyang ka Fortuna nya. Ki malam Minggu bade wengi ka dieu, da wengi atas tutup bari warungna.
1: Bade ka saha meureun wengi mah nya.
0: Kan saurang
1: bade ka saha.
0: Mohon. Nuju aya.
3: Sakalian
0: sareng sadaya. Jam 11 atuh ieu heula we rileun heula dagang mah.
1: Nya.
0: Itu cek urang mah.
3: Kedah enak nanaon Kang Joko.
0: Nya anak artos we sing seueur.
1: Kadinya
0: we bagi siga manini nya.
3: Gitu.
1: Dari atah mah pun bisa dipeserkeun naon wae.
3: Gitu. Mohon. Mangkin dibantosan kemarin
0: ya. Tah gitu. Mohon.
3: Kantenan marin keparengan di Ciman Tajam cahakeun.
0: Mohon. Udah kanten.
3: Hampir kan amar servis.
0: Tah gitu. Teras ka dieu nya. Paribasa teu aya rencang eta pan marin ge istri nya rencang aya. Kang Amar aya.
3: Seueur
1: rencang mah. Iya. Seueur niat mah. Kada
3: si udara wae urang di darat.
0: Tah kitu silaturahmina nya. Kopdar.
1: Upami niat nama da pasti aya.
0: Iya, aya milikna aya rejekina.
1: Mohon. Ari tos teu niat bae dah
0: hese. Marin kita kan jendes-jendes nya. Jendes-jendes teh sabar baginya geuningan.
3: Jendes.
0: Bang Len.

0: Sekedap. Mah yang kawin naon?
1: Mah yang kawin naon marin?
0: Kawin naon?
2: Hayang kawin nama ieu we sapamadegannya.
0: Mohon mah enggak.
1: Sapangadegan.
2: Aturan atunya Kang Siap. Joko ilujeung siang. Sok nyemut heula nya.
1: Mangga.
2: Nyemut di beuweung di
0: utara. Upami eta mah kedah di istikharahan.
1: Iya, di istikharahan.
2: Mudah-mudahan aya ilham sareng hidayah.
1: Diaminkeun aku saya. Aminkeun.
2: Doakeun kemarin sing dibukakeun pintu hidayah
0: kamu. Mohon ulah korek-korek teuing. Da ku Allah ge silaturahmi mah disaekeun. Dikedahkeun silaturahmi teh.
1: Silaturahmi mah disae. Aye
0: di utara ari di udara mah apa sih ge non ucing dak harung mareuna anu mana Kang Joko teu rumana
1: teu apal.
2: Nya. Terang kumaha ieu Bu Haja.
1: Terang terang sorana hungkul pan.
2: Kumaha
0: Marin, kumaha Meliandi, kumaha Mami Mino, kumaha Balebat.
2: Entah gitu.
0: Datemi orang dicintai urang mah.
1: Teka haja kecintai meren.
0: Datemi orang dicintai tah yang dipilih tah. Nyundulan nyundulan kemarin. Oh nyundulan.
2: Ngoprot tiga natenya.
0: Nah, lupami anu kaya raya mah kada harus aya AC di warung oge jadi nyaman. Siga di Indomaret nya anu kaya AC.
1: Betah di nya. Panas oge teu karasa. Ayeuna kada
0: teh moal ah ngadipu maneh we.
2: Dirajeng teh olitnya sareng teh lilin.
1: Mangga. Siap mangga.
2: Tinggal damang ya.
0: Iya, didoakeun pisannya.
1: Amin amin amin.
2: Manini Mami Papi, Mami Nino, Ibu Marwan, Pak Marwannya, aturan Ibu Juliana. Teh Balebat, Teh Yati Bali, oke
0: hasil.
1: Siap.
2: Terus Kang Santana nyata, Kang Deden Bantas, Kang Basar, Pak Ben,
1: Kang
2: Pak Ben gitu Palabuhan, tebisan
1: soalnya. Seger dan uling gitu Palabuhan kayaknya.
2: Oke, tapi Uden, tapi Udin nya Kang Ujeng Jeng.
0: Gak ada orang mah. Bener gitu.
1: Asa lilinian cenah ieu teh kenal.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Aturan tanah sok aktif dina FB nya korban fitnah.
0: Mohon.
2: Teras Kang Diki.
0: Mohon. Kang Ateng-Ateng.
2: Ujang Sireum oge Kang Mawar. Mawardi nya.
0: Mohon Mawardi.
2: Maman Apero, ah utamikan kesadayaan
0: nah, lainnya. Nah, enggak
1: bagus kesadayaan siap.
2: Di absen anu lengkap nama engkin ku Manini.
1: Manini, Manini pasti eta mah. Job desna eta mah.
0: Mohon job desna kadinya. Cok Bang Len.
2: Hapunten kesadayaan jadi absen kesadayaannya. Oteh aja oge Kang Restu, Kang Tio udah nyemakin damang.
0: Atur nuhun. Amin, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Atur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kong.
3: Gentra Parahyangan, Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Sok.
3: Oh, saya kawin mah ngiringan ka Teh Marin.
0: Saba Maregan, mangga.
3: Saba Maregan da kitu pasti.
1: Mangga. Sami merenya dua lagu berarti. Saba Maregan teh.
3: Kintuna boleh diwakilkeun ka Kang Amar.
1: Mohon siap.
3: Soalnya terserah kami itu ing kitu. Ima absen, absen.
1: Absennya.
0: Iya, kumaha iya komena tentang Jokowel.
3: Tentang Jokowel.
0: Komena kumaha menurut pandangan.
3: Tekeng di bira-bira. Tak salah kemapan kamar kita sok nyarioskeun ieu yang gua tuan ge cenah teh sok wawi ka Cibadak cenah balanya. Tuh pan aya sakantenan kitu mah dicarioskeun atuh sakantenan atuh langsung.
1: Nya, padahal mah caket Cibadak ka dieu mah tuh.
3: Barinya anak we kanaraan nyalira.
0: Mohon, antu maninah nya. Pan ari engkong mah buku terbatas batak ku teh dengar tara di sisi kudi engkong mah gitu. Nya ari ieu mah pan normal.
3: Gitu.
0: Gagaduhan normal.
3: Tang bibira-bira kan man ini kecena bari masihan ka man ini ka mamah Ugi kan man ini pan ditolak tadi asa mah Dak saka anu sok mabere masihan ka manini seueur nganya tos ditolak da manini mah tos teuger
0: cenah. Iya, tapi manini ge lamun nyarioseun sigeh teh dian. Nya lamun anu masihan tanpa pamrih mah misalkan tong tong

0: di Bojonglopang, Pak Ben.
1: Ah, Pak Ben, itu sering kah di Ogian, ya, nama kemari?
0: Ya, sering.
1: Kan kabarnya Pak Ben mah, pada amanya anak jeruk itu baru-baru sakarung, ente. Ini nak keresek katanya anak karung. Sakarungnya ada sakarungnya pan dibagi ke nya.
2: Seorang
1: perubahan mah merekumaha gitu dah tadi bawa sorangan. Gerti payona ngeri jebot ram dah tadi mah pesawat ram seorang di dia nyana keramutan cau oge.
2: Mohon sorangan.
1: Dah bagian anu putitin anu aralus dibagi ke. Batur.
0: Ada
1: rewaknya. Kabagian. Tadian siaran buka peskal bar teh.
2: CF.
1: Cina naon? Cina
0: hoyong eta Pak Joko cina hoyong hoyong ngobrol di luar udara ka kate aja eta mangga ada aya nomor nage 14 15 14 0807 0807.
1: Nya eta.
2: Di antosan kamar kita aya ah.
0: Eta tos dipasihan nomor nage gitu.
2: Padahal mah upami niat mah langsung nya.
0: Entah
2: gitu. Heeh, ieu mah dingkin-kin mah berarti.
1: Berarti wew.
2: Wew pokona mah.
0: Pokoknya
1: mah
0: pada
1: ngadek dog bisa daya jadi tong sababaraha kali ditaros teh kan baik-baik ye nya. Alasana teh waktu we teu tiasa kitu pan jadi bete nya. Ayeuna mah hirup jadi duda ngawarung pajeng nya mata kribo oge. Berarti kan bener merki sakuna. Tapi teu kadinya teh Dian mah. Silaturahmi ka dieu.
2: Nya eta. Hoyong hoyong terang meureun puguh mah.
1: Hayang terang da mun terang hekasa bisa kan. Mau bogoh.
0: Cenah ayeuna di kedah mah kedah-kedah kapalabuhan aya teh aja mah sareosna mah tos keliling dunia mah kapungkur tah.
2: Tu pelabuhan-pelabuhan wae mah caket.
0: Karena keliling dunia teh sapertos Bang Len gitu kan hapurna hobina hobi volleyball teh.
2: Mun.
0: Nah, kayak itu ada Cianjur takokak tentara suka bumi mah gitu.
1: Sakitu itu ka dieu teh Dian poli ge pan bareng teh Bang Len kenana tina poli teh Dian ge ka Punggur teh.
0: Ya geura sabarna saras nemangkong oge ai ka Punggur mah tos kenal gitu tos penangan upami kan janten sapertos Pak Prabowo teh ya gitu. Ai kita mah kenal sama Pak Prabowo gitu. Prabowo belum kenal
1: belum
0: sama
1: kenal
0: kita.
1: Sama kita. Wew gitu.
0: Ayo Pak Joko ah. Muhun atur nuhun ah.
1: Mangga mangga.
0: Di antos ieu teh BND. Anu mangga 875.
1: Muhun.
0: Dari atas rumah Gentara Parayangan Fortuna MM genjreng.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu teka tinggal mana ini hiji deui ta ulah lila teuing. Halo.
2: Langsung. Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Tentara Parayangan Fortuna MM. Jengreng.
2: Gejreng. Wah, iya Mas, selalu semangat ya momen ini mah. Semangat selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Anu kalarasep dararama.
1: Oh, puguh.
2: Alhamdulillah damang.
1: Ngan ieu teh tos teki sanes manini yeuh.
2: Manini.
1: Amin. Kieu manini ayeuna teh ieu baru dak teh hanggeran tepang sareng manini teh janten. Janten kieu kela-kela janten penasaran si gacor.
3: Manini teh tos teh sabar ieu teh yeuh.
1: Nya da anu lain mulut.
3: Gini di dieu teh tadi giningan wargi keneh ka Pupus di paling girang.
1: Nya.
3: Ya manini teh ka girang.
2: Mun.
3: Mun itu acan emam, emam acan tadi teh.
2: Nah, karunya ma.
3: Nya, nya eta Gusti abang aya-aya
1: weh. Ayo. Ayeuna ya sahaya nu naik
3: di. Mas Joko mah ungi oge wadul.
2: Wadul nya maknya.
3: Memeh Mas Joko weh naik ka manini.
2: Tos aya deui buktina wae ieu.
3: Ya, nah. Ungi manini mah.
2: Tos aya deui wae ieu korbanna yeuh. Korban janji palsu na tos aya deui yeuh.
1: Aya deui yeuh. Ieu mah nyata real.
2: Nyata ieu mah.
3: Eta mah manini mah Joko we mah bohong. Memeh Joko we mah ge manini heula. Ai Joko we mah aya naek aya tara. Manini mah taroskeun we ka cepongki.
2: Tos teu bisa mengelak deui ieu mah Kang Joko we. Tos seueur ieu buktosna ieu.
1: Tah, manini di ieu diseret hayo bari nyeres naon? Hayo? Manini najong manini pan ieu teh. Hayo bari nyeres naon? Tos buktosna real nyata.
0: Iya berangkat.
2: Berangkat. Tos teu bisa mengelak da ieu mah. Buktosna tos konkret ieu mah.
0: Iya berangkat manini lah.
1: Aduh.
0: Ayo lah kan. Kak Amar gini kan sok ka toko ah Kak Amar deh.
1: Sok ka

0: Tokonya?
1: Oh, kacokan umuran kali kang Omar mah. Nuju sok nyertis ya nih.
0: Oh, dina ieu pahitan dina ieu dina naon sih eta teh?
1: Di Pasar Modern.
0: Pasar Modern.
2: Oh. Aiman ini ka mana ieu sorana ieu?
0: Da ya man ini pan ka kadupak.
2: Oh, ka kadupak. Ikang jeung. Ieu
1: tolina
0: dong, gue gak
1: mandah ya,
0: kayaknya
1: mobil mah ya
0: duaan. Oh, ya duaan. Ya, nu penting mah bukti heula sugan bae jalan kaki, bae nggak motor, nggak mobil.
1: Kurang bae ngenu anjingan.
2: Diniatan heula segala anaknya diniatan.
0: Tajam deh, ya, mangga Bang Len.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Getra Parahyangan, Portura FM, Gejreng, hoi.
0: Gejreng, hoi. Tah, ieu mah atranya. Gentak, gentak, gentak, para.
3: Trending
0: Parahyangan.
2: R gentra.
3: Trending topik.
2: Di Kang Joko jadi trending topik ya.
0: Trending topik.
3: Pokoknya.
0: Nah, saya kawantun.
3: Kawantun, tak salah kawantun. Bukan aja teh.
0: Saya kawantun. Teu pede.
2: Teu diniatan, puguh mah eta.
0: Teu diniatan.
3: Oh, ka mana?
2: Saukur janji-janji,
0: janji palsu.
2: Janji palsu.
0: Ya leup jol ya. Tah. Sok mangga.
3: Sawur.
2: Lup-lup itu suarana ye. Tah can.
0: Gimana ya linggihna ya Akang lup-lup ning? Di mana?
3: Gelap.
0: Tah. Halo.
2: Tes, tes. Yeah.
0: Cobi enak.
3: Tuju ya.
0: Tah.
3: Sinyal tuju kirang saya.
0: Sinyalnya.
3: Sinyal.
2: Tuju dicai meren.
0: Tidak berdamai.
3: Tidak berdamai. Sinyal.
2: Sinyalnya loop lap.
3: Ada banyak.
2: Terkadang. Jadi iya tepuk gua ngomong nanya terkadang iya lap lap wae internet nak.
0: Halo, halo.
2: Masih alit suaranya, tak celebet.
0: Mohon, gila orang. Halo.
3: Halo.
0: Tak.
2: Nah, Cobi.
0: Cobi.
3: Ayah tuh.
0: Ayah, ayah.
2: Ayah.
3: Di bujang. Karembo kaya sekawihin aja.
0: Kawihin naon?
2: Kawihin mah enggak.
3: Karembo
0: kaya.
3: Mohon.
2: Nah. Karembo kaya. Jadi kedah nebak-nebak gitu. Nyarios naon. Jadi kedah nebak-nebak, lup-lup soalnya.
0: Gitu, nak.
2: Mangga kintuna. Muhun. Mohon
0: terus
2: iya. Kurang sae ieu mah.
0: Karemong kayas.
3: Mohon. Halo.
2: Muhun.
0: Mama Riji. Mami Minok.
2: Marin, mohon siap. Kasadayana, pokoknya mah siap.
0: Waalaikumsalam. Eh waktu semamu udah iklannya sekedap nomor adik Kang Marco ta. Pak Guru Eko ah. Heula ya iklan heula aya namanya bisa dicarekan teh dia.
2: Iya atuh.
0: Teu kaci yeuh.
2: Pasti kontrak pan.
0: Di kontrak jang mayar urang. Iklan lah sekedapnya.
4: Jumpa Fatun FFFM. 90,7 Fatun FFFM.
5: Eh, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mi sukses.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: 90,7 Fortune FFM.

0: Terus Mamah Neng nuju kawih sapa madegan ka ngomarin Laila Binangkit itu. Tilu urang diingat genjreng nuju jaruwet.
1: Genjreng.
0: Bade ngadamel konten ta aya HP-na kan kitunya.
1: Eta bingung.
0: iPhone ka mana leungit di mana itu iPhone-na teh gitu.
1: Jadi bararing.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90.7 FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini Mie Sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: 90,7 Fortune FFM.

0: kuningan aya nu naik deui teh bieu manini aya teh
1: aya ieu tos titeuleum deui
0: pamikitu
1: manini cobi eta
0: aoskeun lah anu dina FB nya gitu bilih ngaromel
1: urang pindah heula ka oh tos aya nelpon isah di save nomorna ieu
0: sok saha enggak
1: halo
0: oh tadi colokeun
1: halo
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: dan pada yang
0: kita jelas. Fortuna FM genjering sarang saha?
1: Sarang saha?
0: Maya. Maya mangga di mana Maya?
2: Naya.
0: Hah?
1: Naya.
0: Naya. Data jelasnya Rio.
1: Suarana ta ieu kurang jelas.
0: Intonasinya aja dijelasnya A I U E O na.
1: Mohon.
0: Naya sok.
2: Naya Cimaja.
1: Cimaja.
0: Cimaja. Cimaja Pelabuhan Ratu.
2: Cibaraja.
1: Cibaraja.
0: Sok bahayong kawih naon?
1: Yang kawih naon mangga? Yang
2: kawih naon teh si aku.
1: Di mana?
2: Akoh.
1: Akoh.
0: Teu aya akoh mah.
2: Ikoh ketang ikoh nyaon teh?
1: Ikoh.
2: Hayang ka.
0: Teu aya yang judulna we judulna.
1: Judulna cobi.
2: Hayang ka.
0: Hayang ka. Heeh, cenah aduh.
1: Hanjakal.
0: Banget ya mah teu lembur ya. Heeh, nya.
1: Muhun.
0: Semuhun.
1: Hanjakal. Siap.
0: Anjakal Dul Sumba ngaya nage.
2: Oh iya.
0: Ini Maida daya. So iya. Kintuna kamu sawai.
1: Kintuna kamu sawai mangga.
2: Kamu semuanya aja.
1: Kumaha?
2: Kamu sadaya nawe.
1: Sadaya nawe mangga siap atau? Muhun tos iya tos diseratkan da etan atau disiapkan.
0: Kawin atas. Matur nuhun ya.
1: Muhun matur nuhun.
0: Naya di Cibaraja.
1: Siap.
0: Pareman, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya tak manini.
1: Mohon.
0: Sok mangga.
1: Halo.
3: Assalamualaikum. Neng ada terasa ayo nanya.
0: Nah, ayo sok ayo.
1: Ayo bi ke mana tuh, Mak?
3: Tadi dobruk ke Mas Joko, Neng.
0: Sales Mas Joko nya, Mas Joko.
1: Kang Joko nya direbut.
3: Neng eta teh Neng Naya teh ngewengi kamari mah ngirindina gocin.
0: Nya kena eda da jelas eta mah nyarosna ge.
3: Ngirindina gocin nya ditaeun ge ku ieu. Ku Mas Joko geuning nyuhunkeun nomorna ge.
1: Kakeum geuningan suara nanya
0: nya kana
3: ngancaran di telepon teh cenah ku Mas Joko teh cenah teh diangkat cenah sorana
0: tuh nya Mas Joko tah bieu sorana kitu Mas Joko hewa
3: ada terana ngopingkeun mah
0: ini mah nya
1: mohon
0: den Aldi Renadi ulu jeung ngadangukeun
3: nya neng bade nyunkeun lagu na mah kolot kalapa nya neng
1: kolot kalapa sih
0: mangga
3: nya
0: mangga
3: anu nuju siaran we nya nu geuli sareng nu pase.
1: Mohon amin.
3: Kang pasar ta anu aton. Kang ojok kota engko we.
1: Siap.
3: Kaya Mas Joko ta engko we dikintun ta kumanini.
1: Kang Joko.
3: Kang Bang Len sareng Neng Lisna.
1: Siap.
3: Kang deui, Kang Ujeng Jeng.
1: Mohon.
3: Kang deui Marco. Den Bantas sareng Den Gemon
1: dilajeng teras
0: geuskeun geuskeun
1: dikincreng
3: Neng Bapak Marwan sareng Ibu Na
1: siap
3: Miminok sareng deui Ibu Ipung Sapuro Neng Balepat Kang Ami Ani Neng Yuni Bunda Aca sareng Neng Yati Bali.
1: Siap, dia Yati Bali.
3: Mami Papi bil giningnya sareng aki-aki gaul.
1: Gaul genjreng lah pokona mah.
3: Kang Marco sareng deui Kang Abah Oon.
1: Abah Oon.
3: Sareng Amar Servis.
1: Siap.
3: Maman Apero. Sareng deui Kang korban fitnah das ateng-ateng.
1: Korban fitnah. Mohon.
3: Sareng deui Kang Otoy.
1: Kang Otoy, siap.
3: Kang Otoy. Sang Solehudin.
1: Mohon.
3: Sareng deui Kang Heru Libra.
1: Teras mah.
3: Pokok kasah.
0: Matakna ayeuna nama ye Pak. Kieu nya manini kupikeun heula apan manini mah sok diutamikeun matak enggalan gerak ka dieu. Ambung alasanna naon, Bung?
1: Pan prioritas bareng manini mah.
3: Nya aya nama teh sarse, nu mewe manini teh sareng papi.
0: Oh kitu. Nya ayeuna tos butong muludan wae da tos rengse.
3: Aya nama Neng tos nya eta muludan teh beres ngan di kamari teh aya di ulem ngaos gini nya manini teh.
1: Sibuknya manini.
3: Ieu nu tujuh surat teh geuning.
1: Mohon.
3: Gini ngan dina solawat-solawatan gini. Neng janten manini teh geuning kieu-kieu oge. Asok
0: ayah, we
3: anu
0: tiu ente. Oh, kitunya.
1: Ya, ya, orang penting, geningannya menini teh orang penting.
0: Orang penting.
3: Aidin tersabtu minggu, mana
0: panini tehnya? Sok biasa, geningan. Nah, upami di jema
3: muludan
0: teh,
3: neng. Ngatain kena teh dinten sabtu minggu. Nyata mah teu kudu ka
0: bengiluan muludan, meureun. Nya, aya nama entos muludan. Beres rengse, aya nama.
3: Nuju dami-dami sareng mami oge.
0: Nya,
3: upami jema hoyong. Kong Basar ge hoyong kacana.
0: Tah kitu. Hayo jeung Kong Basar ka dieu kacana cenah. Ngan ge motor.
3: Kacana, hoyong kayeuh ku manini teh.
0: Nya.
1: Nya
3: panjenengan menitos mun cara teh mah kalilirkeun kagunamkeun neng hoyong kacana
0: teh. Aduh.
3: Upami disumpahan oge manini. Hiburan manini teh ka mana deui saeuwa ti kadinya.
0: Oh mohon atuh nuhun ai kitu
3: mah. Mana nini. Sesuai gening hiburan tika Fortuna
0: gua
3: partos kamu rangkali teh.
1: Mohon.
3: Malah geningan sahur merangkali teh. Mungkin lah Umi cina Umi ayeuna nuju teu pantos raraos. Sok melang cina panti dieu nya nyarira.
0: Iya terus ditu mah aya panu ieu. Teras gintuna kamu saha deui mangga.
1: Mohon. Teraskeun.
3: Ya pamasak mantak manini mah. Mencara kangen mah kangen teh hoyong gerak kadinya.
1: Muhun diantos atuh manini, hayang tepang abi ge.
3: Hoyong gerak tepang.
1: Muhun eta.
3: Acan ieu acan terang dina HP dina naon, pan teras geuning diriksakeun kadinya enggal.
1: Nya. Bilingkin di jalan. Bilingkin di jalan pependak pan abi teh ieu meureun teh emot teh ieu.
0: Eta mah lajengkeun, mami, manini hayong itu enggak usah bade iklan.
3: Nya nya, kanggo.
1: Diburu. Siap sadayana.
3: Nya atuh kitunya boro-boro sadayana. Neng Nina kita nu di nagrak, Neng Iis di Cibadak.
1: Muhun.
3: Geningannya kanggo
1: sadayana.
3: Mama Riji.
1: Nya.
3: Mama Ati.
1: Terus
3: deui kanggo Mama Enjes, Mama
1: Bungsu, Mama
3: Sam. Da gening Neng ari henteu pan sok ieu gening ka manini nya.
1: Nya
3: kanggo grup Putra Jaya mantos dikumpul sadayana.
0: Tanya sareng Putra Jaya
3: di Papina. Nya eta nama kanggo Neng we sareng nu kararasep nu garilis
1: ningnya
3: nya Neng.
1: Amin amin.
3: Gentra perayangan Fortuna FM.
1: Gencreng
0: euy tah kitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga. Enak urang ngoskeun lah ya nu WA anu ieu na nu aya ieu. Lela binang kitu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kejadian yang memalukan keberuntungan Gencreng. Salam sejahtera pada semua. Iya mah naon nyanyina gentra dan marinta kini mesti mohonina gentra. Salam sejahtera kepada semua, selamat siang Tuan Restu,
1: Tuan
0: Tio, semoga beruntung memang memancing sekarang di Gencreng.
1: Gencreng.
0: Gitu.
1: Gagah tuannya.
0: Nya ari ieu mah pantai sok sapalina aoskeun.
1: Pemiti FB nya aya Mbak Laila Wati Binangkit
0: atos
1: cobi urang terbaru heula kedap
0: Ipung Sapulo
1: aya korban fitnah das. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Palahyangan Fortuna Genjreng euy bunga melur hadir wilujeng tugas dugi ka rengse Bu Hajah dan Tio dan Bang Restu. Hatur nuhun pisan. Siap samin nuhun korban fitnah. Aya ujeng-jeng ngan saukur genjreng hungkul
0: ningan. Ibu Ipung aoskeun.
1: Ibu Ipung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng. Selamat siang Neng Hajah sareng AA Restu juga Atio. Semoga harimu menyenangkan, semoga kamu baik-baik saja, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Kirimkan salam saya kepada semua fans Fortuna FM dan terima kasih juga kepada semua fans Fortuna FM yang telah menyambut saya. Semoga kalian baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Saya ingin lagu Who Do You Love, eta mah kanggo lagu barat meureun. Iya,
0: kana.
1: lagu Inggris eta mah. Iya.
0: Urang teras gintone tayap.
1: Aya ti Fitri Haryati Fitri. Tong
0: tama lewat tatar nguping ngetum yempir ge warga Mambar Monong Giri Medan hadir. Mm-hmm. Bawisa Gentra ge anyar Bali hadir. Tatesak tungkul. Dentio Bohajadian Egawati dan Restu. Kitu bahasa man saya mah ulah nyebut amang.
1: Sebut amang. Assalamualaikum
0: Gentra Pareng Fortuna FM Bunga Melur, selamat until. Pekerjaan selesai, maaf. Mam Hajah Tio Bang Restu terima kasih. Kitu ta jadi raosnya.
1: Sok
0: eta nu WA dinya bisa aya. Aya gerat di komunitasnya aya. Balebat,
1: balebat. Urang oh iya ti balebat. Genjreng euy Bahaja cantik dan baik hati. Kedapi HP-na radang blag-blag ye.
0: Heeh. Aya ieun nya iklan-iklan.
1: Kepencet di kana nih HP teh nya.
0: Kitu we gor.
1: Wilujeng siang Bahajah cantik sarang nusai manah sarang Ationa siang oge kangge keluarga Balabat grup ceria. Tuh
0: Ation Ari Restuna mana?
1: Restuna aya geuningan. Aduh tadi aku ieu
0: mah. Tadi aku.
1: Ibu sarang bapak

0: Kumaha wae nya?
1: Nya.
0: Hatur nuhun dina gentra parayangan Fortuna ieu ngahibur ka sadayana nuju istirahat nuju sagarupi. Kintun salamna mah, salam kenal Kang Bang Len, Kang Ibu Ipung Sapuro, Kang Meliandri atuh Kang Kang Joko Weo.
1: Joko Weo.
0: Lajeng ieu Kang sadayana welanya bilujeng siang jeung pingkeun.
1: Kang Joko Weo.
0: Nya, kawihna mah naon teh? Emut kasalira. Ta hiji deui Bu Marwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina. Ngentara parehan Fortuna FM dijering euy. Haturan Cep Cep Tio, Cep Restu, Teh Diana Gawati. Eneng nya jadi Diana Gawati wilujeng siang genjreng aya mah dikumkeun heula bari di DTS. Nujur hariweuh nyaeta asap makin menebal.
1: Nyaeta
0: sesek napas tuh si abang nuju
1: di. Tidak jaga kesehatan Kang Usada.
0: Mohon nya atuh nu aya di Banjarmasin sek dan da sarang sakitarnanya memang ujian beratnya I Banjarmasin ge mereka ngepul gitu nih
1: tete. Aduh karunya ningali.
0: Watosnya mudah-mudahan tuh sing dienggakeun ya Ibu sareng Bapak Marwan. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam sono, salam katineung weh lahangkeun laguna nindeung mah diputerkeun nya. Hari ge ena asar kedeng di OG moal ka moal ieu tadi moal ka puterkeun kawihna OG ieu.
1: Kanggo Ujeng Jay ya tur nuhun digenjreng atio sawerna.
0: Oh, mohon Kang Ujeng Jay nya.
1: Sing sehat sapaosna.
0: Sing sehat. Amin. Tah ieu weh tah kawihna. Daripada adan nya azan. Genjreng ah.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: नमस्कार।
1: हिमवंत सी
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
3: dari Wingsfood. Yes!

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Eits, mana ya? Coba. Oh iya.
2: Tes. Nah, sudah ada.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sekarang di Goyang Pantun. Hari ini hari apa?
2: Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
0: Mohon ya. Ketemu lagi, ada siapa di sini?
2: Ada Tio, juga ada Mbak Ninu dan Bayu.
0: Berempat ya. Kuartet. Kuartet bukan trio lagi.
2: Kuartet bukan trio lagi.
0: Tapi kuartetnya rombongan teaninya. Rombongan penyiar. Sebabnya
2: kumpulan.
0: Kumpulan ya sudah ya. Oke, 081514907907. Pas aja jangan lupa
2: Fortuna
0: Goyang Pantun,
2: Fortuna FM Genjreng.
0: Halo.
3: Halo. Goyang Pantun, Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Setara satu taros dengan siapa di mana?
2: Ini
3: teh sama Engkong.
2: Iya, Engkong. Dari mana Engkong?
3: Dari Takokak.
2: Dari ya. Takokak sih.
0: Takokak Engkong naon cina?
2: Engkong apa ini teh?
3: Kan ada udah namanya.
0: Oh, King Bakong Basyar.
2: Kong Basyar. Aku kan ngelihat HP-nya Kong.
3: Banyak ada pasar gudang.
0: Ada pasar gudang, pasar Pelita.
2: Banyak ya pasar.
0: Pasar eta mah pasar. Pasar jeung pasar beda seutik meureunnya.
2: Beda P-nya dibalik doang.
0: Oke.
3: Kalau dulu pernah tuh dari sebelah timur kan ada pintu ya.
2: Iya.
3: Nah, di situ tuh ada angkot. Padahal menuju ke pasar dikirain teh sama kita teh ngajak gitu pasar.
0: Gitu. Iya.
3: Ada pasar sini.
2: Padahal mah pasar.
3: Ya langsung dah, pasar aja lah.
2: Siap langsung aja.
0: Berangkat. Yo.
3: Fortuna. Radio Bang Genjrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng hei.
0: Oke, Genjreng juga. Sok mangga pantunnya.
2: Pantunnya boleh.
3: Beli baju. Beli apa aja?
2: Beli apa?
0: Beli sepatu.
2: Sekalian atuh beli baju apa lagi?
0: Beli baju, beli celana gitu.
3: Buat apa beli lemari?
0: Beli balelo. Aduh, kumaya teh Kang Basan.
3: Buat apa lemari kaca?
2: Cakep.
3: Cakep. Buat apa Mas Joko main cinta kalau dari kawin?
2: Aduh.
0: Kasian deh lo.
2: Dikasih PHP-nya.
0: PHP yang dicintainya PHP itu karunya tuh.
2: Digantung. Aduh, enggak enak itu, digantung mah.
3: Man ini lagi sembahyang asar pasti ketawa dah.
0: Pasti. Eta cina tukang gantung cinanya.
2: Tukang gantung, janji manis terus.
0: Janji manis. Oke, ya udah. Sok lagunya mau apa?
2: Lagunya.
3: Lagunya kalau ada itu salah tangkap.
2: Salah tangkap, sahan salah tangkap kan?
3: Asmin Keder.
0: Nu Keder, eta mah meureun. Salah tangkap.
3: Yang penyanyinya Asmin Keder.
2: Asmin Keder.
3: Iya.
0: Salah tingkah ya Ogi.
2: Salah tingkah, salah tangkap kan?
0: Ntar download aja.
3: Tangkap.
0: Tulis aja ya.
2: Siap, aku habis diserat
0: lah. Serat banyak, salah tangkap. Tangkap.
2: Salah tangkap, oke.
0: Boleh.
3: Ada.
2: Tacan aku habis diserat lah we. Disimpan dulu salah tangkap di saha Kang?
3: Asmin Keder.
2: Asmin Keder.
0: Oh, bukan Kang Basar Keder.
2: Pusing dong Keder-keder mah.
0: Aduh. Salah
3: tangkapnya. Sambil jalan lah kirim-kirim dulu.
2: Siap mangga dikirim.
3: Buat tadi duluan yang lagi tugas.
0: Boleh, boleh.
3: Okay. Juga.
2: Iya.
3: Tadi saya dengar-dengar siapa yang hilang handphone teh?
2: Handphone.
0: Hilang handphone.
3: Tadi dia cara gembira kan. Katanya ada yang hilang handphone.
0: Hilang handphone.
2: Hilang helm, Akang, aku itu mah.
0: Di mana?
2: Hilang helm di kampus, di kuliah.
0: Oh,
3: dikirain teh handphone teh tadi teh.
2: Helm. Iya, iya. Pala masih baru itu teh helmnya, baru seminggu.
3: Oh gitu.
0: Gusti, eta teh meureunnya dalam rangka jadi weh ya.
2: Lagi apes gitu. Emang.
0: Harga helmnya lumayan, meureun mahal.
2: Lumayan.
3: Ya, kalau yang ada yang 200 ada yang 250.000.
0: Aduh, lumayan deh.
2: Lumayan atuh.
0: Yaudah, ya udah siap.
3: Buat men ini ya, mudah-mudahan udah selesai.
2: Siap.
0: Oke.
3: Okay. Bayangnya buat Sami Papi juga.
2: Muhun.
3: Buat Mama Rindu, Teh Olive dan Lilit ya. buat Teis Cipadak, Renita yeah. juga, mm-hmm. ada Temel Yandri ya, mm-hmm. buat Mais Labintana juga, okay. Bunda Aca, Teh Jule, mm-hmm. buat Kang Joko Tahu Uwel.
2: Joko Tahu Uwel. Nuju viral ya Joko Tahu Uwel.
3: Iya, viral. Kamar servis juga,
2: Bang
3: Len, Kang Ujeng-Jeng, Pak Ben ya.
2: Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Buat Kang Deden Bantas, Kang Elu Libra, Deden Gembol juga, buat Nama Indah, Mama Yati Bali, Teranti, Teh Asti, Ayah Susanti juga, buat Mama Manjes yang lagi sakit juga ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
2: Iya, amin.
3: Buat Mama Adit juga, Mama Dapi, buat Pok Nura ya.
2: Pok Nura.
3: Buat siapa lagi tuh, Kang Santana ya. Buat Kang Senja, Kang Solehudin, Kang ACP juga, Kang Adut, okay. ya, festival itu makaroke.
2: Siap.
3: Mudah-mudahan lagi nyimak.
0: Siap.
2: Iya.
3: Buat semua-semua aja lah.
2: Buat okay. semuanya pokoknya.
3: Kasihan yang di belakang tak tutut, okay. tak tutut.
2: gitu. Udah mengantri ya.
3: Ya tak gitu. Spesial banget buat yang bertugas tiga aja ya.
2: Oke,
3: okay, siap. Makasih atas waktunya.
0: Siap.
3: Siap. Goyang pantun Portun FM kinyering deui. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lagu dulu yuk sebentar
2: okay,
0: ya.
2: Oke, kita lagu.
0: Bangga tah langsung genjrengkan ya.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjrek. Masih bareng kita berdua, bertiga sekarang, bertiga. Ya. Kalau Reza sudah
1: pulang duluan.
0: Sudah pulang duluan ya. Sok Mangga 08 1514 907 907. Mangga, halo.
2: Halo.
1: Ya,
2: assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM Jreng euy.
1: Genjreng euy, okay. Semangat ini artinya.
0: Ini semangat.
1: Semangat banget ini, Mas.
2: Mancok terus.
1: Siap.
0: Ya, deh kalau selalu mancok. Mas, siap ya dengan jinglenya ya.
1: Dijinglekan. Berangkat.
0: Berangkat. Yo.

0: FM. Jreng euy.
1: Jreng euy.
2: Oke, mangga pantunnya.
1: Dipantunkan
0: ke Cikawi ini ke Malangbong.
1: Cakep.
0: Ke Malimping ke Makassar.
1: Cakep.
0: Man ini semakin sombong.
1: Waduh.
0: Karena udah berpaling ke Kang Basar.
1: Waduh. Kang.
2: Sok Man ini.
1: Man balas. Ini klarif pula Man ini.
2: Balas mah, balas mah.
0: Sok Man ini gara
2: sok balas, gara, balas, balas, balas. Gerak naik.
1: Man ini diperebutkan ini dua pria.
0: Aduh, udah berpaling cintanya ke Kang Basar. Jadi sombong kan nunggu bos lajur deh.
1: Udah ada hati yang lain.
0: Ada gitu.
1: Iya. Lagunya mau apa, Kang?
0: Laguna ieu we nanti nah tadinya jadi
1: coba di emut deui.
0: Santai
1: apa ya, santai
0: bikin boleh. Santai aja lah,
1: bikin santai boleh.
2: Siap.
1: Bikin tun-kintunnya, kirim-kirimnya
0: buat Kang Basar. Kang Basar, Bang Len, Pak Ben, Waong, Kang Amar Servis.
1: Siap.
0: Kang Amar Servis, saya pasti di bagan-bagan lah. Mana Kang Amar Servis nanti kalau udah naiknya?
1: Ditunggu naik nanya.
0: Titiknya di mana gitu?
1: Kin dijawab langsung ku Amar.
2: Titiknya di ujung dunia.
1: Di ujung. Tebihnya.
2: Titiknya di ujung ya, di ujung laut.
1: Di ujung genteng.
0: Di rumahnya kan di bagan-bagan kenal gitu lah. Banyak yang kenal
1: ya, gitu. Penti asa apa jadi silaturahmi
0: di bagbagan sebelah sini Cimandiri apa udah jembatan gitu.
1: Mangga.
2: Kalau Pak Joko di mana?
1: Mungkin dijawab.
2: Hah? Kalau Pak Joko di mana?
0: Di atas bumi di bawah langit.
1: Di atas bumi di bawah langit di mananya? Jadi pusing, jadi kena mikir.
0: Apa ndak nih numan nanti udah
2: aduh, ya maya gitu wae. Ya maya, aduh jenjreng. Iya Maya, mau lagu apa tadi? Santai, kirim salam buat siapa?
0: Buat Man ini, naik kayak buru Man ini.
1: Man ini, ayo ada antosan Man ini.
0: Biar aku antar wae, terus beres tadi video kita ada, terus naon
2: terus botram, terus naon cina
0: Man ini, ayo atuh terus Mami Papi.
2: Siap.
0: Itu Kang Deden Bantan.
2: Nah gitu. Eh Kang Deden, Man itu, Man ini tes misko-misko.
1: Man ini ngesek naik ya.
0: Cicing sama Kang Ajulan. Cicing lah mani, sok ayo nang, iya ada dua, tilu pantuna lah.
1: Oke,
2: siap.
0: Gitu nya.
1: Siap.
0: Semua atau hari ayah
2: mani. Oke, oh iya. Sudah misko-misko.
1: Tos tungguan.
2: Betul.
0: Apa ini mah tos nyanak pari rimona
2: ceul. Pasti.
1: Pasti.
0: Nah gitu nya, diwakilkan weh ya mani.
1: Oke, siap.
0: Kemarin gitu nya, udah aja lah. Oh teh jule, aduh. Sayang kalau nggak naik teh jule, aduh.
1: Iya dong.
2: Sok teh jule lagi, mungkin lagi produksi sepertinya ya.
0: Oh gitu nya.
1: Sambil ya, mendengarkan
2: tapi ya siap
0: spesial buat trio sekarang banyak.
1: Oke ya, iya trio
0: Ponggi merangannya
1: iya
0: Atio teh hilang helm.
1: Iya hilang helm tadi saya.
0: Untung helm kalau dengan kepalanya nah aduh
1: bahaya. Enggak bakal sampai sini meren kalau sama kepalanya.
0: Tapi banyak di situ kan di depan ada kan di itu di otisannya kan banyak nih ya.
1: Iya banyak tapi harus beli benar, itu mah. Nah,
0: gitulah. Banyak lah. Buat Teh Nino-nya semoga sehat.
1: Amin. Ya.
0: Kemarin sakit katanya ya.
2: Iya, udah mulai mendingan.
0: Padahal sering nongkrong di depan toko itu dekat itu teh dekat Fortuna teh dulu mah. Nah, ieu nawe geus kolot. Jaga ombak kayak nama jaga ombak.
1: Jaga ombak.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita lagu dulu ya, satu-satu dulu sekarang, Maya.
1: Oke, santai. Kinceng.

0: Kabar beli pakaian, apa kabar Nutiluan?
1: Iya, alhamdulillah. Langsung aja kita jawab ya.
2: Kabar?
0: Cuma labar beli pakaian, apa kabar Nutiluan?
2: Kepala labar belikan batik, Nutiluan, baik-baik.
1: Ah, gitu.
0: Jawab.
1: Cepat otaknya langsung beri nomor.
2: Ampun, pokok nama orang.
0: Lagunya mau itu lah.
1: Apa? Lagunya apa?
0: Nah, kan kayaknya dengerin air bunga ini.
1: Judulnya?
0: Ya, judulnya air bunga itu.
1: Oh, Arguna.
0: Air bunga.
1: Air bunga. Oh, air bunga.
2: Enggak ya lah.
1: Siap atuh.
2: Buat siapa?
1: Kirim-kirim salamnya buat siapa?
0: Salamnya mah buat Kang Santana, buat kakakku tersayang tadi ya, Kak Erolibra ya.
1: Oke.
0: Si sayang itu si Bagur. Buat semua mau aja.
1: Si buat cinta, semua mau
2: bersama Neng Poninya. Cina.
0: Oh, itu mah saya sama Neng Poni mah.
1: Aduh.
0: Cih. Kono jadi Neng Poni.
2: Tanya apa jeung saha cenah menyedeng nih.
0: Akhir rumah, akhir rumah.
2: Jeung bebekna, pokok nama jeung bebekna.
0: Oh. Akhir Nurmalasari.
2: Oh, cak, cak.
0: Irma Nurmalasari.
2: Oh, Irma Nurmalasari.
0: Akhiru, kalau saya Poni.
2: Oh, gitu. Siaplah kalau dia.
1: Siap.
0: Kirim nanti waktu yang kemarin ini lah.
1: Kirim diantos lah kemarin ini ya.
0: Selalu ya.
1: Amin.
0: Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jeritnya di belakangnya gitu.
2: Ini dari Dede itu siapa? Dede Fitri Haryati ya. Kita baca di luas amin tadi teh cari baca kok tuh jam 3 sore aduh karunya teh nya ke goyang pantun Fortuna FM genjreng euy
1: genjreng euy
2: Petri imut cikaret pantunnya
1: mm-hmm.
2: Buah non teh buah semangka buah duku
1: ku
2: nyangka kaulah jodohku
1: waduh
2: pengen dong lagunya Jembatan Semanggi nya spesial buat anakku tercinta paling saya spesial buat suami bawel
1: AA Erwin
2: Ijem sekarang kerja di Brunei
1: aku sampai apa loh sampai AA Erwin Ijem itu
2: oh benar pastinya ya terus dari siapa lagi nih dari Rahmat Irawan goyang pantun Fortuna FM genjreng. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang pantun
2: Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng euy.
2: Teme langsung ya. Waktu setempat.

0: Gejreng, oi. Langsung aja dilemparkan pantunnya.
1: Teteh, maafin baru nyimak, baru nyampe rumah.
2: Oh, dirimu lagi kemana sayangku?
0: Lagi sibuk ya.
1: Tadi lagi ke tempat saudara, baru pulang.
2: Oh iya, kita lagi belanja. Pasti belanja, ada teteh lagi belanja cekanku biasanya.
1: Teteh gimana, sehat?
2: Alhamdulillah udah mendingan teh.
0: Kita doain aja semoga sehat terus. Oke, ya kedepannya ya. Amin, amin. Iya, ya, amin. Okay. Buat semuanya. Sama Pongki ini kita.
1: Oh, sama Pongki.
0: Iya.
2: Bertiga, bertiga. Ada Pongki biasa lagi bisnis dia.
0: Bisnis dulu.
2: Dia apa bisnis kan orangnya? Pebisnis dia orangnya.
0: Betul. Nah, bisnis baik. Banyak ya bisnisnya.
2: Banyak bisnisnya dia, makanya.
1: Bisnisnya dia bisnis.
2: Oh, gitu
1: kuliner,
2: biasa.
1: Kuliner.
0: Betul.
2: Dalam mereka mencari cuan.
1: Ayo nanti kita
2: gaskan kuliner. Ayo. Tadi. Ya sudah.
0: Langsung aja kan pantunnya belum ya.
2: Sok pantunnya.
0: Pantunnya dulu, Mangga.
1: Yang gampang aja pantunnya.
0: Oke. Okay.
2: Mangga, pantunnya.
1: Kapal laut, kapal selam.
0: Cakep.
1: Kena ombak goyang-goyang. Tidak siang, tidak malam.
0: Iya.
1: Wajah semua penyiar
0: terbayang. Aduh.
1: Ikan hiu, ikan tuna.
0: Cakep.
1: Ekor tuna.
2: Mantap.
1: Aja,
2: oke, siap.
1: Papa enggak dikasih labu juga, takutnya enggak keburu.
0: Iya, kita lihat dulu jadwalnya ya.
2: Iya, ya. Karena jadi mau pamit nih.
0: Iya, betul. Amin. Oke.
1: Aha. Baik hati.
2: Oh. Asal bikin betah ya, Papa. Yang betah pengampung ya.
1: Yang kocak. Buat Atio, buat Apongi.
0: Oke, ya.
1: Panjang umur dan
0: berkah. Amin, amin Allah ya rabbal alamin.
1: Ketemu ya.
0: Iya, ditunggu atuh.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Genjreng juga ya, digenjreng-genjreng pokoknya mah.
2: Digenjreng-genjreng ya, saudara Fortuna. Ada lagu nih, ada berapa sepiring harga diri sebening embun. Hanya satu persinggahan air bunga. Waduh, kumaha ieu teh lagu-lagunya harus diputar semua. Itu kalau gitu mah kita
0: keburu semua.
2: Ya udah, daripada tidak keputar lagunya berapa, paling 3-4 misalnya ini lagu 6, ya udah kita bagi.

0: gitu aja ya.
1: Iya.
0: Ya udah kita pamitan aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, karunya sudah. Lagu-lagu nanti Siti Kaputer sedayanya. Mohon maaf ya tidak terangkat teleponnya ya. Oke. Okay. Man ini semua yang sudah bergabung di acara Goyang Pantun, terima kasih banyak yang teka angkat hampura badangnya.
1: Betul, hampura.
0: Sedayana, hampura pisan ya. Sanitan bos sanitan cerah kelepatan, haputan kita bertiga haputan di belahi kelepatan.
1: Iya, betul.
0: Saya Ninu dan Pongki Nusantara
1: dan juga Setio
0: menghaturkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bertemu lagi di acara Nuansa Islami bersama Mbak Ninu dan saya Setio. Nah, puji dan syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat, sehat dan kesempatan buat kembali lagi bersama di acara Nuansa Islami ini. 90,7 Fortuna FM genjreng. Kembali lagi ya, kita akan menemani dalam acara Nuansa Islami dalam 1 jam ke depan. Dan di acaranya ini temanya iri dan dengki. Jadi buat yang masih panas ya mendengar kata-kata orang, coba untuk bersikap bodo amat dan terus beristiqomah, berdoa kepada Allah, semoga dihindarkan dari yang namanya fitnah kayak gitu ya. Kadang suka merasa panas atau enggak tenang pas ngelihat orang bahagia atau melihat orang lain berhasil. Nah, bisa jadi itu adalah sinyal awal adanya benih dengki di hati kita. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang iri dan dengki ini, alangkah baiknya kita introspeksi apa yang kita telah lakukan atau kita enggak sadar pernah menyakiti hati seseorang tanpa kita pikir-pikir dulu kata-katanya. Jadi misalkan kalau kita yang kita anggap biasa aja, kata-katanya mungkin bisa menyakiti orang lain atau membuat orang lain itu patah semangat. Nah, kita juga tidak boleh berbicara sembarangan. Apapun yang kita bicarakan, kita lontarkan, kita harus pikir-pikirkan dulu dampaknya dan yang lainnya. Karena yang kita pikir baik itu belum tentu baik juga buat orang lain begitu.

Nah, itu dia ya, saudara Fortuna semuanya, lagu-lagu yang bikin sore hari ini terasa santai dan enak, bikin adem ya. Kayak gitu, karena kalau sore hari ini diisi dengan masih dengan rasa iri dengki itu, sampai tidur pun gak akan nyenyak kalau begitu. Ada juga dalam

sering terjadi dalam kehidupan bahwa berangan-angan untuk memperoleh sesuatu sebagaimana dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Nah, ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahinya sebagian dari karunia-Nya yang berlimpah ruah itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk angan-angan dan iri serta kedengkian yang tersembunyi dalam hati kamu. Ada juga dari surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin zaiqatul maut summa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kita tidak boleh merasa tinggi, tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain, atau kita merasa lebih apapun dari orang lain, karena di mata Allah semuanya itu sama, dan derajat kita manusia itu sama di mata Allah, dan kita pun pasti akan kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, semoga penyampaian singkat tadi bisa jadi pengingat dan penyejuk hati buat kita semua, biar senantiasa bersih dari rasa iri dan dengki. Ingat ya, Saudara Fortuna, rezeki setiap orang sudah diukur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ganti rasa iri dengan rasa syukur dan doa terbaik buat sesama. Gak terasa juga udah 1 jam aku di acara Nuansa Islami ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Saudara Fortuna sore ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Tio dan juga Baninu di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, ey.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
2: Penanganan kasus kekerasan pada pelakunya, dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang...
3: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
4: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat, ya aduh, kejadiannya malam kalau tidak, ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
4: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
5: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan asalnya ruangan guru, ya, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
4: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
3: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
6: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
2: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan, gitu. Juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
6: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
3: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
7: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
8: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
7: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
9: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
10: Setelah datangi ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan. Pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan juga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
9: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
3: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
11: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Cukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
12: Kalau ada ini semi, ya semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu yang
11: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
13: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya imah ucing-ucingan. Kalau kucing-kucingan mah selalu terjadi. Maka ketika ketangkep, ya jangan dibiarin lolos.
14: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
15: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, Manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
16: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir. Dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit.

Dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Sudah Fortuna pukul 18 sekarang lebih 56 menit ya. Oke, mungkin tadi Anda merasakan gempa yang terjadi beberapa menit yang lalu ya, kurang lebih 1 jam yang lalu Saudara Fortuna ya. Oke, ini juga gempa bumi bermagnitudo 3,5 skala Richter atau SR mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Kamis hari ini 15 Oktober 2026 sekitar pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, dan tentu saja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat episenter gempa terletak pada koordinat 6,77 lintang selatan dan 106,60 bujur timur. Kedalaman gempa tercatat 10 km di bawah permukaan bumi. Pusat gempa berada di darat berjarak 25 km dari Kabupaten Sukabumi, Saudara Fortuna ya. Gempa guncangan gempa juga ini dirasakan di beberapa wilayah dengan skala MMI. Dan tentu saja BMKG melaporkan skala 3 MMI dirasakan di Kelapa Nunggal ya, terus juga Leuwiliang dan Cipete, Saudara Fortuna. Lantas untuk yang lainnya juga mungkin merasakan bagaimana gempa yang terjadi pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat ya, Saudara Fortuna. Ya, breaking news untuk hari ini Saudara Fortuna hadir untuk kesempatan hari Kamis 15 Oktober 2026. Tadi memang sedikit agak goyang-goyang ya, ternyata memang gempa bumi yang terjadi ini dengan 3,5 bermagnitudo Saudara Fortuna ya. Baiklah, dan tentu saja untuk kita senja hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan tentu saja terima kasih untuk Anda semua yang terus manco-manco Fortuna. Sebentar lagi Fortuna akan mengumandangkan, menyampaikan azan Isya untuk wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, saudara Fortuna. Kabar baik ya, mudah-mudahan selalu baik. Dan tentu saja saya hadir untuk Anda di acara Usang Berkesan. Ada Ninu, Baninu hadir menemani suasana malam hari ini, Kamis malam Jumat spesial ya, tanggal 15 Oktober 2026. Sehat semuanya ya. Yang jelas saya hadir dengan serangkaian lagu-lagu kenangan untuk Anda. Ya, biasalah. Yang mau cerita-cerita boleh ya. Yang lagi santai-santai di rumah, yang lagi beribadah, atau mungkin yang lagi OTW perjalanan pulang, perjalanan untuk ke tempat pekerjaan misalnya, yang lagi prepare mau kemanapun Anda pergi, selamat malam saja untuk semuanya ya. Terus juga nih, selamat malam lagi untuk Anda yang selalu ya, yang selalu hadir di acara-acara Fortuna, khususnya acara Usang Berkesan sampai tuntas nanti pukul 9 malam.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Bareng saya Baninu menemani Anda di acara Usaha Berkesan. Oke, hari ini hari Kamis malam Jumat 15 Oktober tepatnya ya 2026. Seperti biasa, dari Senin sampai dengan Jumat kita bertemu di Usaha Berkesan, pasti ada cerita yang berbeda ya tiap harinya. Mungkin cerita hari kemarin beda dengan cerita hari ini. Jangan sampai cerita kemarin cerita lagi malam hari ini ya, gak boleh sama. Karena kalau sama itu jadi orang tuh pada bosen dengernya ya gitu. Oke, dilanjut lagi aja Saudara Fortuna, Usaha Berkesan malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung, mangga, dipersilahkan tempat. Kami persilahkan. Halo.
1: Halo.
0: Waktu maksudnya.
1: Usaha Berkesan Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng, oi.
1: Agan setia hadir.
0: Silakan Pak Amar servis, mangga.
1: Siarannya semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan diberikan kelancaran untuk saat nanti ya.
0: Amin.
1: Ini Banin.
0: Ya.
1: Ya, bisa mengulang ke masa kecil kayaknya indah banget ya.
0: Wah, kayaknya bakal indah pokoknya.
1: Gak bakalan terulang.
0: Gak bakal terulang zaman dulu mah ya.
1: Ya betul.
0: Zaman
1: saya
0: yang penuh.
1: Di tahun 67 itu.
0: Bentar sebentar sinyal, nah, bentar.
1: Halo.
0: Ya.
1: Saya kan suka main di lapang secapa. Kalau sekarang ya, kalau dulu.
0: Kalau dulu gimana?
1: Halo. Nah, ada lagi. Itu ya, waktu mungkin AK saya udah nyampe, kalau SPN saya belum ya. Terus ke Akabri, ke Akpo.
0: Iya.
1: Nah, ada lagi. Saya suka main di lapang sama teman-teman kecil dulu.
0: Di lapang mana, Pak Amar? Kang Amar? Secapa?
1: Iya, betul.
0: Oh, iya. Usia berapa tahun waktu itu, Teh?
1: Waktu usia.
0: Ya?
1: Waktu usia.
0: Usia berapa tahun?
1: 7 tahun.
0: Tahun berapa?
1: Tahun 67.
0: Wah, itu sudah.
1: Sudah berparat, ya.
0: 67, usia 7 tahun, berarti sekarang itu aja sendirilah ya.
1: Ya, betul.
0: Tahun 2026. 67, ya, ya. 67 itu usianya 7 tahun. Kalau saya belum lahir. Oke.
1: Gitu terus ya.
0: Ya.
1: Nah, saya tuh di lapang sana, saya sama teman-teman tertarik ngelihat gunung.
0: Gunung apa? Gunung Gede. Gunung Gede kenapa?
1: Halo.
0: Ya.
1: Ngelihat Gunung Gede kayaknya deket banget gitu ya.
0: Betul.
1: Terus kelihatannya sama anak-anak itu kita ngelihat ke Gunung Gede. Kita jalan ke asrama atas, terus tembus ke Parung Sea, ke Gang Karya Bakti. Nyampe juga ke Binong Slabintana itu.
0: Halo, alhamdulillah. Lihat
1: gunung. Ke gunung.
0: Nyampe ke Gunung Gede, lembahnya gitu kan ya.
1: Kita ngejar Gunung Gede tapi nggak nyampe-nyampe.
0: Iya pastinya, itu daripada kumaha nya harus
1: lain ke dek-
0: kelihatannya deket kan gitu kan, bener nggak? Padahal mah ada, ya Allah, kedah mendaki nagenya.
1: Kita nggak paham karena waktu masih pada polos semua ya.
0: Pengennya ke Gunung Gede merenya teteh ngejar gitu, ngejar Gunung Gede. Aduh. Bener, lewat sawah-sawahnya, bener.
1: Itu waktu sepi dulu ya. Ya, ceritanya gitu aja, mengingatkan masa lalu.
0: Betul.
1: Di masa kecil ya.
0: Mengejar Gunung Gede, tadi nama meril, ya deket-deket, ya ternyata boro-boro.
1: Kelihatannya waktu kecil itu kayak
0: pasti itu, gak, ya. Kelihatannya deket gitu kan, zaman dulu mainnya ningali Gunung Gede teh dah. Betul,
1: dikejar jauh juga.
0: Tidak terkejar. Jadi kalau misalnya mau cepat mah naik helikopter we meureunnya. Aduh.
1: Ya nyadar sampai Binong Slabintana juga.
0: Akhirnya ya di Binongnya berhentinya teh.
1: Dari Binong balik lagi lah kan.
0: Oh, kita udah capek meureunnya.
1: Anak-anak udah pada kehaus lah.
0: Betul, gitu.
1: Iya kan deh. Terang banget ya ngelihat gunung tuh indah banget kayak deket gitu.
0: Ya, oke, gitu, Kang Amar. Gitu. Lagu apa nih?
1: Lagunya pengen itu ya di rantai digelangi rindu dari Axis.
0: Di rantai, aduh.
1: Iya di rantai digelangi rindu.
0: Anu di ayano di rantai tadi dinya. Ada yang suka jaga imah jaim cina merenya.
1: Nah itu mah kenangan masa lalu.
0: Oke. Aduh.
1: Ya deh. Masih teringat diingatan.
0: Benar.
1: Nah, buat Banino, mudah-mudahan umur dimudahkan dari segala urusannya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu happy ya.
0: Amin ya Allah, amin. Hatur nuhun. Iya, boleh ya lagunya nanti ya, lagunya teh itu ya. Di rantai ya, digelangi ya. Rindu ya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum aja.
0: Mangga. Iya, siap.
1: Iya, buat Banino terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Amar ya. Baik, terima kasih Kang Amar. Iya dah zaman dulu menya ningali gunung gede teh hayo dikejar we terus itu teh jauh oge da meureunnya padukan kumaha. Da kudu didaki. Kudu mendaki meureunnya. Aduh. Iya deh, enggak apa-apa. Kelihatannya gunungnya deket padahal mah ya jauh juga, capek juga pada akhirnya ya. Oke, silakan mangga 081514907907 passwordnya jangan lupa. Usang berkesan. Fortuna FM Genjreng Eyi. Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng Eyi.
0: Nah, sekarang rada mending ning teleponna.
2: Ah, erma dicatetkeun ye Banino.
0: Oh, biasana mah meni kecil juta terhalang oleh gedung-gedung yang tinggi siga nama kitu. Ya pek teh geuning nya. Ari pek teh geuning. Kitu nya. Ya udah.
2: Oh,
0: iya.
2: Di luar.
0: Oke, mangga Kang Herman.
2: Ya,
0: Cecep Gorbacep Herman.
2: Gorbacep.
0: Nah, mereka Cecep Gorbacep lah nya bener ya. Dah tenar eta mereka juga Gorbacep. Ya, Gorbacep.
2: Nah, kemarin nih Banino jadi ada dua nama Herman teh ya.
0: Iya, jadi udah aja Gorbacep ajalah ya.
2: Dideklarasikan gue Banino Cecep Gorbacep.
0: Tah eta biar tenarnya eta Cecep Gorbacep we kitu tahnya. Tah eta. Gorbacep. Mo sok Kang Cecep kumaha Cecep Gorbacep teh. Gitu,
2: Cecep ieu pengalaman lah waktu SMA we kitu nya. Waktu SMA ieu Banino pan sok acara ieu teh ning online campingnya.
0: Oh, camping ya.
2: Heeh, nah, camping gitu kan. Depan dari SMP 1 kebanyakan ke SMA Negeri ya ke Baros.
0: Iya.
2: Itu di SMP sekelas deui eta jeung temannya
0: jeung teman di sekelas deui nya.
2: Sekelas deui cewek cowok cewek gitu kan.
0: Bener.
2: Nah, kebetulan pas Banino kan pas ada kegiatannya. Nanti SMA 1 teh ke pelabuhan camping. Nah, dulu mah ning camping sok bawa bekal di rumahnya di Naranta kan. Nah kebetulan sok jarak rail nih gitu Baninonya opan opat tendanya itu waktu kelas 2 lah dulu 2 gitu kan.
0: Terus
2: cek-ceknya aduh kemana itu makanan tehnya nubawa ke rumah teh ya gitu ya. Masa makanan-makanan gitu lah
0: iya gitu, biasa ya. Untuk biasa. Untuk camping lah merenya untuk camping perawatan kita dan sebagainya
2: gitu kan. Ari pete ku cewek we Banino meureunnya pan kegiatan be dari PMR. Pas sore-sore belum pada masak pan pake hawu nya.
0: Oh, gitu betul, kan. betul bikin hawu.
2: Cewek teh meureun lapar nya. Kebetulan anu Cecep sorangan tadi cokot ku baru datang.
0: Oh, makanan snack-snack teh meureunnya makanan ringan teh meureun tah.
2: Makanan saya aya naon lah meureunnya.
0: Bener.
2: Pas kebetulan meureun bagian sorangan ge kan makan di sarua hongeur lapar.
0: Bener.
2: Tapi dina kafe meureun leutik si Banino.
0: Semuanya itu teh?
2: Semuanya nya.
0: Digantian teh eta digantian teh. Digantian teh.
2: Acara ricingnya pura-puranya. Ari pas pulang ka Kolomi geus sarakola deui hari Senin teh. Ada campingnya 2 malam hari teh berangkatnya hari Jumat. kalau Suryani nah orang kerjain ya si Cecep.
0: Oh gitu. Tapi gitu. Kerjain benar-benar.
2: Tapi yang namanya jeng teman dia bisa emosinya.
0: Betul. Saling
2: kendaraan bayar temennya sampai ke sanggut-sanggut imbanya. Jadi semua tiga rawayane gitunya ada lapar dan makan bareng. Pas masak-masak teh Banimo dari pas mau maghrib gitu jam 6 aduh batu maradan salat orang ayo engol yang rehawunya gitu kan aduh itulah ini satu kenangan juga gitu
0: nah Banimo. Itu benar
2: pas kemarin waktu reuniannya
0: reunian terus
2: waktu tahun 2000 pas tahun kemarin lah reunian akbar deh sama masalah seriannya ngobrolkannya
0: masalah gitu kan. Eta semek teh
2: masalah ya panari non cewek mah merenta anehnya boleh nu ayah we we aja
0: tak gitu
2: jadi teman teh
0: merenta tak gitu bener
2: ladies aduh eta mah si ransel kuah kampang banino
0: tapi lumayan lah kurang hayang serinya gitu hayang cerik yang hayang seri gitu meren ya ente nah, gitu.
2: Nyata anak-anak mah udah pada kenyang
0: udah pada kenyang ari Kang Cecep merencan meren ya Cecep berbacep teh ulu bener bener bener nah dengan kenangan yang sangat mengesankan teh eta tidak bakal terulang ya karena waktu mah terus berputar terus maju terus oh. Jatah kita berkurang terus eh gitu weh nah, merenya
2: kan,
0: ya begitulah nya pokoknya mah resep lah nya
2: ah resep gitu Banino nya
0: bener
2: itu kan dulu mah ning zaman Walkman nya dulu mah kan
0: ah gitu bener zaman Walkman kita
2: mengalaminya dulu pakai kaset kan
0: bener, pakai baterai
2: sama kita
0: gitu bener bener aduh ya. Kealaman dia
2: kealaman
0: gitu kan, udah kita tanya kealaman
2: hari Walkman di naran so ayahnya hari kadaharan aduh itu
0: atuh pugu enggak hulang
2: ngahulang
0: ngahulang tarik teh nih ngahulang tarik cenanya aduh iya cerai Walkman ayah hari
2: bayi
0: babaturan mah harus saling atuh udah merenya kenaya lah kok mau kuawai manu ditaksir mah cenak kenaya cerai kok biasa napan gitu ah biasa napan gitu cenak ah kenaya cenak dah saya naksir iyo cenak pasti gitu cenak itu jadi kedai lah ditaksir iya cina kalau nun komo cina kawe gelis mah baik cina aduh ya udahlah
2: para rumah
0: pasti gitu.

0: aja lah.
1: Naon tah?
0: Judulnya Mengetis Bayang Kasih.
1: Bangun-bangun geus reunian teh cenah meureuntah eta teh. Tah, jeung si Bebe anu jeung si Bebe anu neakeun anu meakeun ka daharan.
0: Pan eta eta anu.
1: Eta teh cenah meureun deui. Oh. Anu meakeun ka daharan urang dina ranseul cenah tah. Mah cenah kamu tanya cenah si eta tah cenah kitu pasti kadinya dah.
0: Eta biasa dikerjain lagi sepatu. Wah, hilang. Aduh, balik tekan kongnya masih senal.
1: Gitu aja, saling ngerjain. Aduh, aduh. Oke, bener-benernya siap lah.
0: Oke, Baninul.
1: Iya, mangga siap. Siap, mangga.
0: Oke, kirimnya salamnya buat Teh Ranti ya.
1: Boleh.
0: Buat Anibar,
1: boleh mangga.
0: Kemarin Teh Holi, Teh Aren, Manini.
1: Yoi.
0: Manini aduh nuhun ya senggolannya kemarin
1: nah, Manini terus miskom-miskom Manini ge tadi.
0: Oh, iya waktu sama siapa Kang Pungki siaran malam kemarin tuh.
1: Oh, iya.
0: Oke. Oke, makasih lah gitu untuk Manini ya, sukses selalu, salam sehat lah. Dari Kang Cecep. Terus buat Teh Mano, Bang Len, Pak Ben, Waon, Kang
1: Beden Pantar, Benar.
0: Kang Beden Gembo, Api
1: siap,
0: Budin,
1: siap.
0: Kamar Servis, makasih nih Kamar Servis, senggolannya.
1: Oke. Okay.
0: Kang Santana, ya.
1: Boleh.
0: Sama Kang Joko Tau, gitu.
1: Benar.
0: Gitu, Hatun Hon, gitu
1: sami,
0: Kang
1: sami.
0: Joko.
1: Sami, siap, ya. Mangga,
0: oh iya, spesialnya buat apa, Banino?
1: Ya.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Sami-sami.
0: Gitu. Dengar-dengar kena sakit Baninu ya?
1: Biasa ya dalam rangka we kecapean meureun aduh. Biasa. Heeh. Ke arah rusum ya teh.
0: Oh, gitu flu.
1: Ke arah rusum gitu tehnya. Biasa teh.
0: Ya, mudah-mudahan aku sing sehat Baninu.
1: Amin.
0: Kemarin pada nanyain gitu. Oh iya, tuh lupa lagi Baninu cina ada salam kemarin teh dari Teh Lia.
1: Teh Lia.
0: Teh Lia dulu mantan SMP mantan alumni SMP 1 juga.
1: Mayoret.
0: Ah, ya
1: oh,
0: betul.
1: Oh iya. Iya.
0: Cina, cina.
1: Di mana ena? Teh Lia di mana ena?
0: Di Perum Tanjung Sari.
1: Oh, di dinya nya?
0: Heeh.
1: Iya deh.
0: Kan suka ngobrol, suka denger ini.
1: Oh, gitu ya. Telia denger atuh naik atuh Telia.
0: Mau naik.
1: Si mantan mayoretenya. Siap lah.
0: Pengen ketemuan cina gitu.
1: Siap lah.
0: Cina gitu.
1: Siap.
0: Biasanya belum tahu rumahnya ya.
1: Tanjung Sari ya, entar lah ya. Kak Telia. Ayo.
0: Salam dari
1: siap, mangga.
0: Ini suka dengar gitu ya.
1: Oh gitu ya. Telia naik dong. Ayo tuh kalau denger aduh kangen euy.
0: Gitu.
1: Siaplah mangga.
0: Oke,
1: siap mangga. Oke.
0: Yoi.
1: Siap.
0: Sehat.
1: Amin. Amin. Terima kasih Kang Cecep Kurbacep. Salam kalianya.
0: Ya di warasin
1: okay.
0: Banin
1: Yanon. Yo, sami-sami. Waalaikumsalam. Makasih ya, cok di belakangnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang berkesan pertuna FM kinyereng euy.
1: Nah, ini kalau menit ceritanya pasti beda-beda seru ta. Mak, cerita apa, Mak? Sok, Mak.
2: Cerita nak. Manini anyar ka dia dibawa ku salaki Manini nya Neng. Tah arek ka kebon salaki Manini teh. Ai Manini teh hayang milu. Milu we caritana teh. Ari ningang teh Neng arek ngoyos kebon hui cenanya ada melakui. Heeh cete mah arek milu ah cete ka kebon heeh gae. Mang mundur nya cenah mundur daun hui. Nya Manini teh ai pek teh ai salaki Manini ngageduk ngoyon ai Manini muner ai muner dun hui teh pan ai batur mah dun hui sirung Neng nu sanes pelak
1: mohon
2: anu sok digunukeun dina dapuran tangkal cau teh jararadi anu
1: kitu mohon
2: ari Manini mah anu pelak di alaan
1: oh anu pelak kumaha maksudna
2: anu pelak nate di alaan we pucuk nate di pungelan
1: oh lu sadayana nya
2: satangkupan sok dituna ningang satangkupan sok anak ari cengkate salaki Manini teh Neng ari ieu teh cenah kebon hui teh kunaon cenah di pungelan
1: tadapa teh

0: rumahnya.
1: Rumah ini di Ulur.
0: Di Ulur.
1: Di Ulur, neng di Alaan menang guatang ke pas. Kita punon di Alaan di Ulur. Ye, batur macena muner malain telak. Tanu kieu cenah nu dina dapuran tangkal cau. Beureun cenah aya di kitu mah cenah moal baretian. Cek salah ki manini teh.
0: Oh, jadi ari ai ngunder, ma ari ngunder-ngunder teh enggak boleh yang pucuknya ya enggak boleh ya, tekengengnya.
1: Heeh. Eta pucukna, neng pucukna anu sanes telak.
0: Oh, gitu.
1: Anu digunukeun dina dapuran tangkal cau teh kitu.
0: Oh, sanes diplakna.
1: Heeh. Anu enak mah anu kitu.
0: Oh, gitu. Anu enak mah. Terus udah gitu. Ulu, pak tepuguh, weh, tu maren mana ting carok ge mah ngambek na.
1: Ente nggak mau?
0: Entenya?
1: Ente dah meren ada jelmatenya. Oh, mana ini
0: nak udah kene? Mohon, siapa?
1: Tapi kakak ditanya, cina, oke, mah, lamun mundur, tek gitu. Entau anu pelak, cina, mundur mukun anu batur, mah pasti ngamal.
0: Kaki tu pasti nanya.
1: Jalan gimana ini tek? Atas cina anu kitu tak anu sirung cina ai pece ah tak kemai cita kumaha atuh cina kumaha nate ah carita nate dibawa weta kak mak teh kak bapak kami tuh teh diasau ketamu nur mak cina cik salah kiman ini teh eta mah cina pelak dipungelan cina sakitu sakitu nungarora nak hor panjang nak teh nyaho we kuk mak dikitah munur teh cina mak teh nyawun cina tung-tung nama singgah laksa akmi tohati salesian
0: nyeda kumahanya terangin lo diruksa gusti. Tapi seur eta ma eta teh hasil manye satolok aya oh setangkepan ulo gusti pucuk nanya ulo ulo kapamangnya.
1: Jadi neng emani nih, teh jadi ayah bengal nak itu.
0: Ah, oh, bukan bengal itu kalau enggak tahu, pamita terang maya tenanawan. Kecuali kalau yang sudah tahu, tah itu baru bandel. Emang nte data terang merenya gitu.
1: Terangnya
0: gitu, mak. Oke, mak lagu apa mak? Sok mak.
1: Lagu nama neng. Gelas-gelas kaca.
0: Boleh, aduh itu lagu kebangsaan gelas-gelas kaca ya. Gelas-gelas kaca. Boleh, spesial langsung gitu, buat siapa mah?
1: Itu nama Kang Anubieun.
0: Yo.
1: Cecep Suracepnya.
0: Cecep Gorbacep.
1: Ya, Gorbacep.
0: Cecep Suracep. Aya deui. Eh Kang Cecep aya deui ta Cecep Suracep, cina teh Cecep Gorbacep. Cecep Gorbacep. Guracep.
1: aduh. Menis. Mana?
0: Eta urang caket mah urang kota.
1: Oh, urang kota.
0: Eta gang Uncal. Eta balai desa gang Uncal di dinya ta kitu.
1: Oh, nya. Nyatanya.
0: Nya kitu mah siap mohon mangga.
1: Kang Neng Lisna. Mohon. Sareng Ujeng-jeng.
0: Leres.
1: Mamah Rita. Nya sareng Kang Marco.
0: Heeh.
1: Ben Banta sareng Ben Gemo.
0: Siap.
1: Mami, papi, aki-aki jauh.
0: Siap, ma, mangga.
1: Ya, ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan.
0: Leres.
1: Sareng deui Kang Deksa. Kang korban fitnah das. Anteng duren gede.
0: Siap.
1: Ya, sareng Abah Kerdil. Abah Oom. Abah Anom. Kang Marco, Abah Aden. Sareng deui Ujang Potoy. Sareng Aderi. Sareng deui Kang Neng Olip, Neng Meli, Pok Nura. Kang deui Mama Rindu, Mama Ranti, Mama Indah. Data Neng Olip tosnya anu di puncak peuyeum. Nah, Kang Odei, Kang Solehudin, Kang Heru, Kango deui ye waong sareng Mama Nurulna, Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, Kang Reja, Kang Basar anu disakokak sareng istrina Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, sareng deui Kang Amar Servis, Kang Joko Tang Uweu, hayo geura naek. Aa Joko gerah naik, sareng Neng Maya gerah naik, sareng deui kanggo Mamah Dapi, Mamah Yeni, Mamah Bungsu, Mamah Sipa, Mamah Sa, Mamah Riji, Mamah Ijes, Singgera Damang, Mamah Ijes di doakeunnya ku Mamah Yeni, Mamah Adit, kanggo deui Neng Yuni alias Neng Ratu. Sareng Ami Ani, sareng Neng Balepat,
0: pangpangna mak, mak waktosna samporet mak, sok atuh spesial langsung memang tong kumargi ceritanya banyak ya, mohon mohon mohon mohon,
1: anu bageur,
0: siap, oke, okay. Mohon mohon bias.
1: Ya. Ngatakeun neng tadi oke gitu teh kalau para dinten neng tuh iya nya
0: teh siara teh iya oke mah gitu aja ya mak ya nuhun ya mak siap genjreng hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering menepis bayang kasih ya. Mangga Kang Cecep Garu Bacep sudah disimak ya lagunya. Sudah didengar dong pastinya ya. Tadi yang minta lagunya dari siapa? Dirantai di Gelangi Rindu versi reggae-nya ternyata ya. Dari Eksis sebetulnya ada, baru ada nih ya. Ini kalau boleh saya rilis atau ulas tentang bagaimana lagu ini, kalau misalnya ada tahu nih, lagu Menepis Bayang Kasih ini dipopulerkan oleh Rita Effendy. Ini di apa namanya, dirilis dalam beberapa versi. Tahun 91 pernah juga sebagai album kompilasi Dasar Tembang Tercantik waktu itu ya, Lomba Cipta Lagu Remaja nih waktu itu ya, di salah satu radio swasta di Jakarta waktu itu. Terus juga dirilis ulang dengan aransemen baru dalam album solo Rita Effendy berjudul sendiri pada Mei 2006. Terus juga ada 2024 dirilis kembali dalam format remaster atau video musik resmi oleh label PT Aquarius Musikido pada November 2024 ya. Lagu-lagunya memang kalau dari Rita Effendy selalu mengena di hati ya Saudara Fortuna. Nanti dia untuk Kang Amar ya untuk lagu yang lainnya kalau tadi mungkin versi reggae-nya ya. Ini untuk Manini silakan yang sudah memberikan ceritanya juga ya, Gelas-gelas Kaca lagu kebangsaan deh sepertinya. Meni endahnya. Baiklah, Gelas-gelas Kaca Nia dan Nia di Genjering.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering ID, acara usang berkesan spesial Kamis malam Jumat tanggal 15 Oktober 2026 ya. Cuacanya cerah hari ini Saudara Fortuna Harudang Bayangyang ya. Gimana nih untuk Anda Saudara Fortuna daerah Anda masing-masing ya, tadi saya lupa ngananya cuacanya. Tadi sempat di-update juga gempa yang terjadi ya Saudara Fortuna. Ini kalau saya lihat nih, tapi mungkin untuk daerah mana tadi coba sudah saya update ya. Di jam 17.49 waktu itu jam 6 sore kurang ya. Baik, lanjut saja untuk Anda yang mau bergabung di Usaha Berkesan malam hari ini Kamis malam Jumat, Mangga. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga Mabung, Mamah Bungsu ya.
1: Tadi sehat, aku sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mama Bungsu hari ini sudah mulai santai dong setelah bejibaku ya, tadi bekerja.
1: Menggoler-goler.
0: Menggoler-goler ya. Boleh. Ada cerita apa, Mah? Mangga silakan.
1: Cerita nak nyambung sama yang Kang Amar servis.
0: Oh, ya, Kang Amar servis. Iya. Kumahata.
1: Tadi mau naon teh? Merangkul Gunung Gede.
0: Oh iya, kelihatannya deketnya Gunung Gede teh, bener.
1: Emang perasaan deketnya
0: ya,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Aku
0: betul.
1: Juga pernah sih lewat itu asam atas lapang capek ya. Terus ke atas.
0: Capek banget ya, kayak tahu resep. Terus?
1: Tembus ke perikanan. Terus mau lewat arah ke PH ke Bandung. Ya istilahnya aprak-aprakan lah.
0: Oh gitu, si aprak pernah.
1: Kasih aprak lah dulu sih, itu juga dulu.
0: Benar.
1: Kayak tahun 80-an lah.
0: Benar ya. Itu teh bawa perbekalan biasa mungkin gitu ya, Mah ya?
1: Ya gitu. Dah perasaan masa deket tapi kok nggak nyampe-nyampe gitu.
0: Oh udah berjauh tuh dah.
1: Tidak kira merenya gitu.
0: Betul. Dah yang ke zaman letik meninya segala teh. Ih asa caket padahal mah gusti eta tehnya.
1: Kan gitu. Zaman dulu mah kendaraan juga masih jarang ya.
0: Betul. Jadi jalan kaki teh. Iya. Iya, benar. Pastinya gitu. Betul, Mabung. Iya, benar siap lah.
1: Iya deh. Padat lah segala macam.
0: Oh, sekarang mah lebih canggih, lebih gampang ya. Tinggal gaduh artos nawe cenah merenye gitu. Lagu apa, Mah? Silahkan.
1: Pengen laguna, pengen ini ah.
0: Apa?
1: Apa teh dari Iklim?
0: Apa?
1: Suci dalam debu.
0: Oh, tayamu meren. Oke deh. Buat siapa? Spesial nih.
1: Salamnya buat Mpok Ita ya, lagi nguping.
0: Oh, selalu. Lagi nguping. Naik dong, iya, Pok. Oh, lagi nguping. Oh, ada di sini.
1: Sehat-sehat ya, Mpok ya.
0: Ada. Terus di sini.
1: Janggar, selamat ulang tahun Teh Ani.
0: Oh, Teh Ani ulang tahun. Happy birthday ulang tahun Teh Ani. Semoga panjang sehat, umur, sehat-sehat ya. Selalu ya. Siap deh. Nanti kasih lagu deh besok.
1: Ada Cecep tadi ya.
0: Cecep Gurbacep. Aduh, Cecep Gurbacep, cep, Kang Cecep, cina tati mama bungsu cina tanya. Aduh.
1: Buat Temel ya, buat Rumah Indah, buat lagi Api Udin, Awang Baonnya, buat Kang Sate, Kang Santana, Kang Herlan, Kang Cakil melnya. Mami Papi
0: teh. Oke, siap.
1: Terus buat Kang Joko Tang, wewnya kudu pakai wew
0: namanya. aduh.
1: Terus Kang Amar servis, monggo sehat selalu ya Kang Amar ya. Tetap semangat. Terus buat semua aja lah Bang Inu dikumkeun.
0: Dikumkeun siap.
1: Terus kalunya nya.
0: Oke.
1: Buat Bang Inu yang ngaji tugas sehat selalu, tetap semangat panjang.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya. Oke, siap.
1: Ucang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Makasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mabung. Mama Bungsu, Teh Ani selamat ulang tahun ya buat Teh Ani ya. Aduh, ieu kuehna tipe Ita cenah ye. Mantap nih. Moso sih mencari Allah. Oh iya, salam buat Badin dan sehat selalu. Amin. Makasih, Po. Teh Ani. Tah, Badinu minta ke Teh Ani we kuehna. Nyalah gampang. Ya di belakangnya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Iya, silakan In, untuk siapa namanya? Siapa?
2: Nama
0: siapa? Kang Mawar nya. Mawar berduri. Mawar berduri. Bang Lin tadi sudah miskol miskol selamat ini malam ya.
2: Mawarnya tidak berduri.
0: Oh, tidak berdurinya, tapi berduit. Baik Kakak Mawar, mangga ceritanya dong, silakan.
2: Ini ceritanya.
0: Kumaha? Kenapa?
2: Hari kapung kurma kan upami hoyong ka istri teuning kedah jadi malu-malu teaninya. Kedah melalui gantar.
0: Gantar kakaitan. aduh.
2: Jadi salam tetap dipuhapekeun.
0: Oh ya pastinya kasahawe aya macomlangna urang macik urang mah kitu nya. Oh, tah udah gitu lanjut.
2: Dari pas kita ngantosan di gantaren yang ini.
0: Oh iya tehnya macam langat tehnya.
2: Jadi anu sebut nama gantar kayak itu kadieu.
0: Oh iya ya. Terus?
2: Hari anu eta nama ngarep-ngarep eta we.
0: Di gantarnya info-info nama saling.
2: Anu sebut nama gantar bolak-balik gitu.
0: Bener, bener. Hari
2: anu eta nama anu boga eta namun tibang eta we.
0: Nya gitu. Tibang ngantosan nya. Oke, okay, ceritanya seperti itu. Oke. Nah, udah gitu terus
2: karena mungkin lama gitu ngantosan.
0: Ya, ada kabar.
2: Taninya.
0: Mohon.
2: Menikah tika. Oh, tika asa we. Oh, iya na. Oh, no. Musanana.
0: Kumaha teh naonana?
2: Oh, musanana. Oh, kaitu ka dieuna.
0: Oh, naha? Atuh kudu tanggung jawab gantarna hor. Nah, aduh nu jadi gantar kudu tanggung jawab hor.
2: Gantarna dipake suluh.
0: Olo, atuh kitu mah saep atuh tahnya ari Kang Mawar. Ya udahlah. Cerita nate tidak ada tembusan nana, tembus kayak itu kade nyantosnya. Tos takdirna meureun kudu kitu meureun nya.
2: Gantarna gantar awi jadi pake suluh.
0: Oh, kitunya. Jadi gantar kakaitan itu puguh namanya. Karunya teh. Lagunya mau apa nih mangga Kang Mawar?
2: Lagu nama etaningan nanti di Jakarta Pena.
0: Oh, antar Jakarta dan Penang boleh buat siapa? Langsung spesialnya, spesial aja langsung ya, karena waktunya terbatas ya, spesial langsung aja.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Mawar. Jadi gantar kakaitan atunya. Aduh, ayo, baik. Silakan di belakangnya satu orang lagi deh sebelum ke lagu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
3: Usang berkesan Fortuna FM Denjereng euy.
0: Aduh, Ce Jule baru mucunghul nih. Apa
3: iya,
0: kabar? Teh
3: Ninu. Ya. Alhamdulillah udah sehat lagi.
0: Ya, biasa udah biasa lih dalam rangka enggak capek. Emplu-emplu biasa nih. Aduh.
3: Oh, sehat terus ya, Teh.
0: Iya. Iya, Teteh. Ce Jule, ada cerita apa ya. Mangga langsung aja.
3: Pengen ceritanya gini ya. Ya orang yang pernah kerja ya, kerja bareng gitu ya. Tahu muka tapi enggak tahu nama geningan.
0: Oh, munding. Tahu muka. Tahu muka. Oh, tapi enggak tahu. Oh, iya itu mah wauh naonnya kalau misalnya tahu wajah enggak tahu nama itu wauh munding. Kalau ini mah enggak tahu wauh naon, wauh hayam, wauh naonnya.
3: Tahu kan pokoknya pernah kerja ketemu di pabrik atau di pabrik gitu, sering ketemu di pabrik.
0: Benar.
3: Girian ketemu di jalan kalau lagi dibonceng anak gitu ya. Biasa say hey gitu.
0: Iya, benar.
3: Giliran ditanya anak, mama itu siapa? Enggak tahu. Enggak tahu namanya gitu, tahu mukanya.
0: Oh, gitu ya. Namanya iya. Pulan aja meren-merennya gitu teh.
3: Iya, enggak tahu sering.
0: Kenapa? Karena saking apa ya? Gitu teh banyak teman tapi enggak tahu nama teh nih. Memang sih selalu begitu biasa namanya kalau teman-temannya banyak teuing mah nya.
3: Iya, kan kayak gini kayak Teh Mano gitu kan. Kalau di pabrik kan enggak tahu nama aslinya. Taunya Teh Mano aja.
0: Betul.
3: Itu juga ada ceritanya jadi nama Teh Mano teh kumaha, di pabrik itu juga.
0: Kumaha?
3: Kan gini kan, waktu dulu kan masih badan tuh masih body girl, seksi lah.
0: Oh, seksoi dulu mah merenya.
3: Iya, dari belakang mah kayak ABG. Pas lihat di depan mak-mak. Mak-mak anak dua.
0: Gusti eta teh nya.
3: Itu lagi benerin mesin kata atasan teh. Gak tahu nama jadi Teh Mano
0: kata lah dulu zaman Mano Teh Mano Harate ya madenya
3: bukan itu kan 2000 Manohara kan 2008.
0: Heeh.
3: Ini main tahun 2013.
0: Oh, jadi lewat. sudah lewat ya. Oke.
3: Berarti meureunnya.
0: Jadi siga penampilan mah meureun lah pokona mah. Itulah. Sampir sama lah
3: begitu ya.
0: Oke dah. Boleh ya. Sok teh Mano mau lagu apa?
3: Mau lagu ini aja, Tangis Cintaku.
0: Tangis Cintaku
3: dari Hetikus Endang.
0: Oh iya. Boleh. Buat siapa? Lo spesial. Ya,
3: buat saudara Fortuna yang lagi dengerin acara Usang Bekar Berkesan. Selamat mendengarkan.
0: Siap.
3: Buat Teh Ninu yang lagi kerja, selamat bekerja, semoga sehat terus,
0: amin.
3: Selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sudah 3 penelpon ya, kita ke lagu dulu ya. Sebentar ya, karena memang kita sudah banyak yang telepon. Sebentar ya, untuk yang lainnya ditunggu ya. Ada siapa nih? Ada Kang Deden Bantas, ada Kang Santana. Ada yang lainnya, Tereva, Kang Amar ya. Selamat malam semuanya. Suci dalam debu, kencering.

Oke, dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng E. Waktunya tinggal sedikit lagi Saudara Fortuna, kurang lebih 30 menit ya menjelang pukul 9 malam. Terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung, yang selalu manco, yang selalu hadir ya, dan melalui analognya maupun untuk apa namanya, untuk rilisannya atau untuk streamingnya ya. Aduh, mohon maaf tidak terima telepon lagi ya, say, karena waktunya samporet nih, Facebooknya sudah banyak yang belum saya update ya. Tanggerin Bantas, selamat malam, hai. Ya, nanti deh kita ini lagi, masih banyak waktu ya. Terima kasih nih untuk Ami Ani yang lagi ngegenjreng di jalur Bandung-Sumedang, sontenya. Oke. Bandung-Sumedang, selamat malam nih untuk Teh Ani, Ami Ani ya. Terus juga selamat malam lagi nih untuk siapa nih, Kang Diki ya. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Mbak Ninu, selamat bertugas kembali ya. Apa kabarnya untuk hari ini, sehat ya? Ada sedikit cerita, waktu kecil usia 6 tahun, kalau malam Jumat itu sekitar pukul 8-an malam, suka dengerin radio Fortuna orang dewasa. Pas jam 9-nya ada acara cerita hantu. Padahal itu pernikahannya Fortuna ya. Waktu itu ada almarhum Bang Adi dan kru ya, yang lainnya ya. Oke, dan pengen dong lagunya dari Iklim. Ini dari tadi selalu Iklim aja deh. Iklim udah pada naik ya, Iklimnya ada 2 lagi sudah selesai. Gimana lagunya, gabung aja enggak apa-apa ya. Oke. Pokoknya mah kita welahnya tanpa terkecualinya. Kita masalah sebut wae alit Kang Diki ya. Udah. Oke, terus juga nih untuk siapa lagi? Satunya IT-nya. Untuk siapa tadi, Kang Ujengjay juga selamat malam, Kang Ujengjay. Oke, Kang Ujengjay selamat malam ya. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Mbak Nino, ceritanya dulu waktu masih ada kakek, kalau malam begini teh suka bikin bajigur. Kini kenangannya masa lalu tinggal menjadi kenangan. Oke, lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angela. Terima kasih. Yo mangga sok we lah. Terus juga untuk Diar Suwardi juga terima kasih, Kibitai selamat malam Lembur Situ. Terus juga tadi ada Alam Sibli juga selamat malam. Alam Sibli selamat malam, Alam Sibli. Oke. Kok ngejeje tadi teh Birunya Rindu tadi siapa tadi teh? Kurang tinggalinnya bisa salah. Ria Angelia, bagus gak recordingnya, coba ya saya cek lagi. Ateng-ateng juga selamat malam, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Tete Ninu, selamat malam ya, semoga saya selalu. Kang Ateng Duren gede nyimah selalu, hatur nuhun. Terus juga dari Reva Mutiara, assalamualaikum dari Evan di Sukaraja, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Tete Ninu, kangen. Kangen, gak pernah kesini dirimu. Ada cerita nih, waktu dulu Eva nih mau ketemu sama teman, saking enaknya ngobrol sama teman, dan Eva itu sama teman lagi goreng telur. Ih, cerita dulu. Ulas lagi tapi enggak apa-apalah ya. Ceritanya katanya ngagoreng endog teh bareng katutungan, bareng kitunya Neng Eva teh, aduh karunya teuing. Kayaknya pernah deh ini bercerita, tapi enggak apa-apa deh ya. Apa nih? Telurnya gosong, jadi alhamdulillah sih masih bisa dimakan. Begitu aja ceritanya ya. Pengen dong lagunya Amy Set. Amy Set. Amy Set. Oh. Amy Set. Ya sudahlah ya, Neng Epa nuhun. Di mana ya Epa ayeuna? Di Sukaraja apa di mana nih? Katanya yang baru. Oke deh ya, buat Teh Epa selamat malam ya. Repa Mutiara maksudnya. Dari Tumiam Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Terus juga untuk Muna Mimi, assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat bertugas Cece Nino Surtinca. Terima kasih. Nuhun. Kang Ateng-Ateng, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Mbak Dindo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk semuanya. Ya, Kang Ateng Duren Gede. Duren Gede tadi mana sih alamatnya, Kang Ateng? Duren Gede. Di mana sih Duren Gede alamatnya? Aku tidak tahu. Nyimak selalu hatur nuhun Genjreng. Nuhun ya. Terus juga untuk Diar Suwardi, aduh etal pakai AI ya, kumaha ieu teh. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Salam dari Kibitai Lembur Situ untuk Mbak Ninu dan semua pendengar Fortuna. Oke, baiklah. Terus juga dari Mama Nasyera, terima kasih. Reni Rentina juga terima kasih ya. Baiklah Saudara Fortuna, waktu terus berpacu, kita genjrekan kembali. Isah-isahnya juga selamat malam ya, dan semua yang sudah bercerita. Ini ada nih Ali Otot, ada nih Ali Otot. Ali Otot nih yang sudah bercerita nih malam hari ini, coba saya lihat dulu ya.
Usang berkesan Fortuna FM genjreng. Eh, mantap sekali Mbak Nino loh. Oh, terima kasih. Ada cerita tuh dikit waktu malam Jumat waktu kecil, jangan main kata Bapak teh ya. Kalau malam Jumat teh katanya jangan main di luar gitu. Kunaon kita make ulah main di luar cenanya. Kulantaran suka ada kalong wewe. Aduh. Suka ada kalong wewe cenak itu kalau seandainya malam Jumat di luar main teh cek Bapak teh gitu baninunya. Oh gitu. Kumaha kalau kalong wewe teh? Gitu aja ceritanya lah. Lagunya Grace Simon Tirai. Oh Tirai. Oke, okay, insyaallah ya. Patrian izin, selamat malam usang berkesan Fortuna FM genjreng. Eh, assalamualaikum Tete Nino. Selamat bertugas ya, sukses. Oke, okay, terima kasih. Baiklah, kita genjrekan dulu ya. Ini untuk Cejule. Disimak aja lagunya ya, dengan lagu yang berjudul Tangis Cintaku Hetikus Endang. Poita malam Nuhun Ipo. Iya, terus juga ada siapa? Kartika Wulandari. Selamat malam Kartika Wulandari ya, yang lagi mancol. Usang berkesan Fortuna FM genjreng. Kebon pedes cerah katanya. Oke, okay, terima kasih.

Baiklah Saudara Fortuna, waktunya sekarang berapa menit lagi nih? Kurang lebih 8 menit ya, menjelang pukul 9 malam. Berarti kebersamaan kita di acara Usang Berkesan hanya sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah bergabung, yang telah komen, yang telah telepon ya, atau cuma mendengarkan saja juga tidak apa. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan berkenan terus untuk mendengarkan acara-acara dari Fortuna ya. Balino undur pamit ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi yang tidak terangkat teleponnya, yang tidak terplay lagu-lagunya, dan tidak terup juga untuk komenan-komenannya ya. Oke, saya pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf. Nanti jam 9 seperti biasa ada Pongki Nusantara Jaya Negara Perkasa di acaranya Puriring Peringak dan juga Wayang Golek ya. Sampai ketemu dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Fortuna, boleh jang wangi serayana patapandai sing sing puring pungki nusantara di acarana periding puringka. Dugi ka engkin tabu 10 wengi atanapi tabu 22.00 waktu Indonesia Barat. Mangga anu rasa pisan ngupingkeun cerita-cerita serem horor atanapi jinan kru-kru Sudah Fortuna sadayana. Bisa stay tune terus nya 30 menit kali 2 dugi ka engkin tabu 10 wengi. Di atana lejeng wengi mangki bade sehe-sehe kang nuju ngupingkeun tas miskol-miskol iya kang ada duit lejeng wengi kang ada duit. Mel pucak playa marin mamarindu ekon atau saja ya Mais Labintana bajang wengi teh isi badaknya Pak Ben Banglen bajang wengi ujang J ujang sirem bajang wengi deren bantas deren galon deren gembol bajang wengi teh Jule Kang Mawar kalau dampit bajangan wengi deren bantas Kang Santana Mama Bungsu Mama Nini Cecep Herman Arepa Mutiara bajang wengi Amar Servis bajang wengi deren gembol Bakardil bajang wengi Hero Libra lejeng wengi Bang Hero Libra, Kang Sore lejengan wengi. Mama Dapi Api Udin lejeng wengi oge nya, Aki Basyar teko kak lejeng wengi nya. Telisna lejeng wengi Telisna, Nutas Misko Misko Mami, Mama Nini, Papi, Deden Bantas lejeng wengi sadayana nya. Mama Anjas, Mama Anjas lejengan wengi oge sok sadin acan kasenggo. Waong disarengan aya istrina Mama Nurul mangga digenjrengke. Kita acan kasih ngosengo, mangga langsung aja digaskan. Seperti biasa, di tenan ayana ayah ririwa kebon jengkol dari ahnya sok. Tetapi nuresep ngamam jengkol jengkol kade ah ayah ririwa di kebon jengkolnya. Aduh. Tetapi imbangan rekayasa wainya fiksi cerita serem. Sok mungkin ditabangkan deui tetap ada acarana wedding puringkah iya tuntas miskol-miskol diaturan kango teati bali ponura oge lujungan wengi nya aturan wengi sadayana mangga dilajengkan tetap ada acarana wedding puringkah Fortuna FM genjrengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepangdang Deui dina acara Puriding Puringkat. Mangrupikeun acara anu matur pidangan ti Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun pilih bae di antawis pamirsa sadayana, aya nu kaleresan kasebut nami ka alit, kasebat asma keur budak, kasebut lembur katelah desa, estuning ieu garapan mung sakadar rekaan hungkul. Tapi tiasa oge diangkat tina pengalaman kejadian nyata. Pamirsa, acara Puriding Puringkak ieu digarap kurengrengan ti Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku Diri minangka Mang Dasep, AM Nur minangka Jang Dadan, Dian Egawati minangka Ce Adah, Rizki minangka Mang Deden, Yara minangka Nyi Ito, Ahda minangka Nyi Cucu. Teknik garapan sinareng pangatur laku Nia Kurnia. Pamirsa sadayana, sumangga nyanggakeun Puriding Puringkak dina carios Ririwa Kebon Jengkol. Sumangga nyanggakeun.

Pamirsa Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang Deui dina acara Puridih.

0: anu katelahna Desa Cijangkar. Kira-kira dina tahun 1880-an. Kungsi loba kajadian anu pikasieun. Loba jelema anu kawenehan ku awewe kajajaden atawa ririwa anu ngawujud jelema gelis padahal mah ririwa. Peuting malam Jumaah. Aya dua pemuda anu ngaranna Mang Daset jeung Jang Dadan sok biasa ngaruseup di sisi wahangan Cijangkar.
1: Asa tariris pisannya peuting ieu mah meni nyelecep pisan jeung karareueung di
2: har atuh ngaranna ge di walungan. Wajar we tiris jeung simpe oge. Lamun hayang rame mah ngusupna di kota geura. Ngan ari di kota mah lain ngusup tapi mancing. Har.
1: Nah, beda kitu.
2: Enya, ari di kota mah mancing kerusuhan geura. Rame pisan jang.
1: Ah, jadol teh. Panyate bener we. Atuh di kota mah sekalian we mancing rana asoy geura. Pelem

0: itu siga aya awewe diuk dina hulu cai jang.
1: Ah, mana mah? Piraku peting-peting aya awewe disusukan.
0: Meureun we, anu niis jang. Sugan we, jodoh aman ieu mah.
1: Kumaha euy mang? Lamun ningal jejegan mah siga geulis euy awewe teh.
0: Dasar milik mah teu ka mana-mana nya jang. Jatah Amang nya omat ieu mah jang. Nu Amang.
1: Si Amang mah teu kaopan deukah euy.

0: Ya boy, kadengnya nama siga kurjuruk apa jam?
1: Kade ah mang, isi. Isi.
0: Isi naon jang, si jurik lain. Ah, si ujang borangan, cicing welah ngeborangan nih. Pokoknya mah iya bagian amangnya jang, ken, kurang amang samperken kali itu.

0: Punten, sampurasun, ngelira baik neng. Kunaon atuh neng calik didinya.
1: Rampes.
0: Ngelira baik atuh neng gelis teh.
1: Apan duaan sarang agan.
0: Ah, cadol, ujuk dicinta uang pun tiba. Ari neng saha nami? Sarang lenggi di mana? Nepangkeun ieu katelah mah ieu teh Akang Dasep di lembur Cijangkar.
1: Nami abdi masih teh kan?
0: Nami endah pisan eta nami. Ari eneng teh atus gaduh salaki teu acan.
1: Lengah atuh Kang.
0: Linggih di mana neng itu teh?
1: Di tonggoh Kang.
0: Di paling mana neng? Apaan tonggoh teh lega?
1: Coket kebon jengkol aa.
2: Asoy, atur nuhun gelis deno. Nyebat aa segala deh ka Akang. Panambung aa asanya pun.
0: Ayo atuh. Bisi bani dijajabnya, kuaa, aa siap, jajab kamana wae, neng. Neng, kadia atuh nyaketan.
2: Sok, kadia atuh muntang ke aa. Neng, nah, tonggong ini temeniti iski.
0: Neng, kunaon atuh seserian wae di tadi?
3: Ayo atuh aa. Urang sosonoan yang emeng. Jajap ning ka kebon
2: Gening jurig ieu mah.

0: naon atuh suning meni emporangan-emporangan teuing pirage eta di seberangan imah warungna.
1: Sieun emak pan gosip emak kesaprak ayeuna ngagelingkeun maneh arwah teh sok ngaganggu warga.
0: Nukar itu suni anggur mah kudu lobana doa kalau subhanahu wa ta'ala sangkan urang selamat di mana wae ayana jengrek kamana wae buru mah geus teu kuat atuh dikorok

0: lah sok diwawa aswaya tunyi juga ya atuh bisi arek sare mah tihula.
1: Lain gitu kangen iya mah asa beda. Hawa nate ayo nate karareueung jeung ngoba bejana di kang. Cenah arwah nate sok ngeganggu warga tengah peuting. Cobi akan ke ente.
0: Ah geus lah nyi juwe gerasare. Keun we warung mah ku akang ditungguan. Pan sok aya keneh nu ngaronda. Lumayan we jang nambah-nambah biaya sakola barudak.

0: Rampes, badan pesan naonnya ite.
1: Hampunten bapak, manawi gaduh cahihane.
0: Oh, cahihane, ayah nyi sok atu calik, ari nyai orang mana, asa tak pernah ningali, nyali rak baik itu.
1: Abdi titonggo bapak, kalau resken nuju melarian wargi tak acan ke pendak,
0: Milari saha gitu.
1: Anu ketelah Mang Deden.
0: Mang Deden? Mang Deden mana ini?
1: Mang Deden tegang kopi.
0: Eh, etama bapak tuh nyi. Tapi bapak mah asa tewau kan nyai.
1: Oh, kena itu pak.
0: Sia jurik, nyingkah sia, tonga ganggu, saya blok sia kuaing.

0: Dedeh teh, hek ke bapak didoakan, moga-moga nyai sing disampurnakan ku Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Gitu terang, balik kudu ke mana? Allah tan abdi mah.

Heuk, ayo nama Nyai Gerabalik. Hampura da di dieu mah lain tempatna. Ku bapak didoakeunnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pamiarsa sadayana sakitu nu kapihatur pidangan puriding puring kakti Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya lepatna. Atuh kanggo wargi Fortuna sadayana anu bade ngintunkeun carita mistis Tatar Sunda, sumangga tiasa dikintunkeun ka Radio Fortuna FM di Jalan Manggis Siji nomor 20 Kota Sukabumi. Kalayan dipasihan judul dina amplopna UP Puriding Puringkak. Insyaallah dina wengi Jumaah nu bakal sumping urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Iya, Surat Portona masih di acarana Periding Peringkat Portona FM Genjre. Di acara non, kalau sarayana tos manco di pakai nanario, tos saya oke uli jangan mengi sarayana. Kumaha, dia cari tanah serem atau napi ente? Mangga ya tama. Seremna atau tanah teh cari tah horor teh atau teh kumaha jalmi nanya. Jang ingat bawa sana. Mereka selalu ada di sekitar kita, saudara Portona. Jadi mangganya digenjreng-genjrengkeun santos ieu ge aya wayang golek sareng pongki keneh mangga anu resep ngopingkeun aya wayangan wayang golek mangganya irajeng. Satusan pamit orang baca komentar di WhatsApp. Mama Bungsu Rahmat Irawan digenjrengkeun nya apongki genjreng ge.

Sang Tukut-tukut Genjer Bali hadir, ada makasihnya. Mama Peggy, ih serem di genjreng, ah genjrengken oge. Rama Diski, selamat malam Pongki, warga kampung Banten Diski Medan hadir di genjrengken, ah. Mamanya Sarah, ih takut ah Pongki, sien ku naon. Pongki kita tadi rada sien sih takutnya. Piti Haryadi, Fitri Puding-Puding Kang Portan FM di genjreng, ayo teh Fitri Imun Cikaret di genjrengken aja genjreng. Teh Mano, sangat susah mendengar puding-puding kang di radio teh sieun meureun nya. Demi hampir gue ke warga Mabar Wonogiri hadiah digenjrengkan eh dari Medan. Korban Bitandas berinding peringkat semangat tegas sampai tuntas. Bunga Melur hadiah selalu digenjrengkan. Atau nuhun ya sedayana tuntas berusaha untuk komen di Facebook oge haturan nuhun, di WhatsApp oge atur nuhun pisan. Di acara puding peringkat atau segi ya kene mungkin ternak mungkin sementara hadir. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pertama, udah jangan mungkin sadayana di acara Wayang Golek pertanggalan 15 Oktober 2020 genep Pongki Nusantara hadir seorang diri aja di acara na ieu. Dan adintenan ayana aya sobali gugurnya Ti Asep Sunandar Sunaria, sobali gugur hiji, sobali gugur 2 nepi ka aya part 5. Spesial kan kangen nunjung kupingin kene payunan radio portona nuju manco haturan nun sageng sageng na nuju ngaronda nya nuju ngupingkan ada duit digenjrengkan ada duitnya terus kango mah nini mami papi bila jangan wengi haturan ya sok mangga bila jengken ya kango sobali gugur hijina wayang golekna tehati bali pok nurah dari batas dari galon dari gembol Temel, Puncak Boya, Marian Ekon, Sadayan Haturanun, sok mangga orang gitu ringkin ya.

0: ucap kacarita salbeting nagara Kiskendha Prabu Subali utawi Resi Subali.
1: Inggih.
0: Kira waktu setar magantian ingkang putra nikakasih Raden Anggada. Tungkul kamari keludat cembah dari mang sabda ajrih ningali pamor Resi Subali. Watak wantos duduk ketek samanea. Sakti Mandraguna pun jilia papa manggulang mangguling nganggem aji pancasona. Kunira kangen dika kawat daling lisan mekaten pengandikanipun. Hidup anak ama Anggada. Coba merinai tutup patah karohin sembang sing parap anak ing anak ama.
2: Allah.
0: Pangresa. Wenyuk Sumangga putra Anggada nampi dateng pembagi. Lain wenyuk Sumangga ngaturakan semua bukti ku wenyuk panjenengan.
3: Iya, diterima Anggada.
0: Alihna perkawis tina pihak kapatanmu gagung sewa cukup lumur jemarah pun tenanu katana.
3: Salima lumjing ama.
0: Kaping tiga. Purwane panjenengan kesanimalan putra Anggada. Wonten kasakang punawa. Jelarannya pun buat nanti malikang tiajeng ajeng siung pun haluk. Kejabi timbalan Sri Panjenengan, Sri Paduka.
3: Nuhun kasep. Iye. Sabenerna purwa. Kuama hidup disalukan. Saperkara amarik negerakin rasa kasono kalau jadi anak.
2: Timbalan.
3: Kedua. Negerakin rasa syukur kakasana dat gustinu kagungan. Abri abis sadaya. Aduh gemas harjing pansen. Yang telahkan janjina gusti kena prak adalan jin kena nyukurkan kena nikmat-nikmat kami. Lamun orang tenyukurkan nganung harti ajab anu bakan rap ka orang sarya. Jadi atuh di dia sahelanan orang sami-sami negerakan rasa syukur. Wire dugi kadanget iya ama sasat dikersakan masih keneh panjang umur. Masih keneh dikersakan ku melenang di dunia.
0: Imalan pengresan.
3: Dah,
0: saja benda tik itu
3: atau
0: amate kus kolot karasa awak anu sakil nah najeng lalu lusna lungse nutaya papa dana atau yakin ala dipikir si bulak balik dipapai dirasa rasa yen urang sararea bakal pinangih jeng poy akhir anu wanung harati poy pamungkas raga ditinggal kenyawa maut pinggaran nana.
1: Allah,
0: tahu. Geus deukeut kulon asa ngadeukeutan wetan, kidul asa ngadeukeutan kaler, luhur asa ngadeukeutan hanap, tetempoan geus kararoneng. Nandakeun meureun amate sakedeung deui. Bakal mulang kalam nirwana alam asal pe panjang nagara tunjung sampurna. Anu kungsi ku urang kalaman eta alam ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna, ayeuna ge lain isuk. Kuala eta jadi amate saeutik gedena. Dek pepuje, dek ngarona, kana batin nu jadi anak. Naon sababna kudu dirona? Yakin, wujud manusia teh teu beda ti hiji imah, lamun seuk eta imah, eueuh nu ngeusian, tangtuna oge, kakebul bakal ngandelan. Reungit ngalobaan. Ramat rancah pun kitu deui. Atuh, beurit ngadon arana kanjeung cucunguk. Saurana, lamun seuk imah aya nu ngeusian, meureun cucunguk jeung beurit disingkakeun ramat rancah dibeulesihan atuh cenah kakebul dipaya tarbatak di lembah dieu eusian eta batin maneh
3: kimalan
0: eusianana nyaeta ku kasucian anu tangtu sabab meunteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hati
1: malepatnya
0: ama sadar di lembah dieu sabab ama ge baheula ngorakeun ngora heula. Ngaran-ngaran budak ngora saya tunggu di paru catang di rumpak. Mangprung takwari ieu mata kade cing hati-hati.
3: Anggada anak ama.
0: Saha deui anu bakal bisa neruskeun ieu korsi lintang ti hidep jiwa nonoman payus lamun kiwari mah disebut generasi muda.
3: Gimana?
0: Iya iya.
3: gera tatahar ti ayeuna, gera sungsi ti kiwari, gera ngumpulkeun ilmu, sangkan anjeun dina enggoning jadi pamingpin teh nyatana aya dina kamulyaan, aya dina kasalametan tur dipercaya. Kan kade di mana-mana urang dipercaya, ulah dek ngarusak. Ulah nguciwakeun ngeunaan ka nagara jeung ka masyarakat. Kudu bisa neuleuman kana hate-hatena masyarakat. Kudu bisa ngapungawang-awang, nyatana kudu ngabogaan cita-cita nu luhur. Kudu bisa nerus bumi, tadi geus dicaritakeun nyatana neuleuman kana kahayang rahayat. Oge kudu bisa napak sancang anu ngandung harti lain leumpang di luhur cai, tapi napak di sakabeh golongan. Jadi istilah nama teu ngabeda-beda. Sabab naon? Itu rakyat urang, golongan ieu rakyat urang. Anu perlu pisan diamankeun ku urang sadaya. Sahak jeung sadarajat. Naon sababna? Rakyat bisi nyatana dordar antara pasaria paham antara golongan jeung golongan. Sabab lamun ayeuna dordar antara golongan jeung golongan ieu ngandung harti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan. Lebar pisan pecah belah kesatuan jeung persatuan ngandung harti hambatan pikeun majuna pangwangunan di negara. Sok sanajan ditinggalkeun ku sakabeh pasukan nyatana mode si Anala, Anila, Danurdara, Kututmena, Winata, Suksena, Bayusuta, Sempati, paman kapijembawan oge. Oge si Indrajanu, Bimamuka, Sutabali, Subodra. Ini nuturkeun paman maneh nyatana Sugriwa. Allah. Anu lunta ti ieu. Da puguh memang upama nilik ka pencak kaki mapai ka dewa nyuksuk kana galur mah ieu teh. Sawatara kasalahan-kasalahan paman maneh anu geus wani-wani nyiksa ka indung maneh baheula. Oge nepi ka temahna ngajak gelut ka ama.
1: Aya ieu ya.
3: Didatangan teh ku ama da teu ngaku baheula. Nepi ka durdar pasea antara ama jeung paman hidup. Da kualeta tapi ayeuna sadar. Tadi oge geus ama teh dina waktu ayeuna inget kana kaduluranana. Sok sanajan kajadian kitu, ai dulur mah henteu luntur, baraya mah henteu laas, pencak kaki mah henteu leungit. Eta teh paman maneh. Da ieu mah sasat hidup mah keur conto we. Kajadian-kajadian anu kaalaman ku ama baheula, ulah nepi ka kaalaman ku hidup.
1: Penting nya mangin.
3: Penting. Sanggup kira-kira na hidup dina waktu ayeuna. Sasat narima pansen ti ama pangnepikeun sabagian harta keur bekal daharna paman hidup. Anu kiwari cenah mah aya di Alas Malia wanting naon. Moal teu apruk-aprukan takual eta. Sugan sadar manehna narimakeun kana kasalahanana. Sugan sadar manehna narimakeun kana anu paha kajadian anu geus kaalaman. Bawa harta kakayaan ini bikin ke paman maneh
1: hanya kamelang
3: kaya ajeng kamelang ama ke paman hidup. Sayo kita lega sareng emutan bujing hiya kapulut marganing tanah galarapati kasangakeun. Syukur kasep syukur
1: tujuan gitu mah
2: barang nuju aya dina kayaan di lebet pagelaran jawi nyatana ieu Prabu Sugriwa anu taun-taun teu patepung dina waktos ayeuna sumping deui sasat bade nyanak hakna nagara Sanggarwana.

0: reset dakayan di saluaran gua. Aya naon ieu? Waduh.
1: Pindah.
2: Unyuk sumangga palsa. Naon?
0: Itu. Si Sugriwa dat. Oh, bangja.
3: Nginang dereng Abah Ludah ugi dereng tiba.
0: Geus datang Sugriwa, bangja.
3: Sugan we sadar.
4: Pangapunten nun.
0: Iya.

0: Prabu Sugriwa anu dina waktus eta anu name Sumping kapayuneun Resi Sobali. Gunira kangen diga.
1: Bagia Sugriwa.
0: Pangeresa Raka Resi Unyuk Sumangara Yuk Sugriwa nampi kana pembagi kalayan Unyuk Sumangga ngaturkeun semua bukti kunjung panjenengan.
1: Ditarima ini cager
0: saya ya sacager-cager anu leuweungan we apruk-aprukan.
1: Bongan saha atuh bongan saha
2: bongan sorangan
0: sajabina ti kitu atuh purwa dongkap ka ditu saperkawis mah sono we anu sakitu lawasna taun-taun teu patepung.
1: Bener bener
0: halihna gegedengin teh saha
1: anak kites Anggada
0: nuhun kumangka sep Anggada ngarana
1: iye
0: tepino paman
1: aya naon Sugriwa
0: sajabina ti kitu purwa dongkap ka dieu teh danya kitu ari hate mah kadulur moal dek luntur ka baraya moal dek laas pencakaki moal dek leungit
1: alus alus eta anu menta buakang teh
0: nanging anaras kana kajadian anu hese pisan di ungkulanana ku kaula kudu kumaha carana margi ieu urusan urang sareng salira teh teu acan rengse.
1: Hay kitu naon
0: sun bade ngawang sulan saur nu kapungkur carita nu baheula bae
1: dek balikan deui
0: teu pino
1: Anggada nyinggah nyinggah nyinggah nyinggah
0: naon pangeresa
1: nyinggah asup teu jero asup ulah pipiluun ka urusan kolot kali nyinggah nyinggah nyinggah nyinggah nyinggah nyinggah
0: kolot sumangga promios.
1: Sugriwa kaula ari dedengian terek malikan deui anu geus kaliwat
0: pipino
1: dek kaletak cinuh
0: leres
1: naon maksudna sadar atawa henteu.
0: Ieu mah kantun ngemutan we salira naha akang nu kedah sadar. Ai kaula mah da parantos sadar ti kapungkur ieu kaula teh rumasa nyiksa bojo teu rumasa sasatna nangtang oko pikiran pati ka salira teu rumasa timuruan ka salira kapungkur atuh naha kaula nu wika ditekan-tekan
1: cok

0: salah sawios walat dia balat tamtama nagara kiskena nyaeta sesa raja kapungkur nyaeta raja anu kasebat gaya sanes lembusura jatasura sarang sajabina eyah-eyahan tipalih kulon ningali Prabu Sugriwa sarang sobali tarung deui dina waktu eta.
1: Hatu iresetna walat dia balat ketek anu sasatna di sana ku Prabu Sugriwa. Kenapa dia?

0: Prabu Sugriwa melayang nanti gegana wiyati atuh barang ragrag kahiji alas pringgandingan cala kalersan ayat tangka kainu ngarempet hingga ya Prabu Sugriwa kagenset kukai
1: uminak katengarna
0: ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara umungku
2: nasib nanti kaki wah nun gusti nah leres kaulah anu salah atau napi pun lansi nyuhun kan dituduhkan ulah teh sahawe perantawi sana nama pun bojo direbut kalunguhan pun gitu deh tara pasti anjir mau bisa nyari tanah naon ya kukuh pengawakan lah wewe Cina ya pituduh nawe kakaula Gusti tingali ujung hingga kena lengkah wujud manusia kena utek na ati Gusti mah tingali saha juriga anu waduh domahkan kaulah jendulur wah

0: Prabu Sugriwa, ratu ngan ukur urutna, raja ngan ukur ngarana, raksukan rangsak barina kagenset kukai anu sakitu gedena, bari ngaluarkeun si panon sasamat kanutos teu aya ibu anu ngantun di alam dunya.
1: Ibu, tapi kaki nasib kau lah dengan waktu ini. Nun Gusti, luka kagungan abdi-abdi sadaya. Mugia kakang Subali cingengah-engah sadar manana. Sadar karena kalapatan lah nak. Sadar karena kesalahan diri pribadi nak. Kunaon ongkoh makursi. Tapi tinerimakin karena kesalahan nak. Bah. Aduh, jengis cangkeng kadempet kali.

sareng sena menekung ieu Prabu Sugriwa anu parantos lami kayaan digenset di setengah luweung. Sapratanipun aya kiji wanara bodas kakasih Anoman Perbancana Suta. Anu dina waktos eta ieu Anoman teh sakawitna di sawarga da puguh putrana Batara Guru ti Dewi Anjani sasatirakana ieu Prabu Sugriwa anu diasuh ku Batara Bayi.

0: Aduh, muga-muga we atuh Kakang Subali cingenga sadar. Kaula istuninga doa urang jeung kuting barina kagenset ku kai.
1: Duh. Lolo. Yakin aya nu sasamat eta. Kaula dek kahanap naha naon eta di pebah leuweung eta nu sasamat.
0: Suta barang lungsur ka hiji alas ningali aya nu kagenset nyatana ku kae

0: Geuning eta teh aya nu kagenset. Ukai samahluk jeung kula sarua pada-pada monyet.
1: Samodea teh nya jat.
0: Hei. Kunaon andika?
2: Barang ieu Prabu Sugriwa brai beunta. Anu dina waktu eta katingali aya monyet bodas.
0: Duh. Saha eta? Weh. Kaula ngaran Anoman Perbancana Suta. Anoman Perbancana Suta.
3: Anoman.
0: Ini.
3: Urang mana
0: andika? Kaula Isawarga Maliloka.
2: Olah. Isawarga
0: Tepino.
2: Buah-buah ibu dakte.
3: Buah-buah ibu dakte yakin buahnya putra acuk anjani gitu.

0: tingali ku kapi jemawan. Wis itu geningan Sugriwa. Waduh. Anuman. Pina. Walah. Itu teh naon paman?
1: Ih, itu teh dulur-dulur hidup. Halo, betul.

0: paman Cemawar.
1: Naon atuh hidup tebet kieu-kieu teuing nasib teh cuk diteangan ku mang miwah ku sedantrung lah diawal ke teh.
0: Nuhun nuhun nuhun.
1: Selamat.
2: Weh.
1: Ayeuna teh saha? Kasep Sugriwa.
0: Nun, paman. Ieu teh nguningakeun Anoman kun anak putra Aceuk Anjani.
2: Tobat. Saha ieu teh, paman?
0: Ieu teh tuang Eyang cungan wasuh mangwe ti bubudak baheula.
2: Waduh. Atuh wilujeng tepang oge kasangakeun sembah baktos.
1: Nuhun kasep tobat. Geuning ieu teh putrana Anjani. Teu pina.
0: Paman, paman. Kapi Cemawan ieu teh pun anak putra Aceuk Anjani.
2: Nuhun, nuhun. Salamet teu aya naon-naon. Ragrag teh cu.
1: Teu aya kalasan.
0: Nanging ieu we ku ayana bantosan kuna anak anu turun ti sawarga mani luka ngalanglang dunya. Asep kitu sabenerna riwayat mang teh.
2: Ti malam. Sajabina ti putra ngalanglang dunya teh karep putra turun ka dunya. Putra teh aya harewosna.
0: Naon cu?
2: Yen teh lakeun leres pisan geuning paman teh nuju aya dina kaprihatinan. Saur dewa-dewa ti sawarga nyatana tiasa paman bakal rengse ieu kajadian.
0: Tapi
2: kedah nyuhunkeun tulung ka manusa anu katitisan Wisnu, manusa anu gelar Batara di alam dunya.
0: Saha
2: duka meuli. Sakalian pikeun ulun kumawula ka eta jama anu katitisan Wisnu Batara.
0: Nya saha di mana?
2: Duka meuli. Nya atuh urang pilarian we. Margi urang sadayana diancikan akal pikiran budi pamirasa sareng perasaan. Urang pilarian bae, paman.
0: Ya kitu hade atuh lamun nya manek nulungan ka Mang Cing atuh pangneangankeun. Saha jelemana anu katitisan Wisnu, saha jelemana anu boga gelar Batara? Naon cenah maksudna eta teh?
2: Eta teh pangna. Dugi ka jami ka titisan Wisnu teh Batara nya pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya.
0: Ku eta teh
2: nya anu nyepeng adil, anu nyepeng kaadilan, eta rupina bakal tiasa ngarengsekeun.
0: Cing atuh Anoman, lamun nya manek bela ka Mang pangneangankeun eta jelema anu ka titisan Wisnu, jelema anu kagungan gelar Batara pengaman dunya. Sahapi jelemaeunana tulungan kitu Mang teh geus teu mampu pikeun nyokot hak Mang anu aya dikiskeuna.
2: Di malam.
1: Ya atuh kitu hade kasep ti Mang Kapi Jemawan giring restu bae. Upami leres teh mah aya jami anu bakal tiasa nulungan cik atuh geura pilarian.
0: Geura teangan we kasep atuh sanggup Anoman ulah kapalang bela.
2: Dau. Malihadan kaula teh kedah ngangkeun bapa ka eta jama anu kagungan gelar Batara. Yakin eta anu nyepeng kadilat at eta anu bakal jadi tukang sasapu nyapukeun ka biadaban kaduliman kasarakahan kamurkaan kahawakan sareng sajabina.
0: Cing atuh Anoman,
2: dinten ayeuna keneh putra Anoman perbancana suta ingkang bakal lumambah.
0: Nah, atuh kasep kitu cing.
2: Amin. Rampung daun tutas bunga nikah.
0: Rakasep bagja. Yakin ia teh pitulungna Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Paman.
1: Rakasep. Anoman sasat incu Eyang didoakeun cu.
2: Daun. Amin.

0: janu bima muka suta bali subudra.
1: Alah, sareng sena lenakin ia anuman perbansana suta. Langsung halumamba. Maksud milarian jaman uka titisan istri.

pagi punanoman perbancana sutanuk melayang di geganawiati. Monyet sakti mandraguna unjulia papa manggulang mangguling bisa ngamah jomantara. Turta buluna bodas ngeplak anu tina waktus etaku gurilapan ampir ngegeblek sarang mega bodas anu ayat di satengah hinggegana. Milarian jaman katitisan Wisnu memang eta anu bakal tiasa ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Hari kakasihna

Sama Raden Negawa sang Lasmana nuju aprak-aprakan di alas Pancawati Denda. Di alas Pancawati Denda diapru ku Sri Rama.

pargi dina waktu bataralama ngudag-ngudag kidang. Eta kidang teh penjelmaan utusanana Prabu Dasamuka ti nagara Lengkatirija.

0: pangeran Kusmar Sapala Putra anu dina waktos eta ngapruk di alas Pansawati Denda. Kakang Semar Badranaya,
1: iya nun.
2: Ada.
0: Lasmana, kaulah nun kaulah pangsa. Urang ngarerekeun heula cape. Dina sajroning urang lumampah.
1: Wayah nawe kecuk kakang silaing ulah dibarengan ku arajeng subah kajang.
2: Parah cakang terus.
1: Dinang koning urang abdikeun diri.
2: Sobo.
1: Sebaraga. Sasat ka manusia anu kagungan gelar Batara Katitisan Wisnu.
2: Sumuhun watak.
1: Ieu anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan teh cu.
2: Alah. Laras, laras, laras.
1: Malahan langsung pisan ieu kajadian teh keuna ka mantenna.
2: Cocobina teh nyawa eta
1: ulun. Heeh. Ulah arah kitu Kakang Senjang.
2: Teu Jakang sadar we, kamana Jakang makan bubur?
0: Ya.
2: Kang,
0: meunang beja ti manuk Jatayu.
2: Kumaha wartosna Kang ti
0: manuk? Anu ngaplek jangjangna cenah mah geus gelut jeung nu maling.
2: Kitu kumaha cenah?
0: Cenah mah eta nu maling teh urang nagara Angleng.
2: Lan
0: kaburu ngaleupaskeun nyawa bila teu bisa diteruskeun nagara Angleng teh beulah mana.
2: Ulah akang ge teh asana.
0: Dik nanyakeun aing teh ka saha? Capuguh aya di leuweung.
2: Oh, sapaksa
0: we apruk-aprukan ieu.

0: aturan.
1: Huh?
0: Aturan
1: kula. Ih, nuhun jang.
0: Allah, eta uajang jang wae geus
1: sepuh. Ih, da nya kitu acucu.
0: Alah, kala nuhun
1: mah. Meureunan jag-jag soteh dipaksakeun e dai kolot mah. Lera. Ya kitu teh ai teh kieu kumaha?
0: Nya mohon ngawayahanakeun maneh.
1: Cuk,
0: kulan.
1: Apruk-aprukan wae taun-taun di alas Pringgandingan ngacala.
0: Nah maksud naon wae apruk-aprukan?
1: Ih, nya eta nyumponan kana kapalai ibu na we ibu na Gusti Rama.
0: Leres, ai kitu.
1: Wireh kedah leuleuweungan.
0: Uluh,
1: kitu. Atuh.
0: Kumaha wae?
1: Kajadianana alatan ayat jurig anu nyiliwuri setan sumeramah kalong anu newo-newo.
0: Leres, teu disangka teh nya wae.
1: Anu teu diduga-duga, anu teu disangka teh.
0: Leres, eta teh.
1: Garwa na pisan aya nu ngiwat.
0: Beuh teu ku hanteuna teh nya eta.
1: Anu dina waktu ayeuna teh sasak kuwa keur diapruk di pilarian.
0: Leres, sareng saata.
1: Eta oge aya raratanana cu.
0: Kumaha teh na raratanana?
1: Menakan cucuk gelung kamari teh.
0: Leres.
1: Atuh tadi enjing-enjing wae teh menakan efek.
0: Aya tawis-tawis.
1: Aya tawis-tawis yakin. Malihanan cikene.
0: Kumaha tah?
1: Wah teh tadi isuk-isuk teh panggih jeung manuk.
0: Manuk naon?
1: Ngaranna teh manuk jatayu.
0: Oh, manuk pangin cenah. Duh.
1: Manuk jatayu ucuk ngaplek jang-jangna teh cenah mah.
0: Kitu.
1: Maksad melaan garwana Gusti Rama.
0: Leres.
1: Nanging rupina teu kiat ngalawananana gagah nu maling teh leuleuh.
0: Oh. Sanes lumayan eta gagahna teh wae.
1: Harita teh penak ampir dikalupaskeun nyawa ngan kaburu ditanya cenah nu maling teh ti nagara Angleng.
0: Kitu ning eta aya wewengan
1: wae. Los sepae. Karek nyebut Angleng jauh kreles. Tayeuh teh wae rek nanyakeun ka saha naha di mana aya na nagara Angleng.
0: Oh, malepat teh repot Kang Uamat.
1: Nah, ieu teh Angleng naon?
0: Aloh. Kumaha atuh nya?
1: Kukituna ujang Kakang Silaing hayu urang rojong pamaksa dan dunungan urang.
0: Dukungan
1: nya eta pikeunang tukeun adil jeung bener
0: eta
1: jadi tukang sasapu nolak kana kabiadaban kamurkaan kadoliman kasarakahan kahawakan jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana
0: leres pisan eta wae
1: cuk
0: kulan
1: karesan pisan Gusti Rama nuju leleson dina tangka kai anu sakitu gedena
0: sumohon geuni eta
1: kade kitu Kakang Silaing maklum kaya dileuweung ulah jauh teuing
0: kumohon hariwang.
1: Hariwang maklum di leuweung jam.
0: Oh, leuweung gerotan teh atuh.
1: Leuweung Pansawati denda teh ieu cu.
0: Oloh, teu watosna nya mangin.
1: Hih, nya kitu teh we, Ujang. Loba bejana aya di leuweung teh.
0: Leres.
1: Cara bejana mahasiswa can beunang ayeuna di leuweung.
0: Watosna kitu teh
1: budak. Muga-muga we cing engga kapendak nya cu.
0: Leres, wa.
1: Di Gunung Salak cara bejana.
0: Salak.
1: Urang ngiringan doa we mudah-mudahan cing tiasa penak oge cing jadi conto ka marurang kali sadayana nya cu
0: ka pelajar-pelajar teh
1: mah ka pelajar-pelajar kade kitu sagala rupi oge kedah mipit amit ngala menta nete taraje ninca kamalanung tik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan kudu bebekelan heula sagala rupa oge kitu cu ulah sagawayah ulah dianggap enteng boh leuweung boh laut
0: di kota ya, cu. Rasa kabaya sami
1: wah. Ih, danya kitu teh atuh cu, tong boro dileuweung di kota oge pan teu kurang-kurang jelema-jelema nu jararahat. Heeh.
0: Kade.
1: Anu linglung. Heuh, kabuktian we geuning duit dewek bareta dina dompet aya nu nyopet.
0: Di kota nya wah.
1: Di kota, komo dileuweung?
0: Aya copet teh di wah, aya aya copet teh
1: da. Saha teh?
0: Copetna aya, urang Sukabumi Mang Jai.
1: Sasat keur naratas jalan
0: kitu
1: nah di mana urang mana saha
0: leres mermanakeun
1: mermanakeun aya mermanakeun mermanakeun ka saha
0: oh
1: deui lintang ti uah teh dina waktu ayeuna ngadua mudah-mudahan we sing buru-buru aya jalan
0: nah mudah-mudahan we wa ah
1: jalan nya eta pikeun ngabantun hak nya eta garwa Gusti Batara Rama
0: sing kapenak
1: heeh panjang lampah. Hih, moal teu kitu cuk, pangna kieu ge meureun uah teh kudu panjangnya lampah.
0: Leres.
1: Ku kituna dina sajroning urang hirup di alam dunya ulah dibarengan ku Ara jeung Subaha dina nying hareupan prihatin.
0: Kantenan, wah.
1: Komo lamun ngarasula ceukolot baheula teh mah kudu seuri di makna waktu susah.
0: Leres.
1: Kudu ceurik dina waktu bungah cenah.
0: sadar.
1: Hei, margina banyak itu ya, meureun aya nu susah mah bakal nyarepan bunga. Oh. Saha eta teh Jang Jai?
0: Jai.
1: Jang Iin.
2: Ayah.
1: Ih, nuhun Jang. Nuhun cu.
0: Araya, wae.
1: Menang laporan ti Jatayu.
0: Kumaha ta, wa?
1: Ti nagara Angleng.
0: Leres.
1: Saya teh dek nanyakeun teh naha di mana aya nagara Angleng?
0: Kita.
1: Rumah ta Kakang Sileung cu.
0: Kulaan?
1: Heuh, keur ngahibur-hibur hate mah wae teh saeutik gedena ingat ka anu di lembur.
0: Pangreah-reah mah
1: eta. Heuh, nyaeta kan aya di Puseur Dayeuh.
0: Laras kitu.
1: Da tadi oge dicaritakeun ku wae teh aya jurig mah teh di leuweung teh di kota.
0: Aya wae.
1: Aya wae anu jahat mah nya cu.
2: Oh, di kota tua.
1: Linglung di kota, linglung di leuweung sok aya bae. Atuh cenah linglung di leuweung. Teu nyaho jalan remet ku tatangkalan.
0: Laras.
1: Aya linglung di kota.
0: Linglung.
1: Ya eta. Kulakulampah manusia pribadina.
0: Eta wae.
1: Takwal eta hayung urang hiburan heula kitu meungpeung itu pangaulaan nya juragan Gusti Batara Rama nu jureus nu juleleson
0: aya kasempetan
1: Terus. Lain uang anu harti bunga ku ayana ieu kajadian ngan urang mah perlu hiburan
0: penting
1: tibatan nguluwut nya mending hiburan we cing gua teh cu sok asa ingeuh kana lalampahan mulung tanyung
0: laras
1: sok ingeut kana lalampahan kembang tanyung
0: nyoreang ka tukang
1: nyoreang alam ka tukang cing panglagukeun kembang tanyung kitu cu
0: kembang tanyung mangga mangga sok Mang Jai wartosan
1: bae hayang kembang tanyung kitu saurkeun ka Teh Aam
2: Allah
0: mangga
1: Aan Darderdor
2: Darwati
1: heeh Aan Darwati
0: eta
1: sok
0: dar

0: Macem-macem pisan ka aing kabeh.
1: Maledo Mang I.
0: Urang ajar.
2: Geun antepo.
0: Ya I. Geuleuh kunaon nyewa kunaon ka aing?
3: Ari kitu.
0: Unga ngareng kene kita kendang dijempekeun.
3: Eh, akang mah we. Mangan kenekna.
0: Urang ajar kanu keur sedih teh. Aya kadua milu ngarojong. Dewek ieu keur sedih paling dahar oge mangi cecenet paling untung.
3: Atuh sadih rek naon da itu mayar mah bari kumaha
0: dikeunaan. Si yang I ampun. Dina lebah dia euy tong ngahianat.
3: Pon.
0: Naon sababna urang salaku manusia hirup di alam dunia kudu saling ngarojong. Kudu saling bantu membantukan terhadap sesama manusia itu.
3: Gening eta?
0: Jangan saling dedetkeun.
3: Ngerti.
0: Emangnya kamu ngerti enggak?
3: Tukang ngerti ke diberi duit heula tukang genang.
0: Hayang diberi duit ke dewek.
3: Hayang aya mayar emung.
0: Oh jadi hayang diberi duit ku dewek.
3: Cok jareng keneng ngibing.
0: Jareng keneng. Nyaho atuh da dewek mah rumah sawe urang Sunda. Ieu teh nu kadenge ku dewek teh seni Sunda. Lagu nage lagu Sunda, lagam nage lagam Sunda. Dewek urang Sunda saha deui nu rek mamule kana seni Sunda lintang ti urang Sunda deui. Kari-kari siling mengganggu terhadap aku.
3: Ganggu. Sadeui lamun teh urang Sunda nu rek mayar
0: tuh. Aduh, aya nu rek bayarna mah Mas Adi.
3: Mas nu wangu ka jeung Mas Adi.
0: Naon? Mas Adi. Maru teh dek ngah. Duh, ampun aing ah. Itu tidak benar itu. Sebetulnya itu mengganggu terhadap aku itu tidak benar itu.
3: Ya, kata siapa itu?
0: Tidak bagus itu. Ya. Lagu barusan itu lagu apa itu?
3: Lagu Kemang Tanjung itu.
0: Itu lagu Kemang Tanjung itu.
3: Iya, itu Kemang Tanjung itu.
0: Oh, saya tidak tahu itu Kemang Tanjung itu.
3: Tidak mengira.
0: Tapi saya senang kepada lagu Kemang Tanjung itu.
3: Ya.
0: Jadi aduh itu Kemang Tanjung itu.
3: Tapi jangan menyinggung perasaan orang
0: iya.
3: Lain.
0: Iya. Aduh, ampun cing. Aduh.